0: para pelaku usaha harus bekerja lebih keras ketika jumlah pembeli mengalami penurunan, sementara biaya operasional tetap harus dipenuhi. Menurut Robi, tidak sedikit pelaku UMKM kuliner yang akhirnya milih cari tambahan modal melalui pinjaman untuk jaga usaha tetap berjalan. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu membantu pelaku usaha dalam mengelola data, memantau kondisi usaha, serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat. Dijelaskan Robi, pemanfaatan teknologi seharusnya tidak cuma bertujuan agar usaha tertengok modern atau sekedar mengikuti tren. Yang menilai penggunaan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi masing-masing pelaku usaha. Robi menambahkan, akselerasi penggunaan teknologi jadi langkah penting supaya UMKM di Bengkulu mampu bertahan kayak berkembang di tengah tantangan ekonomi. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pelaku usaha diharapkan bisa meningkatkan efisiensi, memperkuat pengelolaan usaha, serta menciptakan pertumbuhan usaha yang dijalankan. Robi juga berharap semakin banyak pelaku UMKM di Bengkulu yang mulai terbuka terhadap transformasi digital, karena menurutnya penggunaan teknologi yang disesuaikan ke kebutuhan usaha bakal membantu UMKM jadi lebih adaptif, kayak punya daya saing yang lebih kuat di masa mendatang. Demikian dari sana, saya Harian Nika. Ketemu lagi di kabar kita selanjutnya.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Brondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthews mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthews tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthews telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthews sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthews bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthews tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
1: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: Prompare FM.
1: Obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayuh hasanah bahasa kita. Prompat FM, suara budaya Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik sana. Apa kabar segalonyo? Di hari ini hari terakhir kita di bulan Juli tahun 2023. Dan senang sekali pada kesempatan siang hari ini kembali menemani Anda dalam Kece Kito. Ado Diampura Masari di sini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber dari kantor bahasa. Seperti biasa ada Uncu Yusuf dan Inga Diana. Kita sapa dulu, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Pandang-pandang.
2: Soalnya udah tahu nih yang siapa dulu.
1: Apa kabar Uncu sama Inga? Alhamdulillah, syukurlah. Kalau boleh tahu, hari ini tema kita apa, Uncu?
3: Tema kita hari ini agak beda dikit ya. Kita nak menyambung cerita kita beberapa minggu yang lalu terkait dengan toponimi, ya kan?
1: Nah, toponimi itu apa?
3: Toponimi,
1: udah lupa lagi kemarin.
3: Toponimi itu mengkaji tentang asal-usul nama suatu tempat. Dan biasanya di cerita, berarti berupa cerita kan ya? Nah, cerita-cerita itu ada mitosnya ya? Nah, jadi kini kalau kita bicara tentang mitos.
1: Mitos ya.
3: Mitos-mitos yang ada di Provinsi Bengkulu.
1: Banyak gak sih mitos-mitos di Bengkulu?
3: Banyak nian. Selama nenek moyang kita itu rajin bercerita dulu, nah pasti banyak cerita tuh sampai ke kita.
1: Oh gitu. Ngapa lah dulu nenek moyang kita tuh hobi membuat cerita? Apa memang
3: jawaban yang paling paling tepatnya, yang paling singkat dan tepat, yang logis, yang bisa kita pahami yo, begitulah cara mereka mengajarkan anak-anaknya, memberikan pembelajaran atau pengetahuan, karena waktu itu kan masih terbatas zamannya gitu. Kebutuhan apa, pendidikan juga terbatas, informasi juga terbatas, komunikasi juga terbatas. Jadi ya begitulah caranya, bikin cerita-cerita yang memang bisa memberi pengajaran kepada anak keturunan.
1: Jadi mereka membuat sebuah cerita,
3: cak itu mengarang cerita dengan tujuan agar anak-anak itu dapat pembelajaran.
1: Kalau mitos di Bengkulu sendiri, adonyo yang paling udah Uncu ingat apa kira-kira?
3: Banyak ya. Di sekitar kota kok banyak.
1: Oh gitu. Bisa diberikan salah satu
3: contoh. Salah satunya Danau Dendam Tak Sudah.
1: Oh, Danau Dendam Tak Sudah ya.
3: Danau Dendam Tak Sudah tuh ada ceritanya ya. Apa ceritanya Diana? Cak ular tikar, cak buaya putih, buaya buntung. Buaya putih. Buaya buntung itu lagu ya. Buaya putih. Nah, ada mitos. Terus ada juga mitosnya, walaupun sebenarnya iring-iringan, tapi bunga anggrek, apa anggrek yang tumbuh cuman bisa tumbuhnya di situ gitu.
1: Anggrek
3: apalah namanya gitu.
1: Oh gitu ya.
3: Dan tuh. Jadi mitos-mitos itu ada karena itu ada cerita-cerita yang diwariskan oleh nenek moyang dulu ke keturunan-keturunannya hingga sampai kini masih tersebut. Apakah cerita itu benar atau salah? Kita tidak kaji benar salahnya. Ya. Kita kaji adalah bahwasanya ada cerita, ada cerita yang bisa ditafsirkan kan. Mitos itu salah satu unsurnya kan penafsiran di situ. Jadi kita bisa menafsirkan cerita itu ada baik dan buruknya gitu. Mungkin tujuannya pasti baik, cerita itu dibuat setidaknya mungkin untuk melarang, Mbak Diana ya, melarang anak-anak atau generasi muda atau keturunannya ya mungkin jangan pulang terlalu malam atau berjalan waktu-waktu yang tidak kurang-kurang pas. Jadi muncullah cerita-cerita mitos yang dipahami oleh masyarakat sampai sekarang.
1: Kalau penyampaiannya apa dari nenek moyang kita kepada cucunya itu biasanya mereka menerima apa tidak anak-anak cucu zaman dahulu apa yang diceritakan, maksudnya mereka oh ini cek tenang biasa kalau anak zaman sekarang tuh kan agak harus ada sesuatu yang identik cek itu kan ya.
3: Cuman Diana?
0: Kalau menurut saya ya ini kan mito atau mitos itu kan suatu dari bagian dari ilmu folklor. Ilmu folklor itu sendiri kan kebudayaan suatu kolektif yang diturunkan secara turun temurun baik lisan maupun bukan lisan.
1: Nah, bukan lisan tuh aduh apa tuh?
3: Tidak tertulis belum tertulis waktu itu.
0: Kalau lisan itu contohnya mungkin ungkapan tradisional, cerita rakyat. Untuk mitos ini sendiri masuk ke cerita rakyat. Cerita rakyat itu kan ada legenda, mito.
1: Legenda, mito. Mito. Oh itu. Mito tuh apa?
0: Mitos.
1: Oh, cah itu. Oke.
3: Mito itu mitos, mitos tuh mito gitu. Kadang-kadang.
0: Jadi kan itu apa mitos itu sendiri karena dia bentuknya secara lisan. Jadi kan kita tidak punya dokumentasi. Jadi diturunkan itu secara lisan aja dari mulut ke mulut.
3: Dan buktinya diterima oleh masyarakat waktu itu, oleh generasi waktu itu ya sampai ke kita gitu. Cak, Cak Eko aja yang si yang deket aja. Ketika kita ke rumah Bung Karno, ketika kita ke sumur Bung Karno pasti penjaga di situ kasih cucilah muka dulu di situ di sumur kono biar awet muda. Jadi itu, nah, itu kan mitos. Tidak juga kan awet muda gitu kan, tapi ada rasa penafsir iya deh sih ada kita menafsir mudah-mudahan iya gitu kan. Jadi ada semacam rasa seperti itu yang memang ketika kita mendapatkan informasi itu cerita tentang itu kita ada semacam nalar yang yaudah ada apa-apa lah untung-untung iya ya tidak juga ada apa-apa. Jadi itu yang mitos itu ya. Boleh percaya boleh tidak, tapi kita tidak mengkaji itu benar salahnya. Jadi jangan dikaji tahaya apa mitos segala apa syirik atau segala macam. Kita tidak mengkaji itunya, kita mengkaji bahwasanya itu pernah ada cerita itu yang disampaikan pada zaman dahulu yang dibuat dengan tujuan ya mungkin biar kalau ke rumah Bung Karno mungkin karena itu sebagai tempat wisata sejarah mungkin salah satu usaha bagaimana pemerintah atau pemiliknya dulu tuh memancing atau membuat penasaran pengunjung atau para wisatawan ke sana begitu. Jadi mungkin ada hal banyak hal-hal baik yang muncul di mitos itu begitu.
1: Dari kantor bahasa sendiri kan ini termasuk salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan.
3: Iya, masuk ke dalam cerita rakyat. Dan harus dikumpulkan kan ini berbanding lurus dengan pelestarian bahasa daerah kan ya. Jadi itu. Ketika masyarakat bisa menceritakan memahami konsep-konsep cerita itu dalam mitos atau mitos-mitos dalam cerita tentu secara tidak langsung ketika ditulis dalam bahasa daerah atau diungkapkan dalam bahasa daerah itu akan menjadi sebuah bentuk pelestarian bahasa daerah. Beda kalau dituliskan. Jadi ketika diujarkan itu lebih akan mendukung pelestarian bahasa daerah gitu.
1: Apa ada rencana dari kantor bahasa untuk melestarikan dengan dibuat sebuah buku atau apa?
3: Iya.
1: Ada ya?
3: Ada. Sudah ada. Iya, toponimi itu salah satu bentuknya dikemas dalam kegiatan toponimi untuk mahasiswa untuk generasi muda. Kan kayak ingat kece barusan kalau anak muda sekarang anak-anak generasi sekarang mereka itu kan tidak akan peduli dengan hal-hal yang tidak otentik ya kan hal-hal yang tidak pasti hal yang tidak jelas mitos itu tapi kita kan bicara di sini bukan mitosnya kita bagaimana supaya pelestariannya dan cerita-cerita itu tidak putus sampai ke generasi sekarang. Jadi generasi ini yang sekarang ini masih bisa akan melanjutkan cerita-cerita itu dengan versi mereka ke generasi berikutnya nanti begitu.
1: Uncu di Siko ada mitos enteng jodoh. Nah, di pemandian pengantin Bengkulu itu sangat menarik sebenarnya. Mitos enteng jodoh itu sendiri sebenarnya Cak Mano.
3: Ya Cak itu enggak jadi Cak Mano.
1: Apa ingat Diana yang itu mungkin dah.
3: jadi itulah mitos. Jadi mitos itu kadang kita nak tegelak membacanya karena tapi kalau kita gelai juga tidak boleh bisa jadi apa. Jadi ada semacam penafsiran dari kita ini iya enggak sih enggak iya apa tidak iya apa tidak iya. Jadi ada penafsiran dari kita masing-masing tergantung kita menyikapi atau melihat dari sudut pandang apa begitu. Jadi mitos tentang enteng jodoh kalau kita mandi di pemandian pengantin Bengkulu ini. Ini kan air terjun yang ada di Bengkulu Tengah. Nah, jadi kalau kita nak mandi ke situ, ya mudah-mudahan enteng jodoh. Tapi kan tidak cocok juga kalau yang mandi ke situ anak kecil kan.
1: Iya, iya.
3: Nah, SMP atau SD, anak-anak kita mandi. Dan mungkin tidak pas. Jadi intinya tuh ada semacam apa ya? Ada semacam cerita atau histori lah di Kececak itu, histori oleh masyarakat setempat dari leluhur mereka. Banyak yang menemukan jodoh mereka setelah mereka mandi di situ, atau mungkin ada anak perawan yang sudah berumur atau lajang yang sudah berumur, lanang yang sudah berumur tapi kok belum susah juga jodohnya, ketengokan orangnya udah mapan tapi kok jodohnya belum nyampai, belum ada. Jadi coba-cobalah mandi ke situ. Jadi hal-hal yang seperti itu yang ada di tengah masyarakat. Nah, itulah mitos tadi itu enggak. Jadi kita tidak bicara benar atau salah.
1: Ya.
3: Kalau benar kan jadi syirik kan?
1: Ya.
3: Bahwasanya jodoh itu Allah yang menentukan. Ya kan, dalam agama manapun pasti Tuhan yang menentukan jodoh itu, begitu kan. Nah, bukan mandi di situ. Lah kalau seandainya berkaitan dengan, kalau kita kaitkan dengan agama, ya enggak mungkin segala orang nak mandi ke situ kan. Pasti terkenalnya air terjun pengantin kok kan. Nah, tapi kan begitu, yang dikenal air terjun cuma dikenal oleh orang masyarakat Bengkulu dan masyarakat setempat, begitu ya.
1: Oke. Ini menarik sih sebenarnya, saya baca dikit dah.
3: Nah,
1: dari Bapak Sabirin mengenai air pemandian pengantin Bengkulu ini, beliau itu adalah salah satu warga Bengkulu yang pernah membuat pernyataan bahwa ternyata kalau mandi di situ selain enteng jodoh, pengantin juga dipercaya memudahkan pasangan baru menikah untuk mendapatkan keturunan. Nah, itu kalau menurut saya ya Uncu ya, ini merupakan salah satu hal yang menarik yang di dalam mitos ini ada sebuah
3: semangat sugesti begitu kan.
1: Gitu. Dan tapi Pak Sabirin sendiri juga mengatakan meskipun kita mandi di pemandian ini, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Iya, nah itulah mitos itu. Jadi begitulah cara nenek moyang kita mengajar, memberikan pengajaran kepada anak keturunannya, begitu ya.
1: Ya. Baiklah di sana.
3: Ini materi ini kita ambil dari berbagai sumber ya, nggak? Ada dari media, ada dari kita observasi ke lapangan, ada dari informan. Jadi semuanya kita ambil dari berbagai sumber.
1: Oke, baik. Nanti kita bakal bahas mitos lagi dah di sana.
3: Yeah.
1: Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.
4: Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompeh bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayu hasana bahasa Kito. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.

0: Obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayu hasana bahasa kita. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.
1: Di sana masih bareng Dian untuk kesempatan hari Senin 31 Juli 2023 dalam Kece Kito, dan masih bareng juga narasumber kita ada Uncu Yusuf dan Inga Diana, masih membahas masalah mitos. Mitos ini sebenarnya menarik ya Uncu ya, karena berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya punya cerita sih, pengalaman dari keluarga. Kalau dikecek benar apa tidak tuh, tapi ternyata kenyataan terjadi cak itu kan. Waktu itu kami itu kan masih kecil-kecil itu kan memang merantau di bukan di Bengkulu cak itu kan. Nah, kebetulan Gae Tino ini keturunan Rinduati. Dan itu memang benar-benar terjadi. Ada kepercayaan kalau orang-orang Rinduati yang di perantauan itu, ketika ada orang sanak saudaranya yang di Rinduati misalnya meninggal atau sakit, itu pasti ada tando. Tandonya itu biasanya di sekeliling rumah itu ada percikan darah gitu. Kadang-kadang kita tidak percaya, tapi ternyata itu terjadi. Waktu sebelum Datuk meninggal, beberapa hari itu ada sekitar sehari dua hari itu ada darah, tidak tahu darah apa yo cak itu. Nah kan tidak ngerti gitu, dipel hilang, besok ada lagi cak itu kan. Nah beberapa hari kemudian tuh ternyata akhirnya Datu meninggal cak itu. Nah jadi mungkin antara percaya antara tidak sama mitos ini, tapi memang ternyata kita menghadapi cak itu. Nah
2: sampai sekarang masih ada deh kak cerita itu,
1: kami kan di sini.
2: Oh, untuk bagi yang perantauan.
1: Ya, itu nah. Biasanya ada tanda-tanda apa aja lah. Ya salah satunya seperti itu.
2: Sama berarti sama cerita yang berkaitan dengan ular kepala tujuh yang di Danau Tes itu. Nah, cerita kan cerita itu di kita tahu kalau jadi legenda kan kalau di Danau Tes itu ada penghuninya ular kepala tujuh. Dah, ular kepala tujuh. Jadi ketika kalau ular itu ketemu dengan manusia, dengan orang di situ, itu menandakan orang itu ajalnya udah dekat gitu dah. Nah, jadi kan ada mitos-mitos seperti itu. Jadi mungkin kalau dipikir-pikir ngeri dah.
1: Iya, benar.
2: Iya, berarti kalau nyolah ketemu di ular itu, berarti dalam waktu dekat dia bakal meninggal gitu kan. Jadi yang bersangkutan udah tahu, udah bisa ngukur meninggalnya kapan. Nah, itu mungkin cerita dibuat supaya ya janganlah main surang-surang di danau atau jangan pergi di waktu-waktu zuhur, tengah hari nanti demam atau maghrib nanti hilang malah. Jadi hal-hal yang seperti itu yang dibuat cerita nenek moyang itu supaya anak-anak itu paham begitu. Jadi mungkin ya kita bicara kayak logika kan nggak mungkin ya nggak mungkin seseorang paham tahu ajalnya kapan begitu kan. Nggak mungkin gara-gara ketemu ular ular kepala tujuh itu besoknya ajalnya udah dekat gitu atau dan kalau kita pikir jauh ularnya juga belum tahu ada atau tidak begitu kan. Jadi begitulah cara mitos itu dimunculkan sebagai bahan pembelajaran untuk masyarakat kala itu begitu. Dan itu harus kita pelihara, bukan kita olo-olo atau kita ketawa-ketawakan atau kita bulilah cerita itu kan nggak mungkin juga. Jadi karena itu bagian dari cerita rakyat atau cerita yang ada di nenek moyang kita begitu. Jadi banyak sekali, nggak sama kayak tadi itu kalau keluarga rindu hati berada di perantauan dikasih tanda seperti itu. Atau di kami juga pernah kalau ada yang mau meninggal itu biasanya kupu-kupu masuk ke dalam rumah sekitar 2 atau 3 hari itu tiba-tiba hilang. Nanti kita dengarkan si anu meninggal begitu kan. Nah kan iya benar kan. Jadi kita ngomongnya nah kan benar kan kupu-kupu kemarin tuh jadi. Jadi ada hal-hal yang membuat kita kepikiran padahal sebenarnya ada juga yang meninggal tapi nggak ada kupu-kupu, kita nggak ingat. Nah, sugesti. Jadi ada semacam penafsiran dari kejadian itu atau situasi itu.
1: Tapi memang apa orang-orang zaman dahulu itu dia memang apabila dia ingin menyampaikan segala sesuatu itu selalu butuh penafsiran, enggak seperti misalnya pantun itu juga kan.
2: Iya iya iya.
1: Mitos, kita harus menafsirkan sebenarnya oh ternyata kandungannya ada ini cek itu nah. Dari ceritanya ada ini cek itu dah.
2: Iya.
1: Ini dia sendiri cek mana? Ada pengalaman.
3: Pengalaman itu kalau kupu-kupu tadi kan enggak ada yang meninggal. Kalau kami kupu-kupu itu malah ada tamu yang datang ke rumah.
1: Oh, itu ya.
3: Dan itu tadi memang terjadi.
1: Terjadi.
2: Bukan tamu yang dari sangko-sangko datang gitu ya kan.
3: Tamu memang terjadi Jadi boleh percaya boleh tidak tergantung persepsi masing-masing.
1: Iya.
2: Sama cak itu, cak sumur Bung Karno itu di rumah Bung Karno itu kan. Nah, kita kan di Bengkulu kok. Enggak ada kan kita kepikiran nak ke sana kan?
1: Iya.
2: Nak ke sana untuk cuci muka bae kan enggak ada. Iya. Tapi kalau kita lah di situ, ai cuci muka lah weh gitu kan. Nah, kan intinya jadi itulah mitos. Jadi ketika kita berada di sana, ya kita punya ada rasa iya udah ada sugesti muncul tapi ketika benar. Kita tahu sebenarnya misalnya Danau Dendam Tak Sudah itu ada cerita buaya buntung. Nah, bukan lagu nih ya, ini memang buaya buntung ceritanya. Jadi buaya buntung itu jadi buaya itu akan muncul setiap Idul Fitri, setiap malam Idul Fitri. Jadi muncul Idul Fitri itu. Nah, maka jangan dekat-dekat situ karena nanti dia bisa menggigit, menerkam segala macam gitu. Nah, buaya buntung ini dibuatlah ceritanya. Kenapa dia buntung? Karena pernah bertarung dengan buaya yang dari Sungai Musi. Nah, begitu. Jadi ya kan pintarnya orang zaman-zaman dahulu itu kan gitu, dibikin kronologisnya supaya jangan nanya kok tiba-tiba ada buaya di situ sebuntung kan aneh. Nah, jadi nyata dibikinlah cerita bertarung dengan buaya Sungai Musi. Karena kalah apa namanya? Menang tapi dia mengorbankan ekornya menjadi buntung. Nah, kemudian buaya itu akan menjadi penjaga Danau Dendam. Karena Danau Dendam ini adalah tempat apa? Tempat sumber air untuk irigasi sawah di sekitar itu. Terus ada flora fauna yang di dalamnya juga yang dilindungi. Terus ada juga itu bunga anggrek yang anggrek pensil kalau tidak salah saya itu anggrek pensil yang cuma bisa hidupnya di situ. Jadi kalau tidak dilindungi anggrek itu bisa diambil oleh pecinta anggrek atau orang-orang yang di sekitar ini dibawa ke rumahnya yang kayak zaman COVID dulu kan hobi nanam-nanam bunga tuh nggak. Nah, kalau seandainya itu terjadi habislah anggrek pensil itu di situ. Nah, dibikinlah cerita kalau ngambil anggrek pensil itu nanti digigit sama buaya buntung penunggu Danau Dendam. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, akhirnya orang nggak berani kan ngambilnya.
1: Benar.
2: Nah, jadi anggrek tuh bahagia hidup di situ dengan keluarganya, tidak ada yang mengganggu. Nah, itulah tujuan mitos itu dibuat.
1: Ngomong-ngomong anggrek pensil, emang ada di situ?
2: Iya.
3: Oh, yang di pinggir jalan itu kan memang anggrek itu tumbuh di situ.
1: Oh, aku pikir kita apa sih kecubung tanaman
2: itu teratai.
1: Oh, teratainya.
2: Itu teratai itu udah, iya.
1: Oh, itu. Dekat pinggir jalannya, tidak pernah perhatikan soalnya.
2: Ingat masuk dari belakang.
1: Oh, tidak pernah memang.
2: Nah, dari belakang.
1: Indah itu ya.
2: Iya.
1: Oh.
2: Begitu. Jadi apa ya, jadi itulah usaha atau cara nenek moyang itu menjaga atau memelihara kaca danau tes tadi itu. Coba kalau tidak ada bikin cerita ular kepala tujuh yang bisa menentukan ajal orang kalau ketemu, sampai sekarang kan gak ada orang Lebong yang ketemu sama ular kepala tujuh kan. Udah berapa lama coba danau tes itu ada, gak ada yang ketemu kan. Jadi ya begitulah cara menjaga alam itu dengan mitos-mitos seperti itu.
1: Kalau saya dulu pernah waktu hamil. Di sini ibu-ibu yang pakai bangle, pakai apa tuh?
2: Peniti. Pakai apa? Oh, pakai itu.
1: Apa sih namanya? Bangle, apalah. Rimpang-rimpangan itu.
2: Rimpang yang dijahit ya?
1: Iya. Iya kan katanya untuk apa?
2: Anak bayi juga.
1: Ya.
2: Kalau kami di itu pernah itu palasit ya tahu?
3: Oh, palasit.
2: Palasit. Iya. Ubun-ubun bayi itu. Ya akhirnya semua bayi itu. Nah ini maaf kata. Jadi yang penyebar itu biasanya yang jual keliling, yang jualan keliling, ya kan? Nah jadi trauma. Baru saya ingat banget itu ponakan baru lahir. Iya. Jadi hal yang kayak gitu kan mitos.
1: Ya
2: kasihan dong yang jualan keliling dituduh seperti itu, begitu. Jadi benar nggak benar ya gimana, emang cerita itu sudah ada gitu kan. Jadi bukan berarti kita mendiskreditkan penjual keliling, enggak. Jadi hal yang kayak gitu jadi menjadi apa ya, menjadi pembelajaran. Intinya harus hati-hati, mungkin gitu ya, jaga hati-hati yang di apa, mau punya bayi itu gunting di mana-mana ya kan, kaca di mana-mana gitu, di ubun-ubun bayi itu dikasih cermin ya, supaya ya, nanti ya, ada ya, apa jinnya datang terus memantul gitu kan, dia takut sendiri lihat kaca gitu kan, ya kayak gitu ya, itu kan mitos.
1: Ya namanya anak bayi kan memang harus protek, kita menjagonya dah.
2: Iya.
3: Sembarangan. Petuahnya itu kan, jadi bayi itu jangan ditinggalkan.
2: Jangan ditinggal, iya. Sementara kalau kita di kota seperti ini, bayi itu udah dititip kan?
1: Iya benar.
2: Udah dititip ke penitipan kan? Udah baru habis cuti, mana ada yang kayak gitu-gitu.
1: Iya benar.
2: Nah, kalau di dusun atau di kampung-kampung mungkin karena memang situasinya memang begitu, nah, jadi begitulah cara memelihara meliharanya begitu.
1: Supaya ya itu ya, mungkin yeah, ada tujuan sesuatu yang tidak disampaikan, yeah, supaya segalanya menjadi baik, dibuatlah cerita seperti itu, mitos seperti itu.
2: Iya, yeah, benar atau salah? Ya tidak tahu gitu. Yeah. Yang penting itu ada di masyarakat.
1: Dan perlu dilestarikan, caknya dak injung.
2: Harus dilestarikan. Kenapa sekarang harus dilestarikan? Karena generasi sekarang kan sudah berbeda. Nah, konsep mereka kan berbeda. Yeah. Gen Z ini kan memang mereka cuek dengan situasi sekeliling mereka. Jadi kalau seandainya kita biarkan bisa habis kan, bisa hilang karena ada satu informasi terputus oleh satu generasi kan. Jadi makanya pemerintah tuh menggiatkan program-program yang berkaitan dengan literasi, membuat produk-produk literasi, menggiatkan kegiatan-kegiatan literasi, apalagi berkaitan dengan bahasa daerah. Makanya ada Merdeka Belajar itu. Mereka belajar 17, episode 17 itu berkaitan dengan bahasa daerah,
1: episode
2: revitalisasi bahasa daerah.
1: Oh.
2: Revitalisasi bahasa daerah itu yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bahasa daerah yang mendukung yang diwarnai dengan program-program literasi begitu ya.
1: Perlu kerja keras.
2: Perlu kerja keras karena nanti coba sekarang Inga pernah dapat cerita lagi enggak tentang saudara-saudara Inga yang di luar yang merantau tuh ketemu-temu darah lagi atau gitu.
1: Mitos-mitos yang berkaitan, yeah, udah enggak sih, apalagi di kota-kota besar ya, udah jarang cerita. Cuman kalau isu-isu yang lebih ekstrim mungkin banyak, cuman tidak berkaitan dengan mitos cerita.
2: Apalagi sekarang nih apa mau pilkada kan?
1: Oh,
2: nah, iya. Kak, saya itu tahun berapa ya? Kami penelitian di itu di Sungai Suci, di Bengkulu Tengah tuh, itu ada tempat keramat di sana. Kalau mau lolos jadi itu, ya menang pilkada itu harus di situ ada 7 pincuran tempat mandinya Soekarno waktu dulu di kalau nggak salah di daerah Sungai Suci itu dekat tempat wisata apa namanya itu tempat wisata Sungai Suci itulah di situ Sungai Limau apa Sungai Limau apa Sungai Suci sih pokoknya di situ jadi ke sana cuci muka di sana.
1: Biar
2: nanti katanya
1: terwujud
2: impiannya. Nah, katanya begitu. Jadi itu kan mitos ya.
1: Mitos ya.
2: Boleh percaya boleh enggak. Tapi bagi yang mau nyalek kayaknya perlu juga coba ke sana. Ya itu begitu katanya di kata penunggu apa bapak-bapak penunggu itu biasanya kalau situasi celek-celek itu banyak rame di sini katanya itu apakah mereka tujuannya hanya sekedar melihat-lihat atau tujuannya memang bermunajat kita nggak tahu juga yang jelas bakal rame di sini entah kalau sekarang karena kan tempatnya udah berubah karena abrasi kan jadi ada 7 tempat permandian itu jadi kayak pencuran dia, pencuran air, iya berjejer. Tapi dulu, kalau sekarang nggak tinggal mata airnya aja.
1: Oh,
2: jadi dia berada di pinggir laut, cuman airnya mata air.
1: Okay. Baiklah, tidak terasa sudah hampir pukul 11.
2: Okay.
1: Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari Uncu dan Inga.

0: yang danau dendam tadi, dah kak, ada buaya buntu, ada buaya putih, ada ular tikar, jangan mandi tengah-tengah, ular tikar itu menurut saya itu mungkin nasihat untuk anak-anak bahwa jangan mandi di situ, itu dalam.
1: Nah,
0: ini juga seperti apa tadi itu kak, yang ular kepala tinggi,
1: kita
0: ketemu, itu bakal mati kan. Menurut saya itu mungkin suatu peringatan bahwa ajal itu bisa kapanpun, kapanpun bisa terjadi. Seperti ini, ambillah apa nasihat yang sebut petua-petua positif dari setiap cerita rakyat maupun legenda, mitos yang kita percaya atau tidak, pokoknya kita nilai positifnya kita ambil.
1: Dari Unju?
2: Kalau saya sih menyatakan kalau mitos itu jangan diabaikan begitu. Jadi ketika ada mitos yang berkembang di masyarakat tentang suatu tempat atau suatu masyarakat, itu jangan diabaikan, jangan dilanggar, jangan diabaikan, karena mitos itu pasti punya sejarah. Pasti punya latar belakang mengapa mitos itu ada gitu kan. Dan itu pasti tidak dibuat oleh masyarakat sekarang. Kalau kita hidup zaman sekarang, tentu tidak masyarakat yang sekarang yang buat, pasti masyarakat sebelumnya. Nah, dari salah satu cara menghargai masyarakat lalu atau nenek moyang kita, leluhur kita, ya itu menghargailah mitos itu. Mitos itu tidak perlu juga diperdebatkan benar atau salah, karena itu bukan kajian. Kita tidak mengkaji dari sudut pandang agama atau aliran manapun. Kita kan melihat dari sisi keberadaan manusia itu pada zaman itu. Jadi mereka cara memberikan pengajaran kepada anaknya ya seperti itu. Jadi karena kita adalah bagian dari masyarakat masa lalu, jadi kita harus menghargai itu. Bukti bahwasanya masyarakat lalu itu ada, dan kita hadir di dunia ini bukan hadir hari ini saja, tapi berdasarkan atau dari darah keturunan nenek moyang kita yang terdahulu. Jadi hargai mitos itu dan pahami kalau itu penting bagi kehidupan kita, dan kita harus pelihara, jaga agar anak cucu kita kelak, generasi berikutnya juga tetap mengetahui bahwasanya ada cerita-cerita mitos yang berkembang di daerah kita atau di suku atau kebudayaan, dan sehingga suatu saat akan menjadi kebudayaan gitu.
1: Luar biasa ya. Baiklah, di sana terima kasih untuk Uncu dan Inga yang sudah hadir.
2: Sama-sama Inga. Sayangnya tidak ada yang menelpon. Enggak, coba kalau ada yang nelpon berarti kan gitu. Sama-sama tahu, sama-sama dengar mitos di daerah mereka atau di keluarga mereka itu.
1: Tapi
2: apa?
1: Telepon emang
2: enggak
1: bisa dipakai.
2: Walah. Memang tidak. Oh iya.
1: Itu lagi.
2: Begitu iya ya.
1: Dan kita tutup dulu untuk Kece Kito edisi siang hari Iko. Mudah-mudahan apa yang telah kami hadirkan di siang hari ini bisa menambah khazanah kita dan memperdalam arti peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita.
2: Iya.
1: Selamat siang dan salam sehat.
3: Kece Kito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompe bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayu hasana bahasa Kito. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.

Ito, obrolan seputar bahasa dan sastra daerah kerjasama RRI Bengkulu Prompeh bersama Kantor Bahasa Bengkulu setiap Senin sampai Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat. Yuk perkayu hasana bahasa kita. Prompat FM, suara budaya Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Terima kasih Mas Tana Mati ingat kami di 91.7 atau RRI Digital. Masih ada satu lagu lagi di sana. Sebelum di sana di kawani ke kawan-kawan yang lain di jam 10 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat ya di sana ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prom FM.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Sana galoyo di Berendo siang sampai kelak jam 3 sore yo. Dah lagi musim Piala Dunia kok di sana yo. Untuk di sana yang lagi becarian cemilan apa sih misalkan yo untuk kelak kita kawan yang nonton Piala Dunia kok di 2026 kok. Nah, iko ada tipsnya untuk memilih cemilan seru di sana untuk nonton Piala Dunia 2026 yo. Kalau mungkin biasanya popcorn gitu kan atau keripik-keripian atau nugget misalkan kan. Nah, mungkin bisa diganti ya di sana ya. Mungkin diganti kayak gorengan sama aja dah. Pilih cemilan yang praktis dan juga mudah dimakan di sana ya. Mungkin iko apa kacang-kacangan gitu kan, cak keripik tadi, popcorn, atau mungkin kalau nak yang berat nugget atau mungkin pentol bakso atau mie ayam. Juga sediakan variasi rasa juga agar kita tidak bosan juga. Dak, biasanya ada yang manis, ada yang asin gitu kan. Cek itu aja seterusnya gitu. Dan juga kombinasi untuk bisa membuat suasana nonton tuh semakin menyenangkan dan juga memuaskan selera semua orang. Kalau misalkan kita lagi nobar gitu kan. Ya kalau kita berdua aja udah usah. Perhatikan porsi yang cukup juga di sana, jangan sampai kita kelak tidak jadi cemilan, jadinya makan besar gitu ya. Memang untuk pertandingan sepak bola itu biasanya berlangsung cukup lama, apalagi jika sampai babak tambahan atau adu penalti misalkan. Nah, pastikan juga cemilan di sana galunya disediakan cukup ya, agar tidak kehabisan di tengah pertandingan. Dan juga lengkapi dengan minuman segar. Selain juga cemilan, minuman juga penting kok di sana ya. Disiapkan juga misalkan ada teh dingin, ada jus buah atau minuman bersoda. Tapi mendingan iko aja dak sih jus buah aja atau misalkan air putih dingin aja gitu kan. Nah, tanpa kita sadari kalau misalkan kita minum air bersoda, nah kelak penyakit yang datang gitu kan. Karena misalkan kita kan keenaan tuh lagi nonton tuh ada sejaman lebih dak sih kalau pertandingan tuh kan mungkin sampai 2 jaman gitu kan. Kan, belum lagi iklannya dan lain sebagainya gitu kan. Pilih juga cemilan sehat sebagai alternatif adik sana ya. Buah potong misalkan atau yogurt misalkan atau mungkin kacang-kacangan dak. Nah, gorengan tidak ada sih kok di sana ya karena itu udah sehat. Tapi tetap aja bicarain iko gorengan dak sih. Tapi boleh-boleh aja di sana ya, cuma dibatasin aja gitu kan. Kalau makan jangan sampai 5 biji atau mungkin sampai 8 ya, karena kan 10.000 kan sampai 8 gini, bukan 10 lagi. Nah, itulah di sana untuk informasinya kita hadirkan dari laman rri.co.id dan juga ya di sana jangan lupa untuk download RRI digital ya. Di situ juga banyak informasi-informasi. Juga di sana bisa mendengarkan RRI dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya di Bengkulu. Di sana bisa milih nak dengari RRI apa gitu. Nah, marola download itu RRI digital ya. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah berikutnya di sana untuk di siang iko. Masih banyak info-info lain nak kita hadirkan ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di situ aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

104 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Prompar FM. Prompar FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting on

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Sahabat Budaya, pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam kabar Bangka Belitung kami hadirkan informasi untuk IKA dan saksikan serta dengarkan siaran Budaya Belajar Sumba sesaat lagi.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperti dalam kabar Bangka Belitung, Sekolah Bangka Barat tingkatkan wawasan siswa melalui gebyar literasi. Kabar selengkapnya, Sekolah Dasar Negeri 10 Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan wawasan para siswa melalui gebyar literasi Gemini dan memadukan dua gagasan penting untuk tumbuh kembang anak dalam psikok kegiatan, yaitu upaya menumbuhkan budaya literasi sekaligus mengkampanyekan pentingnya mengkonsumsi ikan sejak usia dini. Dikatakan oleh Kepala SD Negeri 10 Mentok Wanda Setiawan, menjelaskan gebyar literasi ini berlangsung 2 hari dimulai sejak kemarin dan kegiatan dipusatkan di lingkungan sekolah dan terbuka untuk umum. Kegiatan ini merupakan program sekolah yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan literasi peserta didik melalui berbagai kegiatan kreatif dan menyenangkan. Kegiatan yang dibuka hari ini diikuti seluruh siswa, guru, orang tua, dan sejumlah tamu undangan yang berlangsung meriah dan edukatif. Kegiatan diawali dengan tari sambut sebagai bentuk penghormatan bagi seluruh tamu dan dilanjutkan dengan senam gemari. Ketua panitia tersebut mengatakan bahwa pada penguatan literasi, panitia mengajak seluruh tamu ke siswa untuk mengunjung pameran foto bertajuk Bercerita Kisah Ke Jejak Bangka. Pameran ini menampilkan koleksi foto bersejarah yang merekam berbagai peristiwa tokoh, bangunan, dan kehidupan masyarakat di masa lalu. Demikianlah Spredi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: beragam informasi budaya dari Blaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Blaga Sumba.
1: Selamat siang sahabat budaya, senang sekali dalam siaran budaya Blaga Sumba edisi hari ini 13 Juni 2026. Bersama saya Rara untuk kali ini menemani sahabat budaya. Dan siaran ini juga dapat didengarkan melalui 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id beserta live YouTube RRI Sungai Liat. Sahabat budaya Sepradi, untuk di edisi siang hari ini melalui RRI Pro 4 Sungai Liat, kita akan membahas di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, masyarakat kini pacak mengakses ataupun bisa mengakses berbagai sumber pengetahuan yang hanya melalui genggaman tangan. Betul demikian Sepradi, sahabat budaya. Maka di balik kemudahan ini muncul berbagai tantangan, mulai dari banjir informasi, maraknya hoax, rendahnya budaya membaca, hingga kesenjangan akses informasi di masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Lalu seperti apakah peran pustakawan di era digital saat ini, sahabat budaya? Apakah pustakawan hanya bertugas menjaga dan mengelola buku, ataukah justru menjadi agen perubahan, pendamping literasi, edukator sekaligus penggerak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan informasi? Untuk itu sahabat budaya, membahas hal ini siang ini dalam siaran budaya Blaga Sumba Pro 4 Sungai Liat yang juga bisa didengarkan melalui Pro 4 Palembang, Bengkulu, Jambi dan juga Lampung. Nah, hari ini kita akan berbincang atau juga ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir, memiliki pengalaman dan kiprah langsung di bidang perpustakaan dan pemberdayaan literasi masyarakat. Untuk itu sahabat budaya, Rara akan sapa narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Yusnita SEMM selaku pustakawan madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka serta Ketua Pengurus Daerah Adpusi Kabupaten Bangka. Halo Mbak Yusnita.
2: Halo Mbak Rara, selamat siang semua pendengar RRI.
1: Iya, terima kasih sudah hadir ya di RRI untuk hari ini.
2: Iya, terima kasih banyak Mbak Rara sudah diundang juga ke sini. Yeah.
1: Oke, dan untuk narasumber yang keduanya ada Mbak Herlina dari SIPUS dan juga Relima begitu ya, dari wilayah Kabupaten Bangka sebagai relawan literasi masyarakat khususnya dalam kegiatan literasi berbasis komunitas dan juga desa. Nah, halo, selamat siang Mbak Herlina.
3: Selamat siang.
1: Boleh dekat lagi sama mic-nya. Oke. Biar suara merdunya itu terdengar sampai sebelah aja Sumba. Oke. Suaranya aman ini untuk sahabat budaya. Sepradi juga boleh memberikan komentarnya di live YouTube kita juga ya untuk saat ini. Dan untuk yang ingin bergabung bersama kami juga kami persilahkan. Oke, Sepradi, sahabat budaya, kita akan membahas tentang peran pustakawan di era digital. Itu topik kita untuk siang hari ini. Seru dan menarik. Seperti kalau kita flashback melihat permasalahan untuk saat ini, kecanggihan teknologi tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan dari penggunaan teknologi itu sendiri. Untuk itu Rara bakal ngobrol dulu ke Mbak Yusnita. Mbak Yusnita, kita ngobrol gitu ya, pengen tahu perannya sebagai pustakawan untuk sejauh ini itu sudah berapa lama?
2: Iya, kalau untuk jadi pustakawannya sendiri saya dari tahun 2016 Mbak. Jadi di saat itu memang saya sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional selama 3 bulan. Yeah. Setelah itu baru saya menjadi seorang pustakawan. Dan alhamdulillah hingga sampai hari ini berarti udah berapa belas tahun gitu.
1: Betul.
2: Iya, saya menjadi pustakawan dan masih mencintai dunia perpustakaan, yaitu kepustakawanan saya, seperti itu Mbak.
1: Oke, dengan waktu yang cukup lama berkecimpung di bidangnya, Mbak Yusnita mungkin boleh berbagi pengalamannya ketika menjadi pustakawan yang identik dengan buku begitu ya, perpustakaan. Untuk perkembangan di era sekarang ini seperti apa sih sebenarnya kompetensi baru yang memang harus dimiliki oleh seorang pustakawan?
2: Iya benar sekali. Kalau dulu di tahun 2016 mungkin kita masih pengolahan buku seperti itu ya Mbak ya. Memang masih kata orang itu tanda kutip menjaga buku.
1: Yeah.
2: Karena memang untuk Perpustakaan Nasional juga itu lebih meningkatkan gemar membaca. Tetapi untuk sekarang memang kita lebih ke era digitalisasi seperti perpustakaan digital yang harus ada di mana-mana untuk menunjang masyarakat untuk membaca dari rumah, jadi nggak perlu lagi ke perpustakaan. Serta kita juga harus berlomba dengan gadget ya Mbak ya. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih mendapatkan berita-berita hoax seperti itu. Nah, di situ juga ada perannya dari perpustakawan sendiri. Jadi kami di Perpustakaan Kabupaten Bangka itu kami lebih mengajak anak-anak itu untuk mencari informasi yang benar-benar seperti itu, yang bukan didapat dari platform-platform yang tidak dalam tanda kutip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu.
1: Okay. Seperti apa sih Mbak Yusnita selaku pustakawan melakukan penyesuaian ketika ada pengalihan begitu ya, harus melek informasi dan juga menjadi fasilitator agar si masyarakat kita ini tidak terjebak dengan informasi yang tidak jelas sumbernya begitu kan, kata Mbak Yusnita tadi, biar masyarakat kita ini tahu seperti apa sumber-sumber dari buku itu kan, narasumbernya. Nah, seperti apa untuk pengalihannya, peralihan dari yang manual begitu ya hingga ke teknologi digital.
2: Iya, yang pertama mungkin kita adakan seperti seminar-seminar supaya mereka lebih melek lagi. Terus kita juga mengajarkan kepada pengunjung perpustakaan untuk menggunakan apa yang misalnya sumber-sumber yang memang dapat kita dalam tanda kutip itu kita percayai seperti misalnya .go.id seperti itu atau co.id seperti itu Mbak. Ya, jadi mereka jangan mendapatkan informasi-informasi. Terkadang kan sekarang kayak gini Mbak, perambahan itu siapa aja bisa menulis seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, sedangkan mereka yang menulis itu terkadang mereka menulis apa yang ada di hati mereka.
1: Opini begitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, opini mereka tanpa mereka mengadakan seperti apa namanya
1: Oke, jadi mereka itu tidak melakukan survei begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan untuk sahabat budaya, itu dia untuk informasi yang kita dapatkan dari seorang pustakawan itu bahwasannya mereka dari yang awalnya manual kemudian peralihannya ke teknologi, akan ada pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan sehingga masyarakat pun lebih terliterasi untuk mendapatkan yang lebih jelas lagi. Nanti kita akan berbincang bersama Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina begitu ya, seperti apakah tugas dan perannya Mbak Herlina, dan katanya ada informasi terbaru tapi aku nggak tahu informasinya seperti apa, tapi katanya informasinya ini sangat membanggakan dan sangat penting bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Pulau Bangka ini. Oke, untuk itu sahabat budaya, kami akan kembali lagi, namun jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap dalam siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya Melayu Sumba.
1: Oke, Supradi, sahabat budaya, kami kembali lagi dalam siaran budaya Belajar Sumba Pro 4 Sungai Liat. Masih membahas tentang peran pustakawan di era digital untuk saat ini. Tadi kita udah ngobrol sedikit, baru sedikit begitu ya, bersama dengan Mbak Yusnita. Tapi kita kali ini ke Mbak Herlina dulu. Kita bakal ngobrol, beliau ini sebagai relawan literasi masyarakat begitu ya. Seperti apa sih perannya Mbak Herlina untuk di masyarakat kita, khususnya di wilayah Bangka ini, Mbak Herlina?
2: Terdengar suara Mbak? Sudah.
1: Yeah. Oke, silakan Mbak Herlina.
2: Sebelumnya kami Relima atau relawan literasi masyarakat adalah program dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang digalakkan dari tahun 2025, Mbak. Jadi pada tahun 2025 Perpustakaan Nasional itu sudah merekrut Relima sebanyak 180, dan pada tahun 2026 ini sebanyak 180 juga. Jadi totalnya kami seluruh Indonesia ada 360. Nah, kami sebagai Relima, tujuan dari Perpustakaan Nasional itu yaitu untuk meningkatkan tingkat literasi atau tingkat kegemaran membaca pada masyarakat khususnya. Nah, kami ditugaskan oleh Perpustakaan Nasional itu ada 3 poin, Mbak. Yang pertama, advokasi. Di mana advokasi, kami harus mengadvokasi seperti dinas perpustakaan ataupun pemangku kebijakan. Lalu kedua, ada inventarisasi, yaitu artinya kami harus ke pusat-pusat bahan bacaan seperti TBM atau perpustakaan sekolah, desa, dan perguruan tinggi juga. Dan yang ketiga, kami harus melakukan kegiatan literasi, artinya kami harus bergerak ke lapangan untuk melakukan kegiatan literasi untuk meningkatkan kegemaran membaca pada masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, dari 3 program itu harusnya begitu ya, ketika berjalan dengan lancar dari Relima ini akan ada hasil yang positif dan baik. Tapi dengan dibentuknya program itu, apakah salah satunya di wilayah kita nih ya, Pulau Bangka, berdirinya itu ataupun disahkannya oleh pemerintah pusat, apakah ada kekhawatiran tersendiri untuk budaya literasi masyarakat kita yang ada di Pulau Bangka ini, Mbak Herlina?
2: Kalau kekhawatiran sih tidak lain, Mbak ya, gadget ya, Mbak ya.
1: Oh, begitu.
2: Iya, karena kan di mana-mana sekarang era digital ya, Mbak ya. Tetapi insya Allah pelan-pelan dengan adanya bahan bacaan, insya Allah akan berdampak. Misalnya dengan membacakan buku pada anak, dengan mengenalkan bahan bacaan, mendongeng, ataupun dengan menyebarkan bahan bacaan bersama dengan dinas pendidikan yang selalu memotivasi kami, yang selalu mendampingi kami. Insya Allah semuanya akan berdampak literasi yang meningkat.
1: Oke. Program kedepannya yang akan dilaksanakan seperti apa nih, Mbak Herlina?
2: Iya, program kami Relima yaitu menggalakkan literasi ke sekolah-sekolah, perpustakaan desa, dan TBM, Mbak. Kami harus bersama mereka. Mereka juga penggiat literasi, namun yang ditugaskan kami kan, Mbak. Jadi kami harus bergerak bersama-sama mereka untuk meningkatkan literasi.
1: Kalau untuk relawan ini ada berapa orang di dalamnya?
2: Kalau relawan setiap kabupaten itu satu, Mbak.
1: Satu. Jadi Mbak Herlina aja kalau untuk di Kabupaten Bangka.
2: Iya, kami kemarin melalui proses seleksi, Mbak. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi esai, dan terakhir seleksi wawancara. Dan alhamdulillah saya diterima oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Seperti apa nih Mbak Herlina kemudian setelah ditetapkan begitu ya untuk menjalin kerjasamanya bersama dengan Mbak Yusnita itu dalam kedepannya atau dalam waktu beberapa saat ini begitu ya, dalam waktu dekat ini sudah ada pergerakan yang dilakukan?
2: Iya, alhamdulillah kami mulai bergerak itu per tanggal awal Juni, Mbak. Jadi kami itu dikontrak sampai bulan Oktober, 5 bulan. Jadi dari awal bulan Juni kami sudah bergerak ke lapangan seperti melakukan advokasi ke Bunda Literasi kepada pihak-pihak pemangku kepentingan seperti itu.
1: Oke, dan sudah ada plannya begitu ya,
2: iya,
1: yang akan dilaksanakan. Apakah sudah terencana dengan matang atau ada kendala-kendala yang dihadapi meskipun baru sekali begitu ya, 1 iya, Juni kemarin?
2: Iya, kalau kendala pasti ada Mbak ya, yang namanya
1: apa,
2: di
1: apa?
2: Kalau memang
1: coba ceritakan.
2: Yang namanya di lapangan pasti ambil ada ya Mbak.
1: Oh gitu.
2: Seperti
1: ya,
2: misalnya tidak begitu direspon oleh misalnya masyarakat, itu wajar ya Mbak ya. Tapi okay, kami harus selalu semangat Mbak. Karena kalau tidak semangat, tujuannya tidak akan tercapai.
1: Bentuk tidak responnya itu misalkan Mbak Herlina ini mau ngapain gitu ke masyarakat. Nah,
2: misalnya saya ingin menghadirkan bahan bacaan atau mengajak masyarakat untuk membaca bersama misalnya seperti itu.
1: Di ruang lingkupnya?
2: Iya, misalnya di TBM ataupun di perpustakaan desa. Karena kan maklumlah di zaman digital ini masyarakat lebih ke gadget.
1: Oke, selain permasalahannya gadget, apakah memang Mbak Herlina ketika kita di lapangan itu, menurut saya kinerjanya harus super ekstra gitu ya, apakah ada bantuan dari tim begitu yang mensosialisasi untuk masyarakat berkumpul? Karena kan memang masyarakat punya kesibukan yang berbeda-beda begitu.
2: Iya. Kalau kendala dari tim sih, karena memang Relima Kabupaten Bangka saya sendiri Mbak, jadi saya harus pintar-pintar mencari relasi dan saya terus mendekati dinas perpustakaan seperti Bu Yusnita untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi. Dan kemudian kalau di Kabupaten Bangka Induk sendiri, insya Allah insya Allah lancar lah Mbak.
1: Oh begitu ya. Insya Allah lancar gitu ya. Targetnya hingga Oktober begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, melihat pergerakan di lapangan yang dilakukan oleh Mbak Herlina, kita ke Mbak Yusnita. Ini seperti apa sih melihat Relima ini terbentuknya oleh pusat begitu ya, untuk meliterasi, turut membantu meliterasi masyarakat yang ada di desa kita.
3: Iya, ini kan inovasi dari Perpustakaan Nasional yang terbaru.
1: Ya.
3: Nah, kami sangat mendukung sekali Mbak. Berarti kan mereka adalah tangan panjang kami untuk ke masyarakat. Jadi pustakawan itu enggak perlu lagi, bukan enggak perlu ya, tetapi enggak harus dikejar waktu seperti itu. Kalau dulu kan kita yang harus terjun langsung. Nah, ini kita hanya melakukan kerjasama dengan Relima, tetapi sayangnya itu cuma satu.
1: Apa itu?
3: Relimanya itu cuma satu di Kabupaten Bangka, sedangkan kita kan memiliki 8 kecamatan. Kalau saya sih menyarankan untuk selanjutnya yang akan datang itu Relima itu setiap kecamatan ada Mbak.
1: Ada,
3: karena memang jarak kita terlalu jauh ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga waktunya. Kan kasihan juga untuk Ibu Herlinanya, apalagi beliau ini juga adalah pengelola perpustakaan perpustakaan Desa Sempan seperti itu. Nah, dia selain sebagai Relima juga dia bekerja di perpustakaan tersebut. Jadi terkadang waktunya juga, kalau misalnya dia harus menghabiskan waktunya untuk Relima, kapan waktunya untuk bekerja seperti itu. Tetapi kalau misalnya masih ada Relima-Relima yang lain seperti itu, mungkin nanti lebih aktif lagi. Dan kita juga bisa mengajak mereka bareng untuk misalnya lebih lagi mempromosikan tentang literasi ke anak-anak, supaya anak-anak saat ini jangan lagi untuk boleh bermain gadget, itu enggak ada yang melarang seperti itu, tetapi ada waktunya seperti itu Mbak, itu yang kita harapkan.
1: Oke, ketika Relima ini mengemban tugas tidak hanya di tempat Bu Herlina atau Mbak Herlina ini bertugas begitu ya, sebagai pengelola, berarti dia harus mengenali juga kawasan perpustakaan desa lainnya begitu ya.
3: Betul sekali, dan alhamdulillahnya kan Mbak Herlina ini sudah menjadi pengelola perpustakaan Sempan itu sudah lama, dari tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya.
2: 2019.
3: Nah,
1: 2019.
3: Iya, dari 2019 dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan bantuan TPBIS seperti itu dari Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Desa Sempan juga salah satu perpustakaan percontohan yang ada di Kabupaten Bangka. Maka dari itu Ibu Herlina ini sudah mengenal teman-teman perpustakaan desa lainnya seperti itu Mbak. Jadi untuk kerjasamanya memang kita anggap sudah mumpuni lah seperti itu.
1: Oke. sudah tahu dengan ritmenya seperti apa begitu.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Kalau boleh tahu ini dalam kondisi saat ini di era teknologi yang sudah semakin canggih dan pengaruh budaya yang sangat luar biasa khususnya dari generasi-generasi muda dari usia dini begitu kan, yang memang harus kita tularkan mereka untuk mencintai membaca walaupun baik itu secara tradisional ataupun digital begitu ya Mbak Yusnita. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya kondisi perpustakaan desa kita untuk saat ini?
3: Iya, memang sih kondisi perpustakaan desa kita untuk saat ini ada yang memang sudah maju, ada yang cuman memiliki buku tetapi bukunya tidak pernah diolah seperti itu. Dan ada juga perpustakaan desa yang tidak memiliki pengelola seperti itu. Itu juga bukannya karena mungkin efisiensi ya Mbak ya, anggaran juga itu terkendala juga seperti itu. Nah, tetapi kami sih mengharapkan apalagi dinas kearsipan dan perpustakaan selalu menggalakkan untuk teman-teman di desa, apalagi kepala desanya, untuk lebih memperhatikan perpustakaan. Bagaimanapun juga saat ini perpustakaan itu dianggap sangat penting, Mbak. Saya merasa ya seperti anak saya sendiri kayak gitu. Kalau udah pegang gadget, itu kadang sudah lupa waktu, lupa waktu sholat, lupa waktu makan, seperti itu. Saya sendiri aja kalau misalnya udah mulai scroll gitu di gadget, terkadang sebentar lagi 5 menit lagi, ternyata udah
1: lalai
3: jam.
1: juga.
3: Nah seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita membaca, selalai itu dengan membaca, misalnya masih asik nih, masih asik nih, apakah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak ketimbang dengan kita scroll-scroll yang gak jelas. Ujung-ujungnya kita tahu nih ada gosip ini, gosip ini. Dan mungkin tanpa sadar kita juga ikutan komen di gosip-gosip itu. Dan itu kan tidak sangat penting, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin belum waktunya, belum masanya. Nah itulah yang kita mengajak Relima ini untuk mengadakan seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin zaman 90 kita lakukan seperti apa namanya permainan edukasi seperti itu Mbak. Nah itu supaya mereka itu lebih menyenangkan datang ke perpustakaan. Jadi datang ke perpustakaan itu bukan hanya untuk membaca Mbak.
1: Tapi ada hal lain yang lebih positif,
3: ada hal lain
1: lagi yang menyenangkan
3: seperti
1: ya.
3: Itu kalau misalnya ada permainan yang edukasi gitu, jadi anak-anak itu udah terekam tuh, oh bukan disuruh membaca loh datang ke perpustakaan, tapi disuruh bermain. Dari mereka bermain, awal-awalnya bermain, lama-lama mereka akan lihat buku, buku apa sih itu, buku apa sih itu. Nah setelah melihat kan ada rasa ingin tahunya. Seperti itu sih kita harapkan, Mbak.
1: Adakah perpustakaan yang bisa menjadi contoh yang menjadi besar minat daripada anak-anak itu ketika berkunjung ke sana begitu ya? Perpustakaan yang ini nih yang disarankan. Yang lainnya juga sebenarnya juga bagus-bagus begitu ya, baik-baik, tapi ada yang menjadi percontohan yang kalau datang ke sini ini nah oke nih bikin anak-anak tertarik minat seperti mereka masuk arena permainan gitu.
3: Iya, itu ada Mbak, seperti perpustakaan Sempan juga mereka juga ada permainan edukasi ya
1: di temannya Mbak Erlina.
3: Di tempatnya Mbak Erlina gitu ada permainan edukasi seperti congkla ya Mbak Erlina ya. Seperti itu. Terus ada juga perpustakaan Desa Rebo. Nah perpustakaan Desa Rebo juga ada permainan-permainan edukasi seperti itu juga. Sekarang perpustakaan di sekolah juga sudah banyak Mbak permainan edukasi supaya otak anak itu lebih respon seperti itu. Jadi kita bukan hanya sebagai tempat untuk membaca, tetapi juga kita juga seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga melakukan pelatihan seperti itu untuk di perpustakaan. Nah, kita juga kalau misalnya ada kunjungan dari sekolah-sekolah Mbak, sekarang kita nggak ada misalnya nyuruh sekali anak-anak datang dari TK atau dari sekolah kayak gitu, kita langsung ayo baca buku seperti itu, enggak. Maka kita akan ajak permainan-permainan seperti itu, ataupun kita ajak games-game seru. Nah, supaya mereka itu termotivasi, akhirnya mereka akan bilang ke guru-gurunya, "Bu, saya masih mau loh main ke sini lagi." Nah, nanti kami akan menganjurkan mereka untuk mengajak orang tua mereka. Seperti itu, Mbak.
1: Itu trik yang dilakukan begitu ya, Mbak Yusnita ya, dari pihak perpustakaan. Nah, tadi yang dibilang salah satunya bisa menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi di perpustakaan Desa Sempan, di tempatnya Mbak Herlina ini ya. Oke, boleh diceritakan seperti apa untuk kondisi perpustakaan di Desa Sempan itu, Mbak Herlina?
2: Iya, sebelum menceritakannya begini, saya sebagai pengelola perpustakaan Desa Sempan itu saya merasa sangat mencintai pekerjaan saya, Mbak. Mm-hmm. Jadi bagaimanapun kondisi anggaran ataupun sarana prasarananya, saya harus bergerak semangat selalu, Mbak. Nah, itu kuncinya. Okay. Jadi saya, kalau saya semangat, insya Allah para pengunjung itu juga akan semangat ke perpustakaan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya ada anak ke perpustakaan, saya kasih game. Setelah itu nanti saya kasih misalnya mewarnai, setelah itu nanti saya bacakan buku, read aloud, dan saya kenalkan buku, misalnya seperti itu, Mbak. Ada juga pelatihan komputer
1: untuk anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan.
2: Iya.
1: Berarti tersedia juga perangkat teknologi di sana.
2: Iya, itu dari TPBIS, Mbak.
3: Bantuan dari perpustakaan nasional tadi.
1: Oke, menarik sekali. Terus ada apa lagi?
2: Iya, kalau bantuan dari perpustakaan nasional itu ada bantuan buku, rak, komputer ada 2 unit, televisi 1 unit, dan juga ada printer juga ada modem.
1: Iya. Oke. Walaupun katanya di kondisi efisiensi ataupun keterbatasan bisa dimaksimalkan juga begitu ya, untuk menarik minat anak-anak muda dari kalangan usia dini begitu ya, remaja bahkan hingga orang dewasa. Ada juga enggak nih orang-orang tua yang di mana mereka sebagai mata pencahari, kalau di masyarakat desa itu kan petani dan lain sebagainya, mereka berkunjung ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang bertanam atau apalah gitu, Mbak Herlina?
2: Iya, ada. Karena perpustakaan sekarang kan bertransformasi, Mbak. Jadi kami diarahkan oleh Perpustakaan Nasional untuk selain membaca buku, kami juga harus bertransformasi. Misalnya petani-petani bagaimana cara menanam tanaman sawit, misalnya seperti itu, Mbak. Kalau di perpustakaan saya itu, saya bekerja sama dengan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, misalnya PKK, Karang Taruna, seperti itu, Mbak. Jadi kami bersama-sama untuk misalnya cara membuat keripik pisang, misalnya seperti itu, Mbak, di perpustakaan ini bukunya, mari kita belajar cara membuat keripik pisang, seperti itu, Mbak.
1: Cara membuat keripik pisang tapi berdasarkan dari buku yang ada di perpustakaan itu ya.
2: Artinya kami bertransformasi, Mbak.
1: Oh, begitu. Iya. Jadi beberapa teknik yang dilakukan sudah ke tidak hanya sekedar membaca, tapi yuk kita praktek itu ya, Mbak Herlina. Nah, dan itu sudah dilakukan sejak berapa lama?
2: Karena itu kan merupakan program dari Perpustakaan Nasional, Mbak. Jadi kami melakukan itu dari tahun 2019.
1: Oke, jadi Perpustakaan Nasional itu mengajak untuk lebih action gitu ya?
2: Iya, nah, bukan hanya ke bahan bacaan buku.
1: Betul, kalau hanya teori saja memang pada dasarnya harus ada tindak lebih lanjutnya gitu ya. Tapi kalau untuk ke teknologi di Perpustakaan Desa Sempan gimana, Mbak Herlina?
2: Iya, banyak juga anak-anak yang sangat antusias mengikuti pelatihan komputer seperti itu, Mbak.
1: Iya. Oke. Tapi kalau untuk mereka mendaftar secara administrasi, apakah ada yang secara manual, ada juga secara online?
2: Iya,
1: ada. Biar lebih dimudahkan, ada nggak yang metode yang seperti itu?
2: Ada, Mbak.
1: Ada.
2: Dan semuanya, semua kegiatan perpustakaan desa itu gratis, Mbak.
1: Gratis. Iya. Nah, kalau mereka mau mengakses atau apa, sudah bisa ya secara digital?
2: Iya, kami juga punya e-book atau perpustakaan digital di Perpustakaan Desa Sempan.
1: Nah, kalau e-booksnya atau apa boleh di promosikan atau disampaikan biar bisa mengakses nih masyarakat.
2: Iya. Oke, Perpustakaan Bukit Tujuh kami ada mempunyai perpustakaan digital, boleh diunduh di Play Store, namanya Perpus Bukit Tujuh Desa Sempan.
1: Iya. Itu dia ya. Iya. Untuk kita menjadi anggotanya seperti apa prosedurnya?
2: Iya, kalau menjadi anggota Perpustakaan Bukit Tujuh juga mempunyai link, Mbak. Jadi kalau boleh offline juga online juga.
1: Oh, begitu ya.
2: Seperti harus mengumpulkan fotokopi KTP atau kartu pelajar, seperti itu.
1: Oke. Oke, untuk sahabat budaya yang ingin bergabung memberikan komentar melalui live YouTube kami juga boleh ya. Untuk saat ini RRI Sungai Liat bersama dengan Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina, peran pustakawan di era digital untuk saat ini. Jadi ada perjalanan yang sangat luar biasa dalam membangun perpustakaan di wilayah Pulau Bangka ini. Seperti yang dikatakan Mbak Yusnita, tentunya ada juga kendala-kendala seperti SDM dan anggaran.

0: seperti perpustakaan Sempan, itu untuk pemustaka juga ada 4 komputer untuk pemustaka, dan juga ada 4 buah tab. Nah, itu bisa digunakan oleh pengunjung perpustakaan, jadi bisa mengakses apa aja. Tetapi di situ sudah kita hilangkan tuh situs-situs yang memang tidak boleh untuk anak-anak, seperti itu. Terus kita juga memang kalau misalnya anak-anak yang ingin membaca di rumah saja, itu kita sudah ada juga perpustakaan digitalnya. Jadi kita bisa mengunduhnya lewat Play Store, namanya itu adalah Nganggung Buku. Itu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, saat ini sudah memiliki 700 lebih judul buku di dalamnya. Jadi kalau bagaimana caranya, itu cukup kita masuk dengan akun kita dan secara otomatis sudah menjadi anggota perpustakaan digital dan sudah bisa meminjam buku apa yang kita inginkan. Memang kita di Nganggung Buku itu lebih banyak kita mencari buku-buku digital yang dalam bentuk bestseller, supaya teman-teman kita yang ada di rumah, siapa tahu lagi boring, gak tahu mau ngapain gitu, bisa membaca buku-buku tersebut dari rumah. Seperti itu sih Mbak, kita Mbak.
1: Oke, seru sekali. Jadi isi hari liburnya nanti berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Bangka begitu ya, baik itu secara langsung atau juga digital begitu ya Mbak Yusnita ya. Nah, supaya biar anak-anak ini, anak-anak dan remaja bisa menjadi pengguna perpustakaan yang baik dan benar, misalkan baru pertama kalinya ini Mbak Yusnita mau berkunjung ke sana semasa libur, apa aja yang harus mereka persiapkan?
0: Iya, kalau misalnya cuman untuk membaca, datang untuk bermain atau membaca di ruang anak-anak, kita juga ada ruang seperti playgroup Mbak, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin ingin memakai fasilitas kita, maka datang saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ayah bundanya atau anaknya tersebut ingin meminjam buku, maka harus menjadi anggota perpustakaan dulu. Salah satu syaratnya adalah KTP. KTP itu untuk ayah bundanya. Seperti misalnya anak-anak tersebut masih TK Mbak, di bawah usia SD gitu, maka kita menggunakan KTP ayah bunda. Tetapi kalau anak tersebut sudah siswa sekolah seperti itu, maka boleh menggunakan kartu identitas sekolah untuk menjadi salah satu anggota kita.
1: Kalau secara digitalnya gimana?
0: Kalau secara digital cukup masuk dengan akun pribadi, seperti itu.
1: Oh gitu aja, menyiapkan gitu email aja. Berarti ya.
0: Iya, yang pastinya aplikasinya diunduh dulu, Nganggung Buku nama
1: Nganggung
0: aplikasinya.
1: Nganggung Buku di Play Store gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, untuk saat ini kan biasanya terdata anggotanya, udah ada berapa nih Mbak Yusnita?
0: Kalau untuk anggota memang kita baru buku digital kita tersebut, perpustakaan digital kita itu baru aktif di awal tahun 2026. Jadi peserta kita atau anggota kita sudah mencapai 300-an.
1: 300-an ya, karena memang baru di awal
0: baru sekali.
1: Itu juga salah satu inovasi?
0: Salah satu inovasi kita.
1: Oke. Dan untuk di masa libur ini, apakah ada program-program khusus begitu yang diperuntukkan bagi pengunjung perpustakaan?
0: Kalau untuk program-program khusus sepertinya belum ya Mbak ya, untuk liburan ini ya. Karena ya yang pertama juga efisiensi juga kita ya.
1: Betul.
0: Terus yang kedua juga mungkin kita belum dapat mencari sesuatu yang berbeda, tetapi kita sudah ada punya Relima tadi. Kita akan mengajak Relima untuk melakukan sesuatu yang mungkin untuk mendongeng atau read aloud nanti di perpustakaan kita, seperti itu.
1: Oke, jadi Relima ini juga Mbak Herlina nanti bakal jadi talent begitu?
2: Iya.
0: Diharuskan, dipaksa.
1: Yang paling dipersiapkan oleh Mbak Herlina sebagai Relima begitu ya, untuk semakin meliterasi para pengunjung perpustakaan begitu. Apa saja sih sebenarnya nih Mbak Herlina?
2: Yang pasti sih harus menyusun rencana dulu ya Mbak ya. Seperti waktunya, takut tabrakan kan, misalnya ada acara lain kan, seperti itu.

0: yang harus dipersiapkan sih tidak ada sih Mbak ya. Cuman kalau read a lot misalnya membaca nyaring bahan buku bacaannya aja seperti itu.
1: Sejak Mbak Erlina menjadi pengelola kemudian berlanjut sekarang menjadi Relima begitu ya, di tengah kecanggihan teknologi, apakah menurut Mbak Erlina sendiri untuk saat ini masyarakat kita nih sebenarnya, sebetulnya begitu ya, sebenarnya ini permasalahannya, apalagi adanya kecanggihan teknologi, ada AI begitu ya, mereka dengan mudahnya mau bikin animasi apa aja untuk menghibur mereka begitu ya. Sebenarnya masyarakat kita di kacamata Mbak Herlina seperti apa bentuk kebutuhannya terhadap perpustakaan?
0: Ya, sebenarnya kalau menurut pendapat saya, kalau di masyarakat di Kabupaten Bangka sebenarnya sangat suka membaca. Kalau kita harus, kalau kita diajak terus seperti itu, Mbak. Kalau diabaikan kan memang tidak tidak apa ya? Tidak peduli, tapi kalau kita ajak terus, insya Allah masyarakat kita akan suka dengan membaca.
1: Oke, kalau dari Relima sendiri, Mbak Herlina sebagai perwakilannya untuk di Bangka Belitung ini, itu sudah ada pergerakannya kapan dilakukan?
0: Iya, dari awal bulan Juli saya sudah bergerak Mbak, misalnya ke TPA-TPA, ke sekolah, ke dinas perpustakaan, ke TBM juga untuk melakukan literasi tadi.
1: Nah, ketika sudah ke lapangan, apakah masyarakat Bangka kita ini sudah cukup baik kemampuan literasinya? Salah satunya digital, karena kita kan membahas tentang peran pustakawan di era digital begitu ya. Seperti apa kalangan masyarakat kita?
0: Kalau menurut saya masih kurang, Mbak. Karena masyarakat ini lebih lebih seperti kata Ibu Yusnita ya, lebih suka scroll. Iya, daripada ke e-book atau perpustakaan digitalnya seperti itu.
1: Mungkin ada pergerakan karena hobi scroll misalkan ya di media sosial TikTok begitu kan. Mereka kan lebih suka yang kontennya bersifat simple begitu kan ya. Nah, atau dari Relima sendiri ada sebuah inovasi untuk menularkan tadi itu konten mereka yang sudah ikut berpartisipasi dari buku dibikin keripik tadi begitu ya, dibikin kontennya, udah ada belum yang pergerakan seperti itu?
0: Kalau untuk Relima belum Mbak, karena kan baru awal Juli ini, awal Juni ya, jadi belum Mbak.
1: Iya, tapi apakah kedepannya akan ada hal yang demikian mengingat memang akan harusnya ada penyesuaian-penyesuaian begitu di masyarakat kita?
0: Iya, insya Allah akan saya gerakkan Mbak.
1: Oke lah kalau begitu ya. Nah, Mbak Yusnita mungkin bisa menanggapi terkait dengan teknologi yang saat ini, yang kata Mbak Herlina bahwa masyarakat kita nih memang sukanya scroll-scroll, termasuk kita sendiri begitu ya.
2: Iya, betul
1: sekali. Hobi konten yang simpel-simpel, supaya salah satunya meliterasi, kemudian mempromosikan secara digital tadi kepada masyarakat kita, karena memang saat ini memang eranya begitu ya, iya, penggunaan teknologi. Gimana nih Mbak Yusnita?
2: Iya, mungkin nanti untuk kedepannya kita Perpusda Kabupaten Bangka beserta dengan Relima akan mengadakan pelatihan-pelatihan lebih ke aplikasinya seperti itu. Seperti misalnya kita cara penggunaan Canva seperti itu, yang enggak apa-apa ya Mbak ya disebut mereknya ya.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Iya. Nah, ataupun cara-cara untuk anak-anak misalnya pengen desain seperti itu. Apalagi kan sekarang AI udah canggih ya Mbak.
1: Betul.
2: Ya. Untuk cari tugas udah enggak sulit lagi gitu kan. Cuman terkadang anak-anak juga harus kita batasi, karena bagaimanapun juga AI itu tidak semuanya jawabannya itu adalah benar.
1: Betul.
2: Seperti itu. Ada juga jawabannya, terkadang saya juga mencari jawaban di AI Mbak. Terkadang pas saya baca-baca lagi, ini jawabannya nggak masuk akal ini. Nah, itu juga nanti akan kita sosialisasikan, kita akan mengajak Relima seperti itu Mbak. Tetapi mungkin memang karena kondisi efisiensi, mungkin kita nggak bisa mengadakan pelatihan yang langsung orangnya rame-rame seperti itu. Mungkin kita akan mengadakan pelatihan sedikit demi sedikit, anak-anak yang kita akan kita ajak. Mungkin untuk pertama-tama ya, Bu Reha, Bu Herlina, mungkin kita akan mulai dari Desa Sempan dulu. Nanti baru kita merambah ke desa-desa lainnya, seperti itu.
1: Okay.
2: Insya Allah.
1: Okay. Dari pengelola-pengelola desa yang ada di Kabupaten Bangka kita, begitu ya. Seperti apa sih untuk masukan-masukan agar mereka juga perpustakaannya bisa semakin maju begitu, Mbak Yusnita?
2: Iya, untuk teman-teman yang ada di perpustakaan desa yang lainnya, yang pertama harus semangat. Terkadang bukannya apa ya Mbak ya, kalau nggak ada niat dari hati gitu kan, pastinya walaupun kita sudah motivasi, kalau nggak ada niat dari hati, dari diri sendiri, tetap itu akan bertolak belakang kan. Jadi yang pertama, teman-teman yang ada di perpustakaan desa di Kabupaten Bangka, semangat. Terus yang kedua, ingat kita bekerja ini untuk negara, untuk kepentingan ramai. Tetapi saya akui Mbak, walaupun mereka itu terkadang memang terkendala dengan dana ya Mbak, dana ya dana, tetap masih itu. Mereka mau, sebenarnya mereka itu semangat sekali. Mereka ingin seperti akreditasi, seperti itu. Mereka juga datang ke kita bertanya cara pengolahan bahan pustaka. Itu mereka itu semangat, tetapi terkadang memang kendalanya di dana. Nah, saya berharap teman-teman semuanya, memang bagaimanapun tanpa dana kita nggak bisa bergerak, tetapi lihatlah Ibu Herlina, tanpa dana alhamdulillah ternyata ada aja jalannya Allah untuk mengangkat perpustakaan Desa Sempan. Dengan mengikuti Relima itu pesertanya ramai ya kemarin ya, yang mengikuti ya. Ada ratusan loh Mbak.
1: Ratusan begitu ya.
2: Nah, dari ratusan dan dengan 3 kali tes, Ibu Herlina yang dapat.
1: Iya.
2: Nah, seperti itu. Jadi kami berharap juga untuk teman-teman yang lain tetap semangat, apalagi sekarang ada kegiatan TPBIS, itu bantuan dari Perpustakaan Nasional. Itu akan mendapatkan komputer, rak, televisi seperti Ibu Herlina bilang tadi, buku. Nah, gunakan itu semua dengan sebaik-baiknya, seperti itu.
1: Semoga fasilitas yang sudah diberikan begitu ya, semakin memudahkan pekerjaan, kemudian memudahkan bagi masyarakat untuk semakin mencintai perpustakaan yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, kalau anggaran tentunya menjadi kendala, tetapi semangat menjadi solusinya begitu. Mbak Yusnita ya. Kok Mbak Herlina senyum-senyum aja nih kalau ngomongin itu ya.
2: Karena dia relawan tadi. Jadi tanpa dana Mbak.
1: Oh gitu, rela sekali begitu.
2: Rela
1: ya.
2: Sekali, iya.
1: Oke, untuk kebersamaan kita di pengakhir siaran Budaya Belajar Sumba, satu pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita supaya tetap mencintai, membaca di tengah derasnya arus digitalisasi untuk saat ini. Mungkin Mbak Herlina dulu. Silakan nih Mbak Herlina.
0: Iya. Sebenarnya membaca itu bagi saya menyenangkan, Mbak, ya, daripada scroll-scroll. Tapi gitu kadang ya? Terlena dengan scroll-scroll. Ya, tapi masyarakat, kita membaca, dengan membaca banyak sekali manfaatnya untuk kita, dan insyaallah membaca dapat membawa kita ke lebih baik lagi, seperti itu Mbak.
1: Oke, Mbak Yusnita.
2: Iya, dengan membaca kamu dapat menggapai apa saja, karena dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada di kepalamu, insya Allah apapun yang akan kamu hadapi, kamu bisa mengatasinya, seperti itu Mbak.
1: Oke, baik, dan untuk kedua narasumber saya, Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina, terima kasih banyak atas waktu, informasi, sharing yang sudah dibagikan untuk di siang hari ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Kita berjumpa kembali sahabat budaya dalam kesempatan lainnya, dan kami akhiri untuk siaran Budaya Belajar Sumba Prompat Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Pradik, pernah tak ikak berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, merasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam? Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak ikak, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan. Dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM.
1: Pro 4 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sendiri bagi masyarakat dan juga untuk mengenakan jersey tim nasional yang didukung itu menjadi juga salah satu bentuk kebanggaan sekaligus juga wujud dukungan terhadap tim favorit mereka. Dimana beberapa hari menjelang untuk dimulainya Piala Dunia kemarin, di mana penjualan jersey tim nasional itu peserta mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana tingginya minat masyarakat menunjukkan tingginya antusiasme terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia. Peningkatan penjualan ini pun bahkan terjadi jauh sebelum pertandingan pertama dimulai. Berbagai jersey tim nasional itu mulai banyak dicari oleh masyarakat yang ingin mendukung negara favorit mereka. Salah seorang pemilik toko olahraga, Robert, yang juga mengatakan tren penjualan tahun ini berbeda dibandingkan Piala Dunia sebelumnya, di mana menurutnya lonjakan pembelian ini terjadi lebih cepat meskipun turnamen belum resmi bergulir. Dan juga di sana jersey yang paling banyak diminati pembeli itu adalah timnas Argentina. Selain juga sebagai juara bertahan, desain dari jersey Argentina ini juga sangat menarik. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan juga di sana jangan lewatkan juga nanti di jam 3 Iko, di sana kita akan ada acara humor tematik untuk Piala Dunia ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompek Bengkulu, suara budaya Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7, suara budaya Bengkulu.

0: Selamat sore Adik Sanang, terima kasih masih bersama kami di Siko di RRI Program Mampe Bengkulu. Nah, Adik Sanang, tadi berendo siang ada Inga Vivi dari jam 10 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Kini kok Adik Sanang, ya jam 15 saya undang Arpa Rahman, ada juga dengan Bang Dimas ya di suasana sore hari ini. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Nah, di sana berikut kami akan ajak adik sanak kami. Tentunya kita bedangdutan. Tapi ada spesial hari ku di sana, ada. Kita bedangdutan kudai, buka kode dangdutnya. Sambil kita ngobrol-ngobrol soal Piala Dunia 2026 ku. Jadi seru ku di sana, ada. Kita masukkan lagu-lagu dangdut kudai. Nah, kita buka kode dangdutnya nih. Selamat nganingkan dan selamat masuk dalam acara obrolan humor tematik Piala Dunia 2026.
1: Saatnya melah bedangdut.

0: Nah, di sana segalanya, tentunya saya kok belum ngajung hingga Vivi ini balik. Karena kita nak ngobrol-ngobrol udah soal biasalah di sana yang seru-seru ini kan. Apakah anak muda kini di sana ada tentang Piala Dunia 2026. Sebelum kita lagu dangdut, kita langsung ngobrol di sana ada. Di sana kami tidak bergabung kelak boleh nih. Nah, Nga Vivi, cak mano kira Nga Vivi Piala Dunia ini?
1: Iya, dak cak mano dak.
0: Aduh, kabarnya kamu nih. Dinjuk tahu jemu nih do.
1: Iya, cuman apa dak kalau kami kok seru-seruan aja, tidak perlu yang terlalu mengikuti, tidak ada. Cuma kan gitu kan ikut meriahkan, gitu nada. Kalau misalkan yo orang tuh teriak gol, ya kita teriak juga gol. Yang pilih mana keceknya cewek itu kan, ya kita mana pilih yang menang aja.
0: Yang itu yang bukan nunjuk aja.
1: Bukan nunjuk aja.
0: Tidak tahu kadang-kadang tuh tim mana, yang penting kita seseruan.
1: Iya benar-benar.
0: Tapi ingat Pipi pernah tidak? Kan ingat Pipi kan cewek nih, pernah ada main sepak bola?
1: Dari main apa? Sepak bola tuh kalau main-mainnya tuh tidak pernah, cuma nengok iyo sering nengok kan, tapi itu tidak pulo yang terlalu nganingkan yang tuh selama 2 jam tuh kan, cuma sekilas-sekilas
0: bukan,
1: sekilas
0: pengalaman ingat Pipi main bola kaki di SD atau di...
1: Oh tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Iya, kami juga dulu tuh kalau SD kalau sekolah tuh tidak suko sih, olahraga. Ya olahraga.
0: Jadi nonton aja berdua.
1: Karena tuh kayak apa dak kalau olahraga tuh kita tuh kayak emang olahraga yang memang main-mainnya tak capek gitu kan. Nah kami tuh udah galak gitu kan. Nah kalau kini-kini kok baru terasa kok badan lah litak-litak galo kan. Umur lah bertambah ternyata juga. Nah jadi suka olahraga gitu kan.
0: Iku
1: tuh anak muda-muda juga kok. Jangan sampai male olahraga gitu kan. Jangan sampai kelak lah umur lah 30-an baru terasa nak cari-cari olahraga gitu kan.
0: Uyuk umpain gak olahraga kan. Kalau pacaran jadi kecil memang kita biasa olahraga. Apa aja gak usah sepak bola nian kan.
1: Nah kalau dong aja mana biasanya anak-anak cowok kan.
0: Aku kalau sepak bola ini, tidak pacar nengok bola tergantung.
1: Sudah dimainkan.
0: Tidak di sepak pula.
1: Tidak di sepak tu lah ya.
0: Ini Mbak Pidia ini hobi juga dia ini. Aku tidak pacar ni, pokoknya hobi aku.
1: Iya.
0: Tapi kecil orang.
1: Kalau mainnya tu tidak pula.
0: Tidak pula.
1: Cuma hobi nonton.
0: Hobi nonton. Kalau main hobi juga, Mbak Vivi.
1: Oh ada juga pernah. Ya.
0: Pernah ngegol berapa kali ya?
1: Asik.
0: Golnya ada aduh gitu, diam-diam datang.
1: Bolanya ke gawang.
0: Yo, karena ngegol ke gawang dewek kan yang penting kita ngegol fitnya.
1: Iya.
0: Ada sana yang enggak bergabung di TikTok itu boleh nih.
1: Iya, di TikTok juga ada kita bulik. Ada sana apa nak komen apa gitu komen kan, apa seseruan, apa nonton sepak bola kini cak mana apa ada beda dak dari tahun ke tahunnya. Dari tahun ke tahunnya tuh sekali 4 tahun enggak sih?
0: Selain 4 tahun sekali.
1: Oh, 4 tahun sekali.
0: Iya. Itulah karena dibalik, sengaja dibaliknya.
1: Iya, 4 tahun sekali ya di sana. Yo, mungkin ada bedanya. Nah, di mana letak bedanya gitu kan. Kalau kami kok yo euforianya.
0: Tapi kalau anak muda tahu kok bedanya enggak?
1: Yo,
0: tahu enggak apa enggak? Kalau anak muda bedanya. Nonton dengan siapa?
1: Asik. Oh iya, tahun kemarin nonton ke siapa gitu kan. Yang kini nonton ke siapa gitu kan. Pengalaman ya.
0: Cacanya itu aku nengok-nengok anak muda status tuh nah.
1: Oh gitu.
0: Tahun kau nonton dengan siapa yo?
1: Gitu. Oh gitu.
0: Oh betul lah berubah.
1: Iya. Berarti Adonia ndak momen-momennya. Cacanya udah nelpon itu tuh.
0: Woi, kalau nak masuk-masuk lah, jangan ngetuk-ngetuk pintu.
1: Masuk nian.
0: Jangan nyubuk-nyubuk aja. Ulang ke sana, kalau sana kami tidak cerita masalah lagu itu aman, masalah lagu dangdut nak milih. Cuman kita ngicak kira masalah bola nih.
1: Tapi kalau dong aku, ada gak sih selama iko jersey bola? Ada gak sih?
0: Ada aku.
1: Oh iya ada ya?
0: Ada. Aku hobi Real Madrid.
1: Oh gitu, tapi ada jersinya?
0: Ada.
1: Oh ada jersinya. Cuman
0: jangan kerencang gini kan?
1: Iya, gak ada di rumah.
0: Oke, deh itu jadi momen betul Piala Dunia kok kalau aku tengok ada juga momen dibuwe orang usaha juga jual baju.
1: Ada
0: juga pacar juga saya menonton. Termasuk orang jualan kopi-kopian ini laku galau nonton bareng nih tadi kan. Disambil-sambilkan orang itu.
1: Siapa tahu kalau ada juga tuh mereknya kopi Piala Dunia.
0: Bisa jadi.
1: Bisa jadi kan?
0: Kopi rasa Piala Dunia.
1: Nah, yang mana? Kopi Prancis. Argentina,
0: asik. Ini lah banyak kita nyoba ikut di TikTok
1: banyak nyoba, apa keceknya?
0: Ada yang hai-hai aja.
1: Susu-susu aja. Komen ya orang tuh.
0: Komen, ada hai-hai aja nih. Pokoknya yang penting lah saling subuh gitu berarti sama kita masih hidup berarti yeah, masih hidup pokoknya. Ini aku kami dengan Pipi ya di sana.
1: Yeah,
0: kita ngobrol nih. Nah, ingat kalau ingat kan banyak nih. Berapa tim lah di sini nih?
1: Banyak kata iku kan yang suka bola kok kan ada cerita-cerita juga lah dak kemarin dapat bocoran tuh katanya kalau biasanya tuh 32 tim. Nah, kalau kini kok 48. Wow. Rami. Pacak kita gitu, daftar.
0: Oh, aku jiko nidup dia ngajak rumah tuh aku tunggu-tunggu jiko tim-tim kalau ngajak-ngajak kita gitu, pajak cuti kurai main ke dunia.
1: Tapi
0: orang nih gitu. Kalau tengok ya pemain bola nih jarang pendek cak aku nih dak.
1: Hah?
0: Tinggi-tinggi itu betul nggak?
1: Ih, jangan salah, bisa aja, aduh.
0: Oh, ya
1: pemain bola Indonesia, aduh. Oh. Aduh, eh yaudah, dia...
0: Siapa yang
1: namanya? Dimas juga udah sih namanya, aduh. Udah pulau sih,
0: tinggi-tinggi
1: ya? Nih, iya. Gitu tapi nih. Mungkin sekarang lah iku kali dak maksudnya tuh lah
0: pensiun dak
1: maksudnya tuh kayak yang kini tuh lah mungkin emang dominan orang tinggi-tinggi memang apalagi orang
0: jadi,
1: luar
0: kan apalagi nak nanduk bola tuh itu baru batas pusatnya kan
1: iyo
0: nice
1: bola okay. Lah iku mana terus iku apa kita nanduknya cak mana
0: nanduk
1: gitu,
0: busung
1: kan?
0: Kawan jadi tapi mohon maaf buat kawan-kawan kita yang tidak tinggi nih jangan yang patah hati pacak ternyata yang penting kencang lari
1: iyo. Nah itu kelebihannya
0: kelebihannya
1: gitu kan?
0: Lah pacak apa udah ngiluk-ngiluk kan bola tuh wis salut aku ke orang tuh
1: kalau ada pacak nyundul bola ya kilik-kilik bola aja tenang
0: ya pokoknya lah kelebihan kita masing-masing ada kurang ada kelebihan
1: iya benar
0: emang kina-kina itu dah emang arah bola kita ngom kiper orang kan
1: tapi memang untuk apa dak apa jadi pemain bola itu tuh memang butuh usahanian sih dak
0: iya.
1: Kita kan juga harus iko apa nafas juga harus panjang lari ya pucak mano gitu kan emang ado iko trik-trik nyonian cek tuh kan
0: memang enggak sehat nih
1: iya emang enggak sehat merokok udah boleh gitu kan terus makanan-makanannya juga dijago cek tuh kan karo untuk iko kan karo kan lapangannya tuh kan besar ya, yo besar, gitu kan jadi kan gitu kan
0: tidak pernah berhenti tunggu bentar waktu aku berhenti merokok dulu tidak pecah gitu
1: iyo iyo nih anda cukup kalau bisa coba kalau bisa ya. Kan merokok kudai gitu kan kopi dulu cek tenang kan
0: makanya dipilih orang timnas tuh yang kuat lari
1: iya,
0: badannya kalau pacak agak steril karena enggak beradu-radu tuh nanya ngeri juga tendang anak kencang
1: iya
0: kalau kita nendang gitu lo patah sini ke sini
1: ayo deh melah cepat orang
0: langsung mohon maaf bu gede belum pacak ngajak saya gini jadi
1: ya, dulu, belajar dulu kacanya kan.
0: Belajar dulu, kalau tahun depan, 4 tahun depan belajar dulu.
1: Aku
0: tengok rombongan tuh kalau nggak fisik kuat tuh pagi-pagi larinya nih.
1: Iya, lari.
0: Nggak, lari, makan. Ini dia pacak makan kerupuk mie.
1: Dado makan gorengan.
0: Dado gorengan. Telur tuh sampai berapa buah.
1: Iya,
0: pagi-pagi tuh. Makan-makan nih, pokoknya kue. Dan aku tengok ada punya aku punya kawan yang atlet lah, dak. Tidak pacak katanya dong, katanya kalau kita nih kata bangun udah begadang, besoknya lita.
1: Tapi orang-orang luar tuh dah emang tinggi-tinggi nian bulu dah. Maksudnya tuh kayak yang ngejar bola tuh kayak cek ida aja cek itu kan.
0: Ida aja.
1: Kayak apa dah kita aja tuh lari apa se apa gedung RRI aja tuh lemengas keliling dah.
0: Ayo. Lah mampir kula kita minum kuda sebentar kan. Kadang tuh minta jemput juga aduh kawan aku olahraga lari lah jauh. Balik tuh naik ojek nih kan.
1: Iya.
0: Sakit enggak kuat lagi.
1: Tapi dong ada dah sih keinginan nonton Piala Dunia tuh langsung gitu di situ.
0: Enggak nih, anak
1: gue enggak.
0: Aku
1: walau itu seru dah.
0: Seru.
1: Jangan kan di situ nak di GBK aja tuh, caknya tuh seru nih ya kalau misalnya
0: iyo, itu nak. Iya, di GBK aja, dia usah jauh-jauh. Jangan ke situ stadion kita di
1: nah iyo, apa? Di selebar kok. Selebar, di Saulebar.
0: Saulebar
1: kok Saulebar.
0: Duduk nengok nih asli orang main.
1: Seru
0: udah
1: ya. Seru nengok itu kan.
0: Ada apa lagi ada anak kita main misalnya atau kawan kita. Wah, itu kan seru. Atau Bungkulu lawan Jambi misalnya. Kita nontonnya di GBK di apa nih stadion Saulebar.
1: Tapi udah pernah dong nonton kalau di Siko?
0: Pernah.
1: Di Bungkulu. Aduh.
0: Aku nonton asli itu lain kok. Kita tuh deg-deg-deg gitu. Walaupun tidak kenal tawa asal orang Bungkulu.
1: Ayo
0: situ tuh.
1: Ya serunya ada sih.
0: Hai.
1: Dulu berapa tiketnya masuk ke situ Iko Donga? Ke tempat kita kok. Mungkin bisa kita banding-bandingin kan di luar situ.
0: Kalau aku dulu enggak tahu enggak kan aku ngikut orang RI dulu.
1: Oh gitu.
0: Kan gede-gede gede.
1: Jadi itu emang nian datang ke situ tuh tidak ada. Kami juga belum baru lewat-lewat aja situ. Belum masuk situ.
0: Mampir enggak?
1: Iya, kelak mampir.
0: Tengok-tengok dulu. Siapa tahu ada cocok kan.
1: Iya nih
0: itu adik Sarah. Jadi kami ini ngobrolkan soal Piala Dunia. Memang kami ini kece orang ke hobi tidak, tapi kalau nonton tuh
1: seru juga. Seru, kami nonton. Iya.
0: Pernah tak ingat nganding atau nengok kawan-kawan ada yang taruhan yang lucu-lucuan tena?
1: Iko kami tuh apa tuh kayak misalkannya tidak duit tapi yo.
0: Tidak, ya. Yang lucu-lucuan aja misalnya kalau kami dulu siapa yang kalah, nya masak nasi goreng.
1: Oh, cah itu.
0: Di kosan. Kan di siap nasi goreng siapa kalah masak nasi goreng yo. Atau siapa kalah nanti bandar beli bakwan yo atau beli mie yo. Ya, cah itu sekedar cerita aja.
1: Oh, cah itu baik. Yo,
0: tidak terlalu yang orang judi itu bukan golo.
1: Iya. Jangan pulo dah. Iya. Dusola nambah gitu kan.
0: Nah, duit habis gitu pulo kan?
1: Duit habis pulo.
0: Serah.
1: Lando belum yang gabung tuh donga di TikTok itu tuh donga.
0: Tuh gua nyubuk gal. Banyak nih sebenarnya nyubuk. Ini koko di sana kalau di luar Bengkulu, ini kok bahasa Bengkulu kami kok.
1: Iya,
0: Ini banyak hai-hai nih. Hai juga nih di sana. Hai Kak, hai juga.
1: Yo.
0: Nah, negara mana jagoan Inga sama donga kok?
1: Asik.
0: Kalau Inga?
1: Kalau kami?
0: Yang mana?
1: Kalau kami itu mana yang menang?
0: Mana yang menang? Tidak ada yang kapu. Aku enggak itu, tidak.
1: Iko sih kalau dulu kami itu Perancis.
0: Oh, Perancis.
1: Yo. Entah kalau sekarang belum nengok nian gitu.
0: Ngapu
1: kan.
0: Ngapu kami Perancis enggak?
1: Ngapa?
0: Asal Inga?
1: Tidak ada. Orangnya lelo.
0: Oh, orangnya lelo. Oh, nengok orang. Yo, Inga dia di sana. Hanibi ya. Jadi ya, kalau aku enggak hobinya ini apa namanya tuh? Kalau dulu sih Brazil.
1: Iya.
0: Karena nengok-nengok dulu kan?
1: Iya dulu.
0: Kalau kini tidak tahu siapa.
1: Iya kita ikut kan perkembangannya tidak begitu mengikuti gitu kan. Cuma kalau seru-seruannya ya seru. Ajaklah kami nonton bola. Wih seru nian kami.
0: Apalagi dibelikan kacang goreng. Baju yang.
1: Ayo.
0: Tak apa namanya baju-baju yang
1: jersey yang alap-alap.
0: Foto-foto gitu.
1: Kan? Gitu. Iyalah. Jangan sampai ingat
0: pengapo di sana. Itu jadi dia nih Prancis di sana. Hanibi ya. Kalau aku Brazil, kalau di sana di sini apa kira-kira? Boleh komen di sini ya di sana. Kira-kira yang negara mana jagoan kamu?
1: Tuh siapa tahu kalau kita sama.
0: Apa tahu sama gitu kan gitu. Pacak beli baju serempak gitu.
1: Tapi tadi ada infonya tuh Argentina banyak juga katanya kan. Wah, karena juara bertahan katanya kan. Banyak yang ikut apa milih Argentina gitu.
0: Mas, kamu apa, Mas?
1: Isra. Hey. Ya,
0: wah itu dah ini seru ya Mas. Tidak berani orang menyebut iyo, senjata main.
1: Iya niantung. Jadi banyak kok donga jadwal-jadwalnya dari bulan Juni kok
0: tapi,
1: sampai ke Juli.
0: Ingat jadwal orang mainku jam berapa nggak biasa muncul nih?
1: Karena biasanya tuh dah malam tengah malam cak jam 1, cak jam 2. Cak pembukaannya kemarin tuh aja kan jam 2-an.
0: Yo.
1: Jam 2, jam 3 gitu kan. Memang malam sih karena kan di situ siang. Kita di situ malam.
0: Oh, di situ malam.
1: Iya, kan kita berbeda negara.
0: Iya, iya. Jadi kalau di sana nak nyubuk-nyubuk, nak nonton malam di sana.
1: Iya, malam.
0: Namanya Piala Dunia kita banyak begadang.
1: Iya, di RRI, di apa di Persatu. Nah, ngerilai itu. Maksudnya
0: Persatu,
1: itu ngerilai, maksudnya itu menyiarkan gitu kan. Nyiarkan tuh lomba apa Piala Dunia
0: pertandingan
1: gitu.
0: Tadi ya. Nah, jadi kalau di sana mungkin dia sempat nonton ke mana-mana tuh. Aneh kan radio aja udah. Baca di RRI Bengkulu ke sana nyiarkan langsung juga.
1: Jadi nah gitu. Hari kok tadi ada Iko hari Sabtu kok tadi kok ada Kanada versus Bosnia.
0: Tadi ya?
1: Itu jam 2 dini hari.
0: Tuh di sana.
1: Nah, jam 8 pagi tadi ada Amerika kayak Paraguay.
0: Nah, kalau malam kelak ingat kalau ada orang nonton
1: malam kelak. Tidak ada sih kalau di jadwalnya tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Iko ada hari Minggu dini hari dak. Oh iya jatuhnya kan hari Minggu.
0: Hari Minggu iya. Siapa itu?
1: Itu Qatar kayak Swiss.
0: Qatar tuh kue itu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Nah jam 5 subuh ada juga. Nah sambil buka siaran lah aku nonton.
0: Ayo sambil azan sampai selesai subuh nengin dikit kan.
1: Nah Brazil dong Brazil. Iya Brazil.
0: Besok
1: jam? Subuh.
0: Nah Brazil.
1: Pasnya dong ngapicil lah ikut siaran subuh.
0: Aku di rumah nih Anga. TV itu besar berkecak-kencang. Iya
1: Brazil Maroko lawannya.
0: Iya itu tim aku di sana.
1: New Jersey orang Iko apa namanya kok stadion New York lokasi pertandingannya.
0: Oh di situ.
1: Nyoko ada fase grup-grupnya pulo dong, ada grup A B C D E F G H I J dah, ayo banyak nyoko grup-grupnya.
0: Jadi dia tuh
1: memang penyisihannya tuh lama, makanya kan waktunya kan juga lama tuh, 1,5 bulan waktunya tuh.
0: Wih, lama juga.
1: Iyo, kan ada 48 tim, biasanya kan 32.
0: Tempat lombanya tuh beda. Lain-lain terus,
1: nah,
0: tak?
1: Nah, beda-beda. Ada di stadion iko apa? Pokoknya nyo di Amerika juga sih. Amerika. Nyo tuh ada berapa negara? Apa 3 atau 2 gitu nah.
0: Tempatnya tuh ya?
1: Tempatnya beda-beda memang.
0: Oh, itu di sana. Jadi kalau kita nengok nanti memang lapangan tuh ala 60. Pacak nutup-nutup tuh nang.
1: Oh, oh.
0: Cukup lu mano bulu rumbungan nih. Rumputnya tuh pacak kita tidur di sana.
1: Iya. Tinggal mau kasur.
0: Tinggal petak kasur terbaik.
1: Iya, mau kasur.
0: Petak bantal dikit. Karena nanti tuh gelap tuh lah. Lalu kita nih bola kita ini deh pacak ngelinding dikit. Belok mesin ini kan kerennya agak tinggi-tinggi, itu teratun ya.
1: Iya, rumputnya elok.
0: Rumputnya kan. Elok. Terus tuh tempat orang nonton tuh memang rapinan pula.
1: Iya.
0: Kalau gitu, ini gak balik-balik sama di situ.
1: Iya.
0: Gitu. Nggak situ tuh lah.
1: Gitu. Yaudah, jadi orang situ aja
0: orang
1: gitu.
0: Situ, gitu. Lelucon orang situ.
1: Sambil iko nonton, bawa kalamai.
0: Ada pula kini ini aku nganing, gak ada juga. Aturan baru 2006 nih.
1: Betul.
0: Jadi salah satunya itu sepak pojok itu tuh pacak dicek di oleh VAR tenang.
1: Yo.
0: Sepak pojok tadi itu tengok-tengok. Jadi jangan kita ibaratnya kaget kalau sepak pojok tuh tiba-tiba tidak jadi karena ditengok jadi. Lagi ulang.
1: Oh,
0: tidak jadi ya. Walah siap-siap tidak jadi. Nah, ada pula tahu enggak yang orang ngelempar ke dalam tuh?
1: Yo,
0: nah, apa itu 5 detik.
1: Oh, lebih dari itu batal.
0: Ini batal.
1: Oh.
0: On bunyi lama kena kapok ketika apa gitu, iya, apa.
1: Iya, iya.
0: Sedalam kudai misalnya.
1: Iya.
0: Paling berdetik dalam itu batal.
1: Cuman kalau nyegatal.
0: Itu lo dia baca.
1: Kalau nyegatal gitu kan garuk dulu. Nah, apa cuman?
0: Masih hitung. Garuk-garuk apa genda. Buntut dikit. Lama.
1: Ah, cuman itu. Padahal 5 detik cuman kan.
0: Aku langsung sama kasih. Apalagi garuk
1: bagian. Kalau sarunya dah.
0: Kartu merah lah gitu.
1: Ya Allah, sarunian ndak ya.
0: Ada pula kiper enggak? Misalkan kiper aturan kini kan. Kan bola dipegang kiper.
1: Heeh.
0: Itu tuh 5 detik juga. Lambat dikit kita agak lebih dikit. Sepak pojok lawan.
1: Oh gitu.
0: Kawan sepak pojok tuh. Jadi maku jangan kita rekapo.
1: Iya ya.
0: Bedak kudai. Ini lama gitu.
1: Iya lama.
0: Nah, pegantian main enggak? Hati-hati kalau ingat main, bukan sana ingat atau laki enggak main kalau enggak setahu. Itu tuh selama 10 detik.
1: Misalkan, oh, pergantian.
0: Dimas diganti dengan Arpan.
1: Iya,
0: Nah, 10 detik. Kalau seandainya aku Dimas lah keluar aku pada masuk.
1: Iya,
0: Aku kalau hukum aja enggak? 1 menit. Belum boleh masuk aku nih. Orang lamain.
1: Oh, gitu.
0: Jadi cuma 10 kawan gitu.
1: Iya, dah.
0: Lah sebenarnya pai boleh masuk aku hukumannya.
1: Gitu.
0: Cepat nah, sama
1: enggak sesama gitu. Jadi itu memang. Tapi memang selama itu kan di situ dah melamukan ya dah.
0: Betul.
1: Itu kan.
0: Yo.
1: Jadi waktunya kebuang habis gitu kan. Yo. Padahal kan mungkin lagi mainnya lagi enak-enaknya tuh gitu
0: lagi
1: kan.
0: Lagi enaknya di lama-lambati.
1: Terus terjeda ada kayak orang nukar-nukar gitu kan. Jadi kan kayak yang hilang fokus kita jadinya.
0: Yo.
1: Tapi enggak apa-apa juga sih yang cak itu tuh.
0: Itu tuh kadang-kadang trik pulu nih.
1: Iya,
0: Apalagi kita lah menang di lama-lama kan, mengucuk waktu habis kan.
1: Iya benar.
0: Apalagi di lapangan, tersinggal dikit, cak-cak sakit. Padahal tidak tuh nggak.
1: Ica-ica aja.
0: Ica-ica aja.
1: Yang itu apa tuh? Aduh, dah ikonya dah. Apa namanya tuh ikonya tadi penaltinya. Cak tadi kan kalau misalnya masuk tuh kan cuman berapa menit cak tenang.
0: Nah kalau itu udah dikicik kenyo.
1: Udah dikicik.
0: Kalau lalu po jemput masuk. Banyak aja punya. Mungkin dicek. Ada yang farnya tuh kan.
1: Iya iya. Lah canggih gini iko dong. Lah canggih.
0: Terus ikut dikit tangan, ngecak muka, cacak badan itu kena sini.
1: Iya,
0: Asuk kena kartu kuning kalau cacak aja itu lah.
1: Tapi nih. Juga banyak untuk apa orang-orang yang memang nak nonton Piala Dunia aku langsung. Di TVRI kan juga bisa tuh nonton. Nah juga bisa nonton. Kalau nak dengarkan, iko dengarkan aja kan bisa juga di RRI gitu kan. Nah, karena kita kan lah menjalin kerjasama. Asik.
0: Oh, jadi RRI ini bukan sekedar niat, memang kan juga disamunya gitu di sana.
1: Iya,
0: jadi di Kota Napata nih, nggak? Kalau aku sendiri menjagokan negara-negara Asia aja, tapi jika wakil Asia tersingkir. Tapi jika wakil Asia tersingkir.
1: Oh, jika maksudnya tuh mungkin kalau misalnya Asianya tersingkirnya, Iko yang lain dukung yang negara selain Asia gitu.
0: Yang mana aja?
1: Biasanya yang dijagokan tuh di Asia tuh Jepang dah sih.
0: Jepang
1: biasanya.
0: Tubuh tuh kuat juga belagi itu mah.
1: Jepang.
0: Pok ini dia besar tinggi nian tubuh tuh tapi lincong.
1: Iya lah.
0: Trivani ya tetap semangat. Wah kami ini bukan lagi semangat kami dulu nih. Terima kasih banyak semangatnya nih.
1: Ya. Lana pergi main bola pulau kami.
0: Rasanya kami lana nendang.
1: Tidak tahan lagi kami.
0: Tidak tahan lagi di sana. Pokoknya aman bola ini tidak ada orang tidak suka sebenarnya.
1: Iyo,
0: walaupun karena nyu Everia tuh lain.
1: Iya benar. Walaupunnya tidak mengikuti nian gitu nada. Siapa pemainnya kan pasti kini kok banyak pemain baru kan. Kami dulunya tahunya
0: yang tahunya siapa kelinga
1: waktunya dulu itu ya cak apa Ronaldinho, Ronaldo cak itu kan terus Kata. Siapa yang dulu itu yang pemain Argentina tuh cak Maradona
0: Messi,
1: gitu kan kan masih dulu-dulunya kan Maradona, kini kan lah banyak pemain-pemain mudonya gitu kan lah ketahuannya kok umur berapa
0: ya Maradona tuh
1: yang cahaya itu kan maksudnya tuh kayak yang yang kini mungkin masih banyak yang mudo-mudonyo gitu kan kita udah tahu belum mengikuti nah kelak mungkin kami ngikutin kami ngikutin kok ya aman tuh di sana ya
0: apalagi pemain di zaman sekarang nih yang elok-elok tuh suku nanti Tino
1: yo David Beckham dulu tuh dah tuh siapa lagi tuh yang
0: kakak
1: nah iyo dah tuh siapa lagi yang rambut keriting tuh siapa tuh dong ah main Brazil tuh iyo Ronaldinho lah ada Ronaldo cek itu iyo cuman itu aja sih yang tuh Messi cek itu kan
0: memang lemak 60 kadang apalagi dia bujang yang pemain-pemain bola tuh banyak kawan ya
1: iyalah
0: mana-mana cewek-ceweknya juga iyo itu main bola ini main bola itu
1: iyo jangan kan itu pemain timnas gitu aja berubah-ubah terus kan
0: iyo
1: orangnya kan kami dulu tahunya Bambang
0: Mas Bambang
1: Bambang dulu sekarang kan ada Rizky Ridho terus ada siapa lagi tuh yang nikah tuh siapa tuh Justin Hapner kan tahu kami kan
0: ini ada sana kalah aku nih aku tapi kalau sayangnya tidak kapal Indonesia pacar masuk ke dunia enggak
1: mungkin kelak pek tahun yang akan datang
0: ya mudah-mudahan lah Indonesia ini pacar masuk ke dunia wah ya
1: kemarin itu lah hampir dah sih hampir cuman belum rezeki aja
0: pek subuh dikit alah ngeluar lagi lana setengah jam gitu nih
1: iyalah jadilah besok jadi lagi dah gitu dah
0: di sana itulah
1: di sana ada dengeri ke dangdut
0: cayong maaf nih di sana agak yang sedikit nih jadi hariku ngobrol-ngobrol ingat nih di sana juga semangat kalau pacar piala dunia tahun ko kita belilah jersey tadi dah baju
1: habis kok kita marah lah kita beli jersey dulu kan
0: jersey ini gampang kini buka-buka lah dikit di
1: atau tidak foto kita kelak di AI aja kalau berjersey
0: tadi alamnya tadi jadi biar mantap piala dunia kita gaung kan ada sana
1: iya benar
0: kalau pacak kita jangan polo cak tidak ada lomba piala dunia ada juga orang tuh cuek nggak
1: iyo
0: yang hijau kenyau aku nih dengar termasuk itu seru di sana karena ini untuk
1: apalagi kalau kita nonton bareng gitu kan nobar gitu kan
0: jangan kita sibuk begitu terus sekali-kali itu kita
1: jalan-jalan
0: refleksi keseru-seruan dengan kawan telepon kawan-kawan nggak po walang kau lomba ini, kita ngumpul di rumahku lah, 10 orang, woi seru itu.
1: Woi seru.
0: Mas suang-suang tuh kita ngantuk. Lanjutnya bola nonton gitu kan.
1: Iya.
0: Ingat lah, jadi ada nggak?
1: Jadilah dulu dah dong ah, iyo.
0: Maaf di sana. Kalau ada salah-salah kata kami.
1: Iyo, kalau misalnya ada salah tadi info-infonya.
0: Kami ini bukan ahlinya.
1: Iya, kami bukan ahlinya, dah.
0: Tukang tonton aja, dah.
1: Iyo, jadi itu kami ikut meramaikan saja, gitu kan.
0: Nanti kita undanglah pakar-pakar bola lainnya, lah yang nyelan yang kami ini sekedar apa, dah ngece-ngece aja bajunya, celananya. Pasti tiap Sabtu kan?
1: Tiap Sabtu selama Piala Dunia. Jadi itu misalkan adik sana juga yang apa ngecek-ngecek juga di Siko juga boleh.
0: Boleh.
1: Kita bayi pon aja gitu kan. Kita saling sharing gitu kan, ngasih tahu.
0: Yang ahli-ahli boleh, apalagi yang paham.
1: Boleh.
0: Seru-seruan aja.
1: Gitu kan, yang ngerti nian, emang yang main bola nian. Kan.
0: Misalnya tadi lomba antara siapa dengan siapa kita bahas kayak kalau yang paham tadi malam tuh golnya si Anu misalnya boleh kan kami nanti kan di sana tiap Sabtu jam 15 sampai 15.30 setengah jam
1: ditunggu
0: di sana terima kasih
1: salam Riko olahraga. Sama Siko dulu. Dadah.
0: Salam olahraga. Yang bergabung di TikTok, makasih banyak segalanya.
1: Iya, makasih.
0: Ini banyak nih,
1: Wih, seru nih.
0: Ada juga, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam Pak Ustadz.
0: Harapan dialognya asik pacak lah jadi penyiar Pro 1. Woi, terima kasih. Oke, dia pacak nih Andi. Makasih banyak semuanya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita dangdut tengah ya.
1: Yo,
0: oke. Dimas juga ya lah nih. Sama Dimas lah marah nih kita berhenti gitu daripada tentangnya gitu lah. Imam S. Arifin Kristal Putih.

cerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu ke neraka.

pencerah jiwa, rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

pencerah jiwa. Biasakan berbagi. Di sebuah pantai, tinggal seorang nelayan dan keluarganya yang serba kekurangan. Suatu sore, karena tingginya ombak laut, sang nelayan tidak bisa melaut. Dengan uang seadanya, ia membelikan makanan buat keluarganya. Karena uang terbatas, ia hanya mampu membeli 2 nasi bungkus untuk keluarganya. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan nenek pengemis beserta cucunya. Mereka meminta-minta karena sudah 5 hari belum makan. Karena iba, sang nelayan pun memberikan 2 nasi bungkus yang dia beli tadi. 1 bulan berlalu, tiba-tiba sang nelayan didatangi seorang pemuda. Pemuda tersebut adalah anak dari teman orang tua sang nelayan. Orang tua mereka dulu sempat bekerja di tempat yang sama. Suatu saat orang tua sang pemuda meminjam uang kepada orang tua sang nelayan untuk usaha. Dan saat ini usahanya sukses luar biasa. Sebagai ucapan terima kasih, sang pemuda ini menjalankan wasiat orang tuanya untuk mengembalikan pinjaman dan bagi hasil usaha serta saham usaha pada sang nelayan sebagai ahli waris. Singkat cerita, sang nelayan pun berubah menjadi orang kaya. Tapi sang nelayan tetap dermawan. Ia sering membantu menyekolahkan anak-anak tetangga yang tidak mampu, membantu pembangunan tempat ibadah, dan sebagainya. Suatu malam, sang nelayan bermimpi nyawanya sudah diambil oleh malaikat maut. Kemudian dia dibawa ke pengadilan akhirat. Setelah ditimbang antara amal baik dan amal buruknya, ternyata lebih berat amal buruknya, dan ia pun hendak dimasukkan ke neraka. Tiba-tiba ada seorang nenek tua yang maju ke depan dan berkata, "Ia pantas masuk surga, karena dulu ia pernah rela memberikan kami 2 bungkus nasi, walaupun ia dan keluarganya juga sedang kesusahan." Maka sang nelayan pun dimasukkan ke surga. Pendengar, seringkali kita enggan berbagi karena merasa sedang kesusahan. Padahal nilai kebaikan di mata Allah menjadi sangat istimewa jika kita tetap berbagi kebaikan dalam keadaan susah sekalipun. Bersama Allah bisa tersolusi dengan pasti, dan yakinlah Allah akan membalas kebaikan berlimpah.

0: pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah. Mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Rozikin membaca doa Al-Ma'idah.
1: Nah, di sana kita tuntaskan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Ya, pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita kembali di sana untuk dalam acara dangdutan kembali sampai ke jam 17 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas kembali. Untuk di sana kami sempat berhenti gurai, nyantai, ya Lita. Atau hari ini spesial tidak ada begawe, memang tidak jalan-jalan ya. Hari libur ya, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Semoga dengan Anda kumpul dengan keluarga tercinta, orang-orang tersayang, atau sendirian di sana ya, lagi nyantai sendirian. Melepas penat setelah begawe jadi hari Jumat sampai hari hendak di hari Senin sampai Jumat. Baca legah kembali, ya kece orang refresh lagi, refresh kece orang di sana ada. Sehingga baca melakukan kegiatan hari Senin mendatang, lumayan dua hari libur ya. Ada yang ke pantai, ada yang ke kolam renang, ada yang memang ke tempat supermarket, cak, tempat belanja, cak, itu mall misalnya. Atau sekedar nyantai di rumah, tidak ke mana-mana. Memang rebahan, nonton Piala Dunia, siap-siap nanti malam mungkin. Atau ada juga orang walaupun libur, tidak. Aku kalau liburku harus ada di gawe ini. Pokoknya aku tidak olahraga dengan kawan, tidak jogging misalnya, tidak. Atau ada juga ndak main futsal, bulu tangkis, macam-macam di sana. Atau yang punya hobi peliharaan, punya burung, murai batu, kapas tembak, mungkin kacer. Biasanya kalau hari libur ini banyak perlombaan. Dan Arpan, saya hobi di sana. Saya punya murai batu juga di rumah, ada juga kacer, ada kapas tembak. Aku hobi di sana. Dak. Petang-petang banyak orang lomba burung, ini malah kita nonton. Seru dan pulau, dak. Atau yang punya peliharaan ayam juga di sana ada ayam bangkok atau ayam petelur. Pokoknya segalanya deh bisa memanfaatkan suasana petang untuk membuat kita ceria dengan hobinya masing-masing. Ya. Kita lanjut ke lagu-lagu dangdut sampai ke jam 17 yang tidak bergabung boleh di sana. Kami tunggu, silakan tidak bergabung nanti ya. Kita dengarkan cita-cita ta bahagia itu sederhana. Gampang di sana, ada kopi segelas, rebus ubi. Duduk di berendo, ngandengkan perempek, lari yang di sana.

Hari sana, selamat sore segalanya. Terima kasih masih bersama kami di RRI Program 4 Bungkulu. Tentunya pukul 16 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Ada yang bergabung di sana? Nggak ada kos lagu dangdut, boleh? Siapa tahu ada sana kita nak ganti ke lagu-lagu yang spesial ya. Mungkin lagu Ingat Mas Semudo Dulu. Atau satu lagu yang memang punya makna tersendiri. Misalkan kerinduan, lagi rindu seseorang ya. Apa lagi rindu pasangannya lagi jauh atau orang tuanya atau rindu tempat. Kalau mau tidak ke situ misalnya tidak. Momen-momen tersendiri karena setiap lagu itu punya apa tidak makna tersendiri. Ada yang lagi benci, ada juga lagunya di sana. Ada lagu lagi cemburu macam-macam. Spesial untuk di sana kami yang tengah melakukan aktivitas tetap semangat. Semoga hari ini menyenangkan, lancar galau-gawian gitu, yo. Buat dari sana yang kurang sehat, mudah-mudahan lekas sembuh, terutama sana gitu, keluarga gitu yang ada di rumah sakit, ya. Semoga cepat pulih, pacak balik, pacak ngumpul lagi dengan keluarga itu cinta. Yang sehat, jaga kesehatan dari sana, karena sehat itu luar biasa. Kalau sehat lemak, kalau makan lemak, tidur lemak, berayak lemak. Tapi kalau sakit, agak bingung dari sana gitu. Makan empuk, makan enak-enak, tidur tegas lemak. Kemudian juga tidur dia nyenyak nih ya. Pokoknya jaga kesehatan. Kita lanjut lagu berikutnya di sana. Aduh pantun janda. Kuda yang mana tuan senangi. Kita dengar sama-sama.

91,7 MHz RRI Program 4 Bengkulu. Lagu-lagu dangdut masih kita hadirkan. Ada Gita Yobi, Kopi Lambada. Ini dangdut dari sana lah kita hanyakan sama-sama. Kini nanti ada Goyang Nasya Parang lah, siap-siap nak kita hanyakan sama-sama. Sementara pukul 16:46 waktu Indonesia Barat. Nah, adik sanakku segalanya, momen-momen hari Sabtu malam minggu ini telah mulai ramai di jalan. Ada yang tidak memanfaatkan mungkin petang-petang kau tidak jalan-jalan sampai malam biasa. Nah, nengok sunset banyak di sana, tak? Biasanya banyak nengok sunset sana-sana gitu kau di Pantai Panjang atau di manapun. Tapi jangan lupa di sana, maghrib. Tetap sholat maghrib ya di sana karena sebagai orang Islam ada kewajiban gitu. Kita lanjut lagi dua anggrek ya. Tetap bersama kami di Perempat Bengkulu sampai jam 17 dangdut kami hadirkan terus.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Alangkah sedih lagu terakhir di sana. Terima kasih atas kebersamaannya di sana sepanjang soreko dalam dangdutan kita. Dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi besok di acara yang sama, di jam yang sama. Salam budaya, salam.

0: Ada sana program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak 1 Mei 2006 memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan Eko juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 mencapai 16,66 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 yang sebesar 13,30 miliar. Sementara di sana, informasi lainnya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah dilaksanakan pada awal Juni lalu di Provinsi Bengkulu menjadi kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat dan juga bakatnya. Salah satunya melalui jalur prestasi di SMAN 2 Ble Keberangkatan Olahraga Bengkulu. Orang tua siswa asal Kabupaten Cengkepahyang, Mary Andriana mengaku bangga dan terus terharu capaian yang diraih anaknya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadikan bentuk apresiasi pemerintah terhadap perjuangan dan juga kerja keras yang selama itu dilakukan anaknya di bidang olahraga. Dari sana sekian kabar itu kami sampaikan jam 17, saya Arpan Rahman. Selamat sore segalanya, salam budaya.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Oke, dia pacar di Lupu, alap-alap, gadis Bungkulu kan di sana, ada. Ada sana pukul 17.13 menit waktu Indonesia Barat. Nah, saya tidak bertanya mengenai di sana kami sekarang ini kok. Pernah tidak di sana menemukan uang di dompet yang robek atau terbakar atau bahkan hilang sebagian? Atau dapat jak kembalian jak beli sayur misalnya atau beli kue. Nah, pas kita dibalikan, ngapo katik itu robek, agak terbakar, bahkan lep tetok misalnya. Nah, banyak orang langsung nganggap uang itu tidak lagi bernilai. Memilih, capak kabeh katik itu. Nah, padahal di sana tidak banyak yang tahu bahwa uang rupiah yang rusak ataupun cacat masih pajak ditukarkan. Jika memenuhi ketentuan yang berlaku, masyarakat tetap berhak memperoleh penggantian sesuai nilai nominalnya. Uang rupiah rusak atau cacat adalah uang yang ukuran ataupun kondisi fisiknya telah berubah dari bentuk aslinya. Kerusakan tersebut biasa berupa robek, terbakar, berlubang, mengerut hingga hilang sebagian. Nah, bagi pemilik uang kertas yang rusak, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan sebelum melakukan penukaran. Salah satunya, fisik uang harus masih tersisa lebih dari 2/3 ukuran aslinya. Selain itu juga ciri-ciri keaslian uang juga harus masih dapat dikenali. Uang kertas yang rusak tetap dapat diganti kalau masih merupakan satu kesatuan, baik dengan maupun tanpa nomor seri yang lengkap. Nah, kalau uang kertas tidak lagi menjadi satu kesatuan, masih ada peluang untuk mendapatkan penggantiannya. Syaratnya, kedua nomor seri pada potongan uang harus lengkap dan sama sehingga keasliannya dapat dipastikan. Nah, tuh selengkapnya di sana pacar-pacu di rri.co.id.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Misro adalah makanan cemilan asli Indonesia khas dari daerah Jawa Barat. Misro dibuat dengan panduan parutan singkong dan gula merah. Gula merah terletak di bagian dalam parutan kelapa tersebut sehingga terlihat semakin unik. Zaman dulu, orang bule pernah bingung ketika datang ke Indonesia dan menjajal makanan ini. Mereka bertanya bagaimana cara meletakkan gula merah di dalamnya. Misro dibuat dengan parutan kelapa, dibuat pipih kemudian diletakkan potongan gula merah. Setelah ditutup, kemudian misro tersebut digoreng menggunakan minyak sayur. Nama misro sendiri berasal dari kependekan amis di jero yang memiliki artian manis di dalam, berasal dari bahasa Sunda.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak ini kok.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah saya balikkan lagi nyo ke laut, lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cubo?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkau ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Lagu-lagu Islam, maksud kami, kita hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami ya, untuk perhatikan azan sore ini ya, untuk azan maghrib. Ada sana kami yang sudah tiba di rumah selama istirahat, ada yang masih di jalan juga tetap hati-hati, makanya masih melakukan di tempat suasana sorenya, mungkin masih ada di tempat wisata. Nah, agak bersiap-siap di sana, mungkin harus yang beragama Islam berpikir kira-kira tidak sholat di tempat situ, sekitaran tempat ando adik sana beraya, jalan-jalan, atau harus ke rumah, atau di masjid, atau tepatnya. Harus betul-betul kita pikirkan, jangan sampai terlewatkan adik sana, ada kewajiban sebagai orang Islam. Adik sana, kita dengarkan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Tetap bersama kami di Pro 4, Bungkulu dengan saya, Arfan Rahman.

0: Tahukah Anda?
1: Masjid tertua di Indonesia adalah Masjid Saka Tunggal yang terletak.
2: Nah, di sana kita masih menantikan untuk kemenang azan maghrib ya, dengan mengandengkan lagu-lagu yang bernuansa islami. Selamat sore di sana, selamat menantikan siaran RRI 4 yang bergabung dengan kami. Yang pai baliknya perjalanan juga selamat istirahat. Semoga rasa capek letak hari kau di sana terobati dengan bahagianya menikmati suasana libur dengan orang-orang tercinta.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

0: Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 145.
1: Hai di sana, selamat malam. Terima kasih masih bersama kami. Kita tuntaskan lagu-lagu bernuansa Islami. Sementara saat ini telah menunjukkan pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Ada sanak kami yang kini mungkin baru aja tiba di rumah. Yo, selamat istirahat. Semoga hari ini menyenangkan dan tuntas aktivitas yang tadi ada sana. Berkah hasilnya. Kami juga mengucapkan buat sanak-sanak kami yang malam ku harus begawe, selamat mempersiapkan. Dan yang pastinya selamat malam minggu. Wah, malam minggu ini sana di Arat Ibung Kuluku kan depannya ko Raminan, Berendo namanya. Kalau yang belum pernah ke Berendo, datanglah di sana. Gemerlap lampu, jemerame. Nah, tapi anak-anak muda tidak usahlah pakai kebut-kebutan, pakai motor ronga. Jadi, biasa masuk Berendo di sana ngumpul-ngumpul biasa. Bukan meminum-minuman, bukan narkoba-narkoban, bukan untuk ngobrol. Kumpul-kumpul ramia disediakan pemerintah kita untuk duduk di badan terang. Jangan gelap-gelapan. Makanya ini buat Bang Wali Kota kita, Bang Dedi gitu nih. Lampunya terang. Bukan bawa pajak, bawa anak kita. Nah, ini lengkap ya. Selamat malam minggu. Kami temani dengan lagu-lagu daerah kembali. Pertama juga buat desa anak yang tengah menikmati makan malam. Tetap bersama kami di Pro 4.

Bagi rakyat Madura, karapan sapi bukan sekedar sebuah pesta rakyat yang perayaannya digelar setiap tahun. Karapan sapi juga bukan hanya sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun bagi mereka, karapan sapi adalah sebuah prestise, kebanggaan yang bisa mengangkat martabat di masyarakat. Untuk mengikuti sebuah kejuaraan karapan sapi, modal yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Kalau dihitung, biayanya jauh melebihi dari hadiah yang diberikan panitia. Untuk mengikuti sebuah turnamen, harus dikeluarkan uang minimal 7 juta rupiah untuk seekor sapi. Padahal, biasanya pemilik sapi menyertakan lebih dari satu sapi dalam suatu karapan. Biaya tersebut biasanya untuk pendaftaran, perawatan, juga sewa penari dan pemain musik seronen, yaitu musik khas Madura yang mengiringi arak-arakan karapan sapi. Namun demikian, meskipun biaya yang dikeluarkan jauh melebihi hadiahnya, namun dengan menjadi juara karapan sapi, masyarakat akan mengenal pemilik sapi tersebut sebagai pemilik sapi yang handal di Madura. Serta banyak yang akan menawar sapi dengan harga yang sangat tinggi. Bagi masyarakat Madura, karapan sapi adalah sebuah pesta rakyat yang dilaksanakan setelah sukses menuai hasil panen tanaman tembakau. Kalau sapi-sapi betina mampu berlenggak-lenggok atau bahkan seperti berjoget bagaikan permaisuri, akan diberikan skor penilaian yang tinggi. Tetapi, penilaian yang lebih tinggi justru pada bagian akhir perlombaan, saat sapi-sapi tersebut diharuskan memasuki sebuah ruangan cermin. Banyak sapi yang takut memasuki ruangan cermin, makanya banyak yang gagal menjadi juara. Hanya sapi-sapi yang sudah terlatihlah yang bisa memasuki ruangan cermin tersebut. Sisi lain yang menarik penonton dari karapan sapi adalah kesempatan untuk memasang taruhan antar sesama penonton. Jumlah taruhannya pun bervariasi, mulai dari yang kelas ribu rupiahan sampai puluhan ribu rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Pro 4 FM.

Semula, alat musik ini hanya memainkan musik-musik instrumental atau musik pengiring pencak silat. Namun, kemudian digunakan juga untuk mengiringi tari-tarian atau drama gong. Jegog adalah seperangkat alat musik atau gamelan yang terbuat dari bambu dengan berbagai ukuran yang memakai sistem tangga nada pentatonik pelog.

Di sana, turnamen Akbar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada. Tentunya, kami sampaikan buat di sana kami segalun dalam kabar kita ini. Hanya menjijikan drama di atas lapangan, tetap juga mencatat sejarah unik di pinggir lapangan. Hanya dalam hitungan hari sejak turnamen resmi bergulir, rekor pelatih tertua dalam sejarah Piala Dunia secara dramatis langsung berpindah tangan. Sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, rekor pelatih tertua sepanjang masa dipegang oleh juru taktik legendaris asal Jerman, Otto Rehhagel. Ia menahkodai timnas Yunani pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan saat berusia 71 tahun.

Informasi lain di sana, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberlakukan pemerintah Provinsi Bengkulu sejak September 2026 memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kebijakan tersebut juga mendorong meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu, realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Mei 2026 mencapai 16,66 miliar. Jumlah tersebut meningkat sekitar 20% dibandingkan rata-rata penerimaan bulanan pada periode Januari hingga April 2026 yang sebesar 13,30 miliar. Di sana sekian kabar kita, kami sampaikan jam 19 waktu Indonesia Barat. Saya Irfan Rahman dan selamat malam.

Selamat malam Arisana, terima kasih masih bersama kami. Kami juga informasikan kini Labuh Kumandang Azan Isya selamat melaksanakan ibadah sholat Isya. Semoga sholat kita telah terima dan juga selamat menikmati malam minggunya sama orang-orang tercinta. Nah, hadi sana, pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Kawasan Prasarana Bengkulu resmi memulai tahap penataan kawasan Danau Denam Tak Sudah. Tahapan tersebut ditandai dengan penyerahan lokasi pekerjaan penataan kawasan yang dilaksanakan pada Kamis 11 Juni 2006 kemarin. Ah, jadi kita tunggu hasilnya di sana. Caknya kelak tuh mantap nih, tempat kita berayak, tempat kita bergosip, tempat kita rekreasi. Salam budaya, tetap bersama kami di Perempat. Masih banyak informasi akan kami tegahkan. Dan nanti jangan lewatkan di sana segalanya. Nanti ada acara Senandung Bumi Merah Putih. Ya, nanti bersama Miranti ya, yang lewatkan dari jam 8 sampai jam 10 malam. Itu seru di sana. Ada yang ada request lagu, yang dikirim salam tuh pacar ya. Tetap bersama kami di Perempat Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya.

91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Masih di Gandang Arfan Rahman, pukul 19 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Ada sana, olive oil ataupun minyak zaitun telah lama digunakan dalam berbagai produk perawatan kulit karena kandungan nutrisi alamnya yang kaya. Bahan itu dikenal mengandung asam lemak, vitamin E, serta senyawa antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan dan juga kelembapan kulit. Dalam industri kosmetik modern, olive oil banyak dimanfaatkan sebagai bahan pelembab alami karena mampu membantu mengurangi kehilangan air pada lapisan kulit. Nah, kandungan asam oleat dan juga emolin alami dalamnya ini membuat kulit terasa lebih lembut, kenyal setelah penggunaan rutin. Selain menjaga kelembapan, olive oil juga memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi yang berasal dari senyawa polifenol, caoliropin ya, dan yang lainnya. Senyawa itu membantu melindungi kulit dari kerusakan karena radikal bebas yang menjadi salah satu penyebab penuaan dini. Nah, kalau di sana masih penasaran informasinya, di sana baca-baca di rri.co.id tentang olive oil dalam produk skincare ya, bantu jaga kelembapan dan juga lawan penuaan dini. Nah, yang ini enggak tua-tua, nah ini baca di sana, di rri.co.id. Pukul

kirim salam 2 jam di sana ada malam mingguan dengan RRI Perempat bersama Inga Miranti nantinya. Tetap bersama kami. Sebelum acara dimulai, masih hadirkan lagu-lagu yang telah kami siapkan.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki, mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tote bag, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
4: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
4: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
4: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
4: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
5: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak segalonyo, balik lagi ke saya Inga Miranti yang bakal ngawani adik sanak segalonyo di malam Minggu iko. Nah, malam Minggu iko kita kedatangan narasumber kita yang luar biasa. Di sini udah ada Donga Said sama Donga Andika. Boleh dong Donga disapa-sapa dulu adik sanaknya.
1: Halo semuanya.
2: Halo semuanya, Donga Inga Kota Bengkulu.
0: Oke, itu suara narasumber kita malam iko ya adik sanak segalonyo. Nah, untuk malam ini kita mengundang Presma sama Wapres Uinvas Bengkulu. Jadinya untuk adik sanak segalonyo yang mungkin nak nanya-nanya seputar kampus, seputar mahasiswa ataupun seputar organisasi selingkuh Uinvas, atau mungkin boleh juga ya yang bukan anak Uinvas ya yang nanya-nanya atau yang ndak jadi calon mahasiswa Uinvas, boleh nanya-nanya, komen-komen aja sama donga-donga kita malam iko. Nah, tapi untuk adik sanak segalonyo yang mungkin ndak gabungan ke kami melalui layanan telepon, itu bisa di 7321994. Sekali lagi untuk adik sana yang gak gabungan melalui layanan telepon, bisa di 7321994. Atau yang gak gabungan melalui layanan WhatsApp, mungkin malu kan komen di live streaming TikTok, tapi ada yang gak ditanyakan nian kayak narasumber kita, boleh hubungi kami di 0811 7816 544. Sekali lagi di 0811 7816 544. Nah, untuk adik sana segalanya, mungkin kalau ada yang gak nanyo, ada yang gak mungkin cerita-cerita atau curhat-curhat sama ada hal yang gak dicurahkan kayak Presma sama Wapres malam iko, boleh nian dihubungi kami, layanan telepon bisa, layanan WhatsApp bisa, atau di komen-komen di kolom komentar. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngota-ngota ataupun ngobrol-ngobrol adik sana segalanya kayak Wapres sama Presma gitu, kalau kece orang tuh tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dak sih?
1: Boleh.
0: Sebenarnya siapa sih Presma sama Wapres gitu nih? Dari mano? Orang mano? Atau mungkin berapa umurnya? Boleh dak sih? Dari siapa dulu nih yang kenalan dong? Okay, Pres dulu boleh.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Andika Saputra selaku Presiden Mahasiswa UIN Padmawati Soekarno Bengkulu yang diamanahkan oleh UIN Padmawati Soekarno Bengkulu untuk menjadi presiden mahasiswa. Dan saya sendiri berasal dari Kabupaten Seluma, Kecamatan Talo, asli Putra Talo ya. Asli Putra Talo, dan sekarang berumur 17 tahun.
0: tahun kapan 17 tahun?
1: 21 tahun alhamdulillah sekarang.
0: Bujang Seluma ya.
1: Bujang Seluma.
0: Kalau Wapresnya boleh dong kenalan juga.
2: Halo adik sana Kota Bengkulu, salam kenal. Saya Said Sabik. Alhamdulillah sekarang diamanahkan menjadi wakil presiden mahasiswa UIN Padmawati Soekarno Bengkulu. Sebenarnya ada saya berasal dari daerah jauh.
0: Jauh sejauh jauh mana? Kan?
1: Dari mana nih?
2: Dari luar pulau. Itu dari Kota Lubuk Linggau, itu provinsi sebelah, itu provinsi Sumatera Selatan. Sekarang berumur 5 tahun. Karena saya lahirnya 29 Februari. Jadi kan hitungannya 4 tahun sekali. Jadi 5, jadi 5 tahun sekali. Mungkin itu adik sana.
0: Kalau boleh tahu semester berapa nih donga-donga?
1: Kalau sekarang ini semester 8 ya.
0: Oh, semester 8. Penghujung ya.
2: Iya, di semester penghujung ini yang bahaya.
0: Jadi prodinya sama?
1: Kalau prodi beda.
0: Oh, beda.
1: Kalau saya sendiri ini dari program studi Pendidikan Agama Islam.
0: Oke.
1: Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Ada sana
0: anak PAI, Ion Agama.
2: Calon Ustadz.
0: Kalau dong Said dari mana nih? Prodi mana nih?
2: Kalau Said sendiri dari prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, itu Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Fuad yang lebih dikenal.
0: Fuad, yo, Fuad sama
2: anak FTP. Komunikasi.
0: Oke. Jadi ada anak agama, anak komunikasi yo. Jadi kita malam iko dong ngobrol-ngobrol santai aja seputar kampus, bahas-bahas kampus. Kalau boleh tahu nih, donga-donganya nih menjabat sebagai Presma sama Wapres tahun berapa nih?
1: Oke, kalau sekarang menjabat Presma dan Wapresma tahun 2026-2027 ya. 2026-2027.
0: masa jabatan 1 tahun yo.
1: Ya, 1 tahun.
0: Cak mana sih rasanya terpilih waktu terpilih kemarin donga-donga ini?
1: Waduh. Sebenarnya kalau ditanyo ya, kalau ditanyo pertama ya menjadi inilah menjadi beban lah karena ada amanah yang diberikan. Artinya ya tetap semangat ya. Memang ada motivasi ketika terpilih juga ingin bagaimana memajukan UIN Padmawati Soekarno Bengkulu.
2: Yang pastinya agak shock. Amanahnya berat nih ya.
0: Lumayan terkejut ya.
2: Lumayan terkejut.
0: Itu berarti kalau jadi pres sama wapres tuh mimpin satu kampus untuk mahasiswanya ya, kan.
1: Ya,
0: ya. Nah kalau donga-donga nih kemarin Cak Manu sih cara menjembatani nah komunikasi antara mahasiswa sama pemimpin-pemimpin kampus.
2: Mungkin kan karena terbaginya jadi duo. Okay. Karena kan memang kita dari kami sendiri itu membagi menjadi dua. Dua yang fungsi, ya. Dua fungsional karena yang presma itu tuh fungsionalnya itu menyebatani luar kampus. Okay. Dan artian memang ada berapa
1: bagian tugas yang berbeda.
2: Kementerian yang diambil alih oleh presma nanti dijelaskan oleh presma dan nanti bakal dijelaskan sendiri oleh Said. Jadi okay, silakan dari
0: boleh.
2: Dari pres dulu.
1: Oke, okay, jadi di Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Padmawati Soekarno Bengkulu khususnya di masa periode Said dan Andika, di sini kami bagi tugas dan tupoksi yang berbeda. Ada tugas internal dan tugas eksternal. Di mana internal ini fokus di dalam dan eksternal ini fokus keluar. Contoh seperti saya sendiri sebagai presma saat ini memang fokus di luar. Fokus okay. Di luar ada bidang, ada Kementerian Polkastrat ya, Kementerian Luar Negeri. Itu yang saya bidangi secara langsung untuk sama-sama fokus di luar. Nah itu kementerian-kementerian yang memang titik fokusnya fokus keluar kampus. Nah yang lain seperti Kemendagri,
2: Kemendagri
1: ya, ada Pokesma ya,
2: ya.
1: Ada Pokesma itu khusus di
2: dalam
1: kampus ya.
2: Ada juga itu Kemenag, jadi emang Kementerian Agama. Jadi memang seluruh negara itu kami ambil ambil alih kan ke
0: kampus. Memang miniatur negara. Ada Kemenagnya.
2: Iya, ada Kemenag.
0: Siapa apa Kementerian Kemenagnya kalau boleh tahu?
1: Sekarang Kementerian Kemenag itu ada Ustadz
2: Ranggi. Alhamdulillah beliau juga itu
1: salah satu kori nasional.
2: Kori nasional Kota Bengkulu.
0: Selain itu ada apa lagi dong?
2: Selain itu ada Menteri Komdigi. Okay, jadi Komdigi. bagian editing dan desain grafis. Nah, itu Komdigi, ada Advokesma yang mana itu menyembatani
1: aspirasi
2: mahasiswa yang mana selama ini kan enggak terdengar nih aspirasi-aspirasi yang dibawa. Makanya kami jembatani melalui Advokesma.
1: Benar.
2: Dan juga untuk mengatur tadi kan karena tingkatnya universitas pasti ngatur fakultas. Okay. Nah, jadi ada namanya Kementerian Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri itu dipimpin oleh sahabat
1: Perli ya.
0: Oke oke oke. Jadi seru yo ternyata main negara-negaraan.
2: Yo, jadi negara-negaraannya tuh versinya apa?
0: Oke oke oke oke. Selain menjembatani komunikasi mahasiswa, udah berapa bulan sih jabat?
1: Kurang lebih tengah tahun.
0: Iya. 6 bulan ya berarti ya. Selama 6 bulan ini udah banyak belum sih aspirasi-aspirasi mahasiswa yang keluar nih kira-kira?
1: Itu luar biasa. Kalau berbicara tentang aspirasi mahasiswa, banyak di link aduan juga sudah disebar ya.
2: Iya.
1: Banyak aduan dari mahasiswa yang mungkin kan itu tidak bisa kita sebut di sini. Banyak sekali. Udah banyak masuk kalau tentang aduan-aduan mahasiswa terkait dengan bagaimana mereka dalam perkuliahan, bagaimana tentang kebijakan pimpinan, kebijakan rektor banyak.
2: Dia baik isu nasional, isu nasional, regional. Jadi memang di situ terserap dari Advokesma dan Polkastrat tadi. Jadi isunya memang kita sinkronkan baik di luar maupun di dalam kampus. Jadi tidak hanya kita berbicaranya tentang kampus, tapi isu nasional pun kita kaji untuk di Kota Bengkulu.
0: Didiskusikan juga ya. Oke, ini ada yang komen nge stiker nih dari Ricardo Anggisa Putra. Oke nih, kira-kira nih sejauh ini untuk tingkat kritisnya cak mana nih donga-donga mahasiswa sekarang nih?
1: Kalau saat ini tingkat kritis mahasiswa bisa di omongkan sampai ke angka 75%.
0: Masya Allah.
1: Dari UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Yeah. Dari apa yang kami rasakan kan, terkhususnya dari mahasiswa-mahasiswa angkatan semester 2, semester 4 ataupun semester 6. Nah, sekarang memang dalam mengkritisi sesuatu, dalam mengkritik negara ataupun dalam lini kampus, memang mahasiswa sekarang terkhususnya di UIN udah lebih melek lah bahasanya, udah lebih melek melihat permasalahan-permasalahan yang memang dikritisi mahasiswa saat ini di terusnya di UIN ya. Terus di UIN.
0: Oke, udah lumayan berani ya mahasiswa sekarang. Udah.
2: Apalagi kemarin kami buka contohnya di mimbar bebas, itu yang mana kami angkat isu tentang pendidikan kemarin. Ya, kami melihat grafiknya sekarang, bahasanya anak UIN ini kan biasa dikenal cuma dengan ngaji.
0: Ngaji ya, kan? Ke imam masjid.
2: Ngaji ke imam masjid. Nah, jadi kami buat gerakan baru, namanya itu Mimbar Bebas Kampus. Jadi kan kita nengok nih, apakah UIN ini memang bisa ngaji, wae kan? Nah, rupanya memang di situ nampak bakat-bakat anak UIN yang bisa mimpin orasi dan puisi dan lain-lain. Itu memang terdata, memang mereka punya bakat itu.
0: Nah. Banyak berarti ya selain
2: banyak.
1: Luar biasa sekarang.
0: Oke. Kalau kita ngomongin tentang kepemimpinan kan, jadi presma sama wapres tuh itu artinya mimpin mahasiswa se-UIN itu kan, kayak tidak mudah sebenarnya kan. Tapi kalau dari donga-donga nih, donga Andika sama donga Said, ada tidak sih role modenya?
1: Oh ya, kalau dari kami, metode yang kami lakukan itu dengan cara kolaborasi. Nah, jadi sedikit mengenalkan ya, Pak.
0: Oh, boleh.
1: Mengenalkan Kabinet Citra Aksantara.
0: Oh, oke sih.
1: Jadi Kabinet Citra Aksantara, Aksantara ini melambangkan aku, kamu, dan semua.
0: Masya Allah.
1: Nah, di sini bagaimana role model dari Dewan Eksekutif Mahasiswa ini mengajak kolaborasi. Mengajak kolaborasi dari ormawa-ormawa, mahasiswa, sampai ke tingkat dosen untuk saling bekerja sama. Nah, disitulah dimana bagaimana cara kami untuk mengontrol dan bagaimana mengarahkan mahasiswa dan ormawa ini bisa satu prem kepada visi dan misi kami berdua.
2: Iya. Okay. Karena tidak hanya sekedar keinginan Dewan Eksekutif, tapi melainkan untuk semuanya. Makanya di situ kalau bilangnya Citra Aksantara itu aku, kamu, dan semua. Jadi kami merangkum semuanya untuk satu aspirasi seperti itu.
0: Oke. Tapi kira-kira nih donga-donga, udah sejauh ini pernah tidak sih ngerasa gagal nih dalam berorganisasi?
1: Kalau pengalaman berorganisasi pernah. Tapi kalau saat ini kalau di Dewan Eksekutif Mahasiswa tentunya belum.
0: Masya Allah.
1: Karena memang masih membara ya, semangat dan belum puas untuk menyelesaikan satu periode ini.
0: Oke. Kira-kira donga-donga nih kan apa yo? Untuk jadi pemimpin dan bisa membaur ya kayak seluruh mahasiswa setiap fakultas ya kan ada di beberapa fakultas kan harus membaur tuh baik presma maupun wapresnya. Nah, belajarnya dari mana nih dong? Apakah tiba-tiba baik? Tiba-tiba bisa nih?
2: Tidak.
0: Atau memang kalian tuh ada wadahnya untuk belajar?
2: Memang ada wadahnya. Sebelumnya di presma juga kita ada tingkat kaderisasi yang wajib diikuti oleh mahasiswa, yang mana pertama itu tingkatan pertama itu pelatihan manajemen organisasi, itu tingkatan himpunan mahasiswa program studi. Jadi HMPS itu ada tingkatannya. Nah, pucuknya lagi itu ada PKMTD, pelatihan kepemimpinan mahasiswa tingkat dasar. Nah, pucuknya lagi ada lagi, itu kan tingkat fakultasnya. Nah, di tingkatan universitasnya itu ada namanya PKMTM, pelatihan kepemimpinan tingkat menengah. Nah, pucuknya lagi ada lagi. Jadi ada tingkatan, tidak langsung tiba-tiba jadi presma. Ingat, jadi memang ada lagi PKMTM, dia pelatihan kepemimpinan dan tingkat nasional. Jadi memang ada beberapa tingkatan seperti itu.
1: Ya, dan juga ingat kami juga berasal dari bawah, dari HIMA, dari HMPS kalau di UIN ya. Kalau di UIN dari HMPS ke DEMA,
2: ke DEMA ke SEMA,
1: baru ke tingkat universitas. Jadi kami merasakan di bawah untuk bagaimana turun ke bawah, ngerangkul, mendengar aspirasi baik dari fakultas-fakultas yang ada di UIN ya, yang ada di UIN, dan juga banyak belajar tentang keorganisasian baik dari dalam kampus ataupun dari organisasi luar kampus, sehingga itu bisa menjadi bekal sampai sekarang untuk kami menggerakkan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai presma dan wapresma.
0: Oke, dari rakyat biasa dulu ya.
2: Rakyat biasa.
0: Oke oke, berarti tidak bisa ya langsung tiba-tiba jadi presman ya?
2: Tidak bisa.
0: Emang ada tahapan-tahapan lo yang harus diikuti. Kayaknya asik ya. Oke nih, kalau dari donga nih, selain sibuk apa ya? Sibuk di presma apa kesibukannya selain buat skripsi ya?
1: Oke, kalau saat ini selain buat skripsi, selain sibuk di Dema, juga ada beberapa organisasi yang memang diikuti di eksternal, di PMII khususnya ikut di situ juga untuk menambah soft skill, pengetahuan di situ juga. Dan selain daripada itu tentunya diiringi dengan hobi juga sehariannya.
0: Okay. Apa hobinya kalau boleh tahu, Pres?
1: Kalau saat ini hobi ini banyak sebenarnya.
0: Oh,
1: banyak sebenarnya.
2: Hobi kalau
1: mulai dari yang pertama berorganisasi. Jadi masa luang kita manfaatkan dengan mencari ilmu, cari relasi di organisasi.
2: Siap. Menyala Pak Presku.
1: siap. Jadi itu salah satu dari hobi kan yang untuk masa luang kita.
2: Oke. Okay.
0: Boleh, kalau Donga Sayid apa hobinya kira-kira?
2: Kalau hobinya sekarang lagi ke dunia jurnalistik.
0: Masya Allah.
2: Yang mana kan kalau anak komunikasi.
0: Iya, orang media tadi ya.
2: Media tadi, ya lagi ke fotografi dan desain. Karena sekarang lagi merancang-merancang desain grafis. Yang mana alhamdulillah dari 2 tahun kemarin kita ikut andil juga di kegiatan PBAK. Yang mana alhamdulillah satu hasil saya yang bisa saya banggakan selain itu adalah logo kabinet kami sendiri. Jadi sebelum orang merancangnya, kita sudah memikirkan ke depannya seperti itu.
0: Oke. Eh, kalau boleh tahu, kalau anak komunikasi magangnya di mana kemarin dong?
2: Nah, kemarin di RRI ya dong. Ada sekarang di RRI, ada juga di BETV, ada di sebar, pokoknya di seluruh media kita masuk. Kalau
0: Oke.
2: Iko Bengkulu termasuk juga.
0: Oke nih, kalau kita ngomong tentang organisasi atau tentang apa ya, kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa, apa sih kira-kira visi misi kemarin waktu donga-donga ndak mencalonkan diri jadi pemimpin kampus?
1: Oke, itu titik poin tumpuhan pertama ya. Poin perdebatan panjang di antara saya dengan Sayid untuk menyusun visi dan misi. Tidak satu malam kemarin.
0: Butuh ngopi bermalam-malam.
1: Menyusun visi misi aja itu.
0: Oke.
1: Jadi salah satu dari visi dan misi kami, ya tentunya untuk bagaimana mewujudkan gerakan-gerakan intelektual, gerakan-gerakan keislaman yang memang menjadikan organisasi itu basis keislaman, khusus di UIN Padmawati Soekarno Bengkulu ya. Yang memang dari analisis kami, adanya visi itu pada saat itu kami lihat gerakan dan kritis mahasiswa pada saat itu berkurang. Nah, ini berarti ada permasalahan. Maka salah satu visi kami bagaimana melanjutkan gerakan intelektual mahasiswa supaya memang mahasiswa ini kembali kepada perannya sesuai dengan judul kita tadi ya, kembali kepada perannya, kembali kepada fungsinya. Itu salah satu dari visi dan misi kami juga. Di situ ada beberapa. Yang pertama ada bagaimana membangun organisasi yang transparan, organisasi yang sehat, organisasi yang memang menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa UIN Padmawati Soekarno Bengkulu untuk menyampaikan keluh kesahnya ya, untuk menyampaikan keluh kesah. Dan bagaimana juga kami membawa mahasiswa ini untuk mulai berani turun ke bawah. Contohnya adalah program-program pengabdian ya. Di bagaimana mahasiswa ini mampu turun ke bawah, ingat, supaya dia memang melakukan pengabdian. Karena kami menilai di sini pada saat ini mahasiswa ini lebih senang berfoto dengan pejabat-pejabat, dengan pimpinan. Kalau foto dengan pimpinan diposting juga. Kalau foto dengan rakyat jarang diposting. Nah, makanya itu kami memang terfokus bagaimana mahasiswa ini khususnya melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk pengadvokasian.
2: Karena menyelaraskan dengan moto kita tadi.
1: Benar.
2: Kan, aku, kamu dan semuanya, tidak Masya hanya sekedar Allah. Dengan pejabat, tapi memang dengan masyarakat pun kita harus nyatu, karena suara masyarakat itu yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang tepat seperti itu.
0: Oke. Nah, kira-kira nih kalau Donga nih kan sibuk berorganisasi, sibuk di Dema, di eksternal, terus juga kuliah. Cak Monti secara menyeimbangkannya tuh, nah, biar balance antara kuliah, organisasi, dan lain-lain.
1: Iya.
0: Siapa dulu?
1: agak bingung juga. Oke, mungkin ini ya, kalau sering saya secara pribadi, yang pertama memang ada kita sendiri itu yang menjadwalkan. Okay. Menjadwalkan dari per hari kita itu harus ngapoi. Dan poin penting ya, ini juga untuk adik sana ya, supaya bisa memanajemen waktu, harus bisa membedakan poin mendesak dan penting. Nah, dua hal itu harus bisa dibedakan, di mana yang mendesak, di mana yang penting. Nah, ambillah satu langkah mendesak dan penting. Nah, kalau ada satu hal yang mendesak dan penting, lakukan itu duluan. Begitu juga dalam ranah organisasi yang kami rasakan pada saat ini, bagaimana kami itu menyeimbangkan perkuliahan dengan organisasi, mana yang mendesak, mana yang penting. Kalau dalam poin-poin program-program kegiatan-kegiatan kampus atau perkuliahan atau organisasi, nah kita harus bisa membedakan penting mana dan mendesak.
2: Kepentingan dan mendesak.
1: Nah, harus bisa membedakan itu. Itu salah satu cara ingat untuk bagaimana kami memanajemen waktu ya.
2: Ya. Karena enggak hanya sekedar organisasi terus, kuliah juga kan, karena sebagai tuntutan kita dari orang tua. Okay. Karena dituntut untuk ke Bengkulu bukan untuk berorganisasi dong, enggak.
0: Tapi untuk kuliah.
2: Ya, karena untuk kuliah. Makanya kalau ada pertanyaan random tuh kan, "Kak, pentinglah organisasi apa pentinglah kuliah?" Nah, ini kan yang menjadi ambigu kadang untuk adik-adik untuk ikut organisasi, ingat. Karena pertanyaan itu selalu muncul ketika mahasiswa baru nak masuk. Yeah. Apalagi kalau cowoknya kak yang ngatur waktunya. Nah, boleh ditonton ini episode-nya.
0: Okay, atau bisa langsung DM langsung. Oke, kira-kira nih Donga nih, menurut Donga sendiri apa sih kualitas yang harus dimiliki atau dipunyo nih kayak seorang untuk jadi pemimpin?
1: Oke, yang pastinya tentu public speaking. Okay. Public speaking itu harus tentu dimiliki untuk seorang pemimpin. Karena kenapa? Karena seorang pemimpin akan menjadi nahkoda yang bahkan menggerakkan banyak orang. Nah, kalau public speaking kurang, itu mohon maaf agak susah berkomunikasi, karena komunikasi nomor satu.
2: Iya.
0: Oke. Komunikasi dulu.
1: Salah ngomong.
2: Jadi kan komunikasi dulu kan.
1: Nomor satu. Oke. Yang kedua yang memang pengetahuan yang dirasakan dari ranah bawah, dari tingkat HMPS, dari tingkat DMA fakultas, SMA fakultas, ataupun UKM UKK memang sudah merasakan bagaimana organisasi tersebut, supaya ketika sudah menjadi pemimpin di atas itu tahu bagaimana cara dan rasa untuk menggerakkan kawan-kawan yang ada di bawah ini.
2: Ya, kurang lebihnya berbaur lah Pak.
1: Nah,
2: ya, lebih ke mendalami peran. Maksudnya memang saat ini tupoksinya bukan hanya seorang mahasiswa, tapi sebagai pemimpin nahkoda tadi. Ya. Kalau misalnya kita tidak berbaur ke masyarakat, ke bawahan, seperti yang disampaikan oleh Presma tadi, bagaimana kita mau tahu kan apa yang ada kendalanya di HMPS-HMPS tadi. Makanya tadi harus 3 poin tadi yang paling penting.
0: Oke. Jadi ada sana segalanya, mungkin kita break dulu bentar karena ada beberapa lagu nih yang bakal ngudara di ruang dengar ada sana segalanya. Tapi sekali lagi kami ingatkan, kalau memang ada adik sana yang mungkin gak nanyo, boleh di komen-komen aja di kolom komentar live streaming. Atau oke, ada yang telpon. Oke. Untuk ada sana segalanya mungkin bisa gabungan ke kami melalui layanan telepon atau layanan WhatsApp. Tapi sebelum itu kita break dulu sebentar karena ada beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sana segalanya.

0: 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Nusantara. Ada sana segalanya, balik lagi ke saya, Inga Miranti. Dan pastinya masih ke narasumber kita yang luar biasa malam ini. Ada Donga Andika dan Donga Sayid Presma sama Wapres Uinvas Bengkulu. Oke, tadi kita udah banyak bahas-bahas cerita-cerita ya, tentang kampus, tentang organisasi, tentang kuliah. Tapi kita, apa ya, kita tanya-tanya lagi. Tapi nih namanya tuh jawab cepat dong. Oke. Aku kasih pilihan, Kak Donga pilih. Oke. Oke. Kita pokoknya kita main game bentar ya. Oke, Donga dengar. Pilih satu lah ya.
1: Oke.
0: Jadi Donga Sayid sama Donga Andika pilih satu dari jawaban ini, Kak. Kira-kira nih kalau disuruh milih organisasi atau rebahan?
1: Organisasi.
0: Oke, organisasi. Jauh cepat ya.
1: Oke.
0: Organisasi. Oke. Rapat pagi atau rapat malam?
1: Malam. Lebih seru ya. Lebih seru malam.
0: Tidak ada rapat pagi ya?
1: Tidak. Jangan.
0: Bukan itu ya. Bukan tim morning person.
1: Bukan.
0: Tim jaga malam.
1: Jaga malam.
0: Oke. Baca buku atau podcast?
1: Baca buku.
0: Masya Allah. Oke, bentar. Tugas individu atau tugas kelompok?
1: Kelompok.
2: Individu.
0: Oke. IPK tinggi atau relasi luas?
1: Relasi luas.
2: Relasi. IPK tidak
0: penting. Bukannya relasi nomor satu.
1: Relasi yang paling penting.
2: Tapi relasi nomor satu.
0: Oke. Presentasi atau buat laporan?
1: Buat laporan. Presentasi.
0: Perpustakaan atau kantin?
1: Kantin. Baca buku di sekre.
0: Oke. Baca buku di sekre ya. Oke. Rapat melalui Zoom meeting atau langsung?
1: Langsung
0: ya. Dosen killer atau dosen banyak tugas?
1: Dosen killer.
2: Banyak tugas.
1: Dosen killer.
0: Tidak nak dimarah ya. Nonton film atau baca buku?
1: Baca
2: nonton
1: buku.
2: Film.
0: Makan atau tidur?
1: Makan. Tan bogol.
0: Oke, chat atau telepon?
1: Telepon.
0: Oke. Tadi peregangan aja ya. Nggak tahu, siapa tahu kan ada penonton kan yang penasaran kan. Sebenarnya cak mano Presma sama Wapres kita nih. Oke, ini ada sana segalanya. Sebenarnya masih banyak lagi sih hal yang gak dibahas, gak diobrolkan. Tapi memang berhubung waktu juga ya yang membatasi. Tapi sebelum itu masih ada lah beberapa yang bakal kita tanya lagi nih ke Donga sama Donga Sayid sama Donga Andika nih. Menurut Donga nih, apa sih kalimat lah ya yang gambarkan Uinvas?
2: Oke, silakan. Coba.
0: Coba duluan.
2: Lah, kalau saya ini bebas nih berapa kalimat?
0: Bebas. Paragraf boleh.
2: Kalau Uinvas itu kalau bisa dianalogikan sebagai pohon ya.
0: Oke. Okay.
2: Uinvas itu adalah pohon yang begitu indah, pohon yang begitu kokoh dengan akar-akarnya dan pohon yang berbuah begitu manis dan lezat dinikmati. Jadi pohon tersebut menggambarkan UIN itu bisa bermanfaat kepada masyarakat, entah itu ilmu keislaman, entah itu ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah makanya dengan akar-akar keislaman ini tadi, itulah yang menjadi pohon itu kuat, pohon itu menjadi patokan, dan buahnya lah sebagai mahasiswa UIN yang bisa bagaimana ketika dia terjun langsung ke masyarakat, terjun langsung ke sosial, itu dia membuahkan hasil yang bagus kepada masyarakat, sehingga dampak dari UIN ini jelas. Jadi kalau saya menggambarkan UIN ini, UIN itu adalah pohon yang kokoh, pohon yang indah, pohon yang mempunyai daun yang begitu hijau serta buah yang begitu manis untuk dimakan.
0: Insyaallah.
2: Dapat beasiswa nih ya. Dari para rektor.
0: Tolong UIN gratis.
2: UIN.
0: Kalau Donga Sayid cuman Donga?
1: Kalau saya ingat itu menggambarkan UIN pas itu tentang aswaja.
0: Masya Allah.
1: Itu dua poin.
0: Asal wajar-wajar saya.
1: Yang pertama itu memang aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana di situ ada sikap yang paling penting kita miliki sebagai anak UIN itu moderat.
2: Benar.
1: Yang mana kita toleransi beragama kita sangat kurang di Indonesia ini, karena kita hidup di Indonesia ini bukan cuma tentang keislaman, tapi ada agama lain, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Nah, kita menggambarkan UIN itu cukup mudah. Cukup dengan sikap moderat tadi. Jadi mentoleransi. Yang kedua, ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Asal wajar-wajar aja. Karena kan itu tadi, kita harus mewajarkan yang menjadi tradisi.
2: Benar.
1: Mewajarkan yang memang kegiatannya seperti itu.
2: Benar, benar,
1: tapi
2: benar.
1: Tidak mengurangkan nilai yang pertama tadi. Al-Sunnah wal Jamaah itu tadi.
0: Masya Allah. Oke nih, kira-kira nih kalau dari donga-donga ini, ada gak sih pesan untuk mahasiswa yang masih ragu nih untuk berorganisasi?
2: Oke, pesan untuk mahasiswa yang masih ragu berorganisasi, ingatlah dampak berorganisasi itu memang tidak kamu rasakan saat ini, tapi ingatlah dampak berorganisasi adalah dampak jangka panjang. Organisasi itu adalah investasi jangka panjang, di mana investasi itu akan menimbulkan hasil di kemudian hari dengan relasi kamu, dengan pengetahuan kamu dari segi administrasi, dari tata kelola struktural, dari jajaran ketua sampai dengan anggota. Itulah yang bakal menjadi bahan untuk kamu ke depannya menjalankan roda kehidupan kamu setelah perkuliahan. Jadi jangan ragu untuk berorganisasi. Mungkin itu kalau dari saya, Pak.
0: Siap. Kalau dari Donga Sayid nih.
1: Yang pastinya ingat, kalau kita tentang berorganisasi ini, pesan saya cuma satu. Kalau kita tidak berorganisasi itu ibarat makan sayur bening tapi tidak pakai garam.
0: Wah, coba itu hambar.
1: Hambar, karena kita tidak hanya dapat ilmu itu cuma di bangku perkuliahan. Tapi kan memang ada ilmu-ilmu benar, tersendiri benar. Contohnya di organisasi kita bergabung langsung ke masyarakat
2: benar.
1: Dengan sikap toleran tadi benar. Maksudnya memang yo, saat ini nih banyak yang orang sok paham tapi tidak tahu ilmunya
2: benar.
1: Sedangkan yang berilmu disalahkan oleh orang yang berilmu di YouTube.
2: Dan juga organisasi ini nah, bagusnya organisasi ini aku menganggapnya bagaikan kita ini les ya,
1: iya.
2: Les di luar. Jadi kita itu berorganisasi. Nah, apa yang diajarkan dalam organisasi selain dengan metode kepemimpinan ataupun lain-lain sebagainya, juga mengajarkan fokus dengan linear jurusan kita.
1: Iya. Nah,
2: okay. Jadi seakan-akan kita itu les dalam organisasi itu. Nah, ketika kita dalam bangku perkuliahan, Inga, kita itu sudah banyak paham dari materi yang dosen itu mau ajarkan. Jadi itu luar biasanya kalau kita berorganisasi. Udah dapat ilmu duluan sebelum di kampus.
1: Dan juga relasi tadi.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
1: yang paling pentingnya
0: yang
1: itu.
0: Yang nomor satu tadi.
1: Nah, relasi tadi. Karena tanpa relasi tadi, ya hamba.
2: IPK nomor dua.
1: IPK nomor dua.
2: Nomor satu, relasi.
0: Oke nih, kira-kira Donga, ada gak sih harapan atau apa harapan Donga-Donga nih untuk UIN selama untuk 5 tahun ke depan lah kira-kira?
1: Ah, boleh.
0: Ada gak? Kampus masa depan?
2: Harapan Andika secara pribadi untuk UIN, semoga 5 tahun ke depan UIN bisa tetap unggul yang pertama.
0: Amin.
2: UIN tetap, UIN harus ada mempunyai program-program studi yang umum.
0: Okay.
2: Semoga nantinya ada ya cetusan dari 5 tahun ke depan.
0: Amin.
2: Dan semoga UIN bisa menjadi universitas ternama terususnya di Bengkulu.
0: Amin. Kalau Donga Sayid, cak mana?
1: Kalau harapan Sayid secara pribadi terhadap UIN ini tetaplah mengudara tanpa menjatuhkan yang lainnya.
2: Masya
1: karena
2: Allah.
1: Yang pastinya kan UIN sekarang ini, UIN FAS ini kan sangat butuh prodi-prodi yang berbasisnya bukan non agama.
2: Benar.
1: Nah, itu tadi kan mahasiswanya juga harus siap. Karena sekarang mahasiswanya belum siap untuk bersikap toleran tadi.
2: Benar.
1: Maksudnya ketika ada unip, ada prodi-prodi yang memang tidak berbasis agama, contohnya kedokteran dan lain-lain yang memang notabene-nya bukan orang Islam nantinya. Nah, anak UIN pastinya agak cak mana sih dah?
2: Iya, benar.
1: Terhadap memang prodi yang bukan agama tadi tidak bisa mentoleran. Nah, harapan saya ke depannya ya sikap toleransinya harus diperkuat.
2: Terus, ya.
1: Untuk ya biar kalau kita nak Winpas maju, kalau mahasiswanya beda maju, nah cuman Winpas harus maju sebenarnya.
2: Nah.
0: Ya, okay, okay.
1: Mungkin itu harapan saya ini.
0: Ada enggak sih dari Donga sama Donga Andika sama Donga Said nih pesan lah ya atau motivasi untuk seluruh mahasiswa UIN lah yang dengari kita malam ini. Ada enggak kira-kira?
1: Pesan Said untuk mahasiswa UIN yang mendengar podcast kita pada malam hari ini, yang pastinya jangan takut untuk menyampaikan suatu kebenaran, karena apapun yang kalian lakukan untuk kemaslahatan umat, maka kalian akan dilindungi baik secara struktural maupun non-struktural, yang mana itu pastinya dari kami pribadi pun mendukung, apalagi itu berbicara tentang kepentingan masyarakat dan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang pastinya jangan takut kalau UIN hanya dikenal sebagai uspat yang bisa ngaji, tapi kita juga bisa untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat pada hari ini. Mungkin itu dari saya.
2: Oke, dari saya secara pribadi ingat untuk mahasiswa UIN Padmawati Soekarno Bungkulu yang harus diingat ya, yang harus diingat, kamu hari ini adalah hasil proses kamu di masa lalu. Jadi bagaimana kamu hari ini, bagaimana diri kamu sekarang, itu adalah hasil kamu dari masa lalu. Maka jangan sia-siakan proses kamu, jangan sia-siakan hari-hari kamu. Terus lakukan hal-hal yang membuat kamu itu maju. Maka kamu hari ini adalah hasil kamu dari masa lalu, dari proses kamu di masa lalu. Benar tadi apa yang disampaikan Pak Wapres pada saat ini, terus mahasiswa UIN, saya ingin mahasiswa UIN lebih kritis. Lebih kritis dalam bagaimana membangun kebijakan-kebijakan untuk pengadvokasian, terkhususnya baik dari isu regional ya ataupun isu nasional, yang memang kita buktikan pada saat ini kita yang mempunyai basis keislaman, bagaimana keislaman Rasulullah mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran, kebenaran yang memang harus ditegakkan. Nah itu terkhusus kepada mahasiswa UIN, tetap semangat. Semoga kita bisa terus sejahtera dengan apa yang kita lakukan saat ini.
0: Oke, okay. Okay, jadi sebelum kita tutup nih, donga-donga, kira-kira ngapo orang harus kuliah di UIN FAS?
1: Oke, boleh. Yang pastinya kenapa adik sana Kota Bengkulu harus kuliah di UIN FAS? Karena di kampus lain kalian tidak akan mendapatkan ilmu-ilmu keislaman yang ada di UIN FAS tersendiri. Kalau kalian ingin merasakannya, daftar dulu di UIN FAS Bengkulu.
0: Kalau enggak KKN harus tes ngaji.
1: Kalau mau bisa ngaji, ke UIN.
2: Jadi kenapa adik sanak segalanya harus masuk UIN FAS? Yang pertama, UIN FAS itu tidak hanya mendapatkan ilmu duniawi, tapi juga ilmu akhirat. Artinya dari dua poin itu didapatkan. Maka ingat, janganlah beranggapan dunia itu selamanya, dan jangan pernah beranggapan akhirat itu sementara.
1: Karena
2: maka ingat itu.
1: Karena hadis Nabi itu, man aradat dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus mempunyai ilmu. Man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin bahagia keduanya, maka harus mempunyai ilmu. Dan, jadi kuliah ini tidak tentang hanya ilmu duniawi. Tapi kita harus belajar juga tentang ukhrawi tadi, akhirat tadi. Jadi kan enggak cuma kita belajar tentang Aristoteles,
2: Socrates.
1: Karena harus diimbangi dengan akhirat tadi. Makanya di UIN FAS itu ada hal-hal tersendiri yang ketika kalian rasakan, ini UIN FAS.
2: Iya, dan juga dia mempunyai segi-segi teori pembelajaran ilmu yang bisa lah bersaing dengan pemikiran-pemikiran filsafat, entah itu Imam Al-Ghazali kan, Al-Maturidi, banyak lagi contohnya tokoh-tokoh besar Islam. Nah mangko itu alasan kenapa di sana harus kuliah di UIN FAS, karena UIN FAS tidak hanya mengajarkan ilmu duniawi tapi juga ilmu akhirat.
1: Sebenarnya nih dong ayo
2: ya,
1: kalau kita berbicaranya panjang lebar tadi, sebenarnya contohnya sudah ada di depan kita. Itu Inga, Inga Miranti ini kebetulan juga alumni dari mahasiswa KPI, Universitas Penyiaran Islam dari UIN. Kalau kita tinggal di sini kan berarti UIN ini tidak kalah saing dengan kampus-kampus lain nih.
2: Benar, benar, benar.
1: Yang mana kan kalau kece orang anak UIN cuma bisa ngaji dan lain-lain. Nah ini dibuktikan langsung oleh Inga Miranti ini kan mungkin itu ya.
0: Oke, oke, oke. Lah nampaknya UIN-nya kalau ngeluarkan hadis ya. Oke nih. Penutup nih, Donga, kata-kata malam ini. Siapa nih dulu?
2: Ya. Oke. Kata-kata malam ini kembali kepada moto saya secara pribadi dari maba sampai sekarang, yaitu satu moto yang tidak pernah terganti. Kalahkan hari ini untuk hidup di hari esok. Artinya kalau kamu mau ngerasakan hari esok, kamu harus bisa mengalahkan hari ini.
0: Masya Allah. Donga Said, betul.
1: Kalau Said, bagaimana yang hadis Said bacakan tadi? Karena memang kalau kita ingin dunia harus punya ilmu, kalau nak akhirat harus punya ilmu, kalau nak dua-duanya juga harus punya ilmu tadi,
2: benar,
1: kan?
2: Benar.
1: Secara simpelnya kalau kita tidak belajar, bukan hanya di bangku perkuliahan, mungkin ada adik sana yang tidak bisa merasakan bangku perkuliahan, tapi masih bisa belajar di tempat-tempat ngaji yang lainnya. Mungkin secara individu maupun secara berkelompok, ya itu kan tetap belajar, tidak hanya di bangku perkuliahan. Makanya kalau pesan saya terakhir, bahasanya memang kita harus punya ilmu, karena dari hadis Nabi, bahasanya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahasanya muslim itu harus menuntut ilmu. Biasanya itu, simpelnya kan, yo, cak mana pun harus punya ilmu, makan, lah makan harus punya ilmu,
0: harus berdoa,
1: harus tangan kanan, kan tidak mungkin makan pakai kaki, kan seperti itu. Mungkin okay, itu ingat.
0: Oke. Nah, dari sana segalanya itu tadi lah obrolan kita, hasil ngotak-ngotak itu, yo, oke. Donga-donga kita yang luar biasa, Presma dan Wapres Winfas Bengkulu, Masya Allah. Pokoknya kami dari RRI Pro4 yang ucapi makasih lah kayak donga-donga yang udah ndak mampir ke studio RRI Pro4 malam hari ko. Mungkin sedikit ganggu malam minggunya.
2: Aman-aman, kalian kami ya.
1: Yang penting jangan pagi ya. Yang penting jangan pagi ya.
0: Oke, tim malam ya.
2: Tim malam.
0: Tim jaga bumi. Yeah. Pokoknya makasih lah donga-donga lah ndak berbagi tips, mungkin tadi berbagi cerita juga ke adik sana segalonyo tentang entah itu dunia kampus, organisasi dan lain sebagainya lah pokoknya. Dan untuk adik sana segalonyo yang lah nonton atau lah dengari, terima kasih banyak juga lah di support ya malam iko kita ngobrol-ngobrol sama ngota-ngota kayak Presma sama Wapres kita. Semoga 6 bulan ke depan bisa jalankan amanahnya dengan baik. Amin. Lagi ya. Proker-prokernya lebih bagus lagi.
2: Amin.
0: Dan bisa buat UIN semakin maju.
2: Amin.
0: Mungkin itu aja berang kita malam hari iko kayak Presma sama Wapres UIN pas Bengkulu. Untuk adik sana segalanya terima kasih yang udah gabungan, dan setelah ini tetap stay di 91,7 RRI Pro 4 Bengkulu karena kita masih ada di request lagu. Untuk donga-donga terima kasih, dan sampai ketemu mungkin di lain kesempatan. Bisa ngobrol-ngobrol lagi kan, bisa cerita-cerita lagi mungkin dengan jabatan yang berbeda.
2: Boleh. Amin.
0: Siapa tahu kan kalau jadi anggota dewan.
2: Amin.
1: Kami juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 4 yang telah mengundang kami dan diskusi. Kami tunggu tingkatan selanjutnya, kolaborasi ya, kolaborasi ke depannya ya.
2: Boleh.
1: Biar memang tidak hanya dari pihak RRI yang mengundang, kita pun akan mengundang.
0: Masya Allah, oke. Terima kasih banyak untuk narsum, dan terima kasih juga untuk adik sana segalonyo. Dan selain ini kita akan dengarkan lagu dari Bujang Ayam.

Di sana jalur informasi beasiswa LPDP Bengkulu bisa diakses di 4 daerah. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu membuka jalur informasi dan penampingan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP secara gratis bagi generasi muda di 4 daerah. Program ini dijalankan melalui pemanfaatan kantor-kantor KPPN yang berada di Bengkulu, Curup, Mana, dan Mukomuko. Langkah tersebut merupakan hasil kolaborasi Kanwil Bengkulu dengan Mata Garuda Bengkulu, organisasi alumni penerima beasiswa LPDP. Kerjasama ini bertujuan memperluas akses informasi beasiswa bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister ataupun doktor. Kepala Kanwil Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardana mengatakan masih banyak putra-putri daerah yang memiliki potensi akademik namun belum mendapatkan informasi dan pendampingan yang memadai terkait program beasiswa LPDP. Karena itu pihaknya berupaya mendekatkan akses layanan informasi hingga ke daerah-daerah agar kesempatan memperoleh beasiswa dapat dirasa lebih merata. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi terkait persyaratan, tahap seleksi, penyusunan esai hingga persiapan wawancara LPDP. Pendampingan juga akan melibatkan alumni penerima beasiswa yang memiliki pengalaman langsung dalam mengikuti proses seleksi. Untuk adesana segalanya, berita selanjutnya bisa dibaca melalui rri.co.id atau bisa download di RRI Digital.

Ada senang segalonyo masih kayak saya Ingah Miranti di malam Iko. Nah, untuk ada senang segalonyo yang mungkin enggak request lagu, boleh hubungi kami melalui layanan telepon di 7321994. Sekali lagi, untuk ada senang yang enggak request lagu bisa di 7321994. Atau untuk ada senang yang enggak request melalui layanan WhatsApp, itu bisa di 0811-7816-544. Sekali lagi bisa di 0811-7816-544. Tapi sebelum itu kita bakal dengarkan lagu, beberapa lagu yang bakal mengudara di ruang dengar adik sanak segalonyo. Ini ada lagu dari Kaur, Gadis Antawan.

Di sana segalanya masih kayak saya Ingah Miranti di Malam Giko. Dan kita udah ada yang request nih melalui layanan WhatsApp. Ini ada dari Donga Riko di Tanah Patah. Katanya request lagu Pesona Bengkulu dari Nesa Sandiah. Salamnya buat Ayah Puput, Hamzah Yusuf, dan Mak Dadang. Terima kasih. Oke, terima kasih Donga Riko yang udah request lagu. Dan kita bakal dengarkan lagu requestan Donga Riko, Malam Riko, sekaligus menjadi perjumpaan kita, penutup perjumpaan kita Malam Riko, kayak sayo. Dan untuk ada sana segalanya, terima kasih yang udah dengari lagu, yang udah request, yang mungkin udah komen-komen di kolom komentar tadi live streaming. Terima kasih banyak. Sayo Miranti Mutiara Indah pamit undur diri dari ruang dengar Radio Sana Segalonyo. Terima kasih. Selamat malam Minggu dan selamat beraktivitas.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Berendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Kebek pala atau nama lain dari ikat kepala merupakan salah satu ciri khas dan budaya masyarakat Kota Bengkulu yang ingin diangkat atau dibudayakan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Saat ini Dinas Pariwisata Kota Bengkulu tengah gencar mensosialisasikan kebek pala mulai dari seluruh ASN dan juga PTT, pejabat atau staff, termasuk kepala seluruh pelaku usaha yang ada di Kota Bengkulu seperti hotel, rumah makan, bank, dan lain-lain. Kebek pala artinya ikat kepala yang dibuat dari bahan kain bermotif batik besure. Warna hitam gold atau hitam merah yang di atasnya berbentuk segitiga dan dibengkokkan ke depan sedikit atau merunduk. Selama ini ciri khas Kota Bengkulu sendiri adalah detar. Tetapi untuk detar ini dipakai di acara-acara semi non formal, sepertinya akan menjadi sesuatu yang terlalu serius. Maka perlu ada ciri khas yang namanya kebek pala. Dan ini digunakan pada acara-acara non formal. Sejarah dan akhirnya muncullah ide untuk membuat kebek pala yang dituturkan langsung oleh sang pembuat.
1: Itu pasti ada sebab. Kalau tiada berada, tak akan tempua bersarang rendah. Jadi bersebab daripada sebuah kisah, maka kami terpanggil untuk menciptakan sesuatu. Jadi waktunya itu bukan setahun atau dua tahun sekarang, enggak panjang.
2: Memang lalamunan itu.
1: Jadi berapa berkali pertemuan saya jelaskan bahwa kami dulu berproses sejak tahun sekitar 2015 atau 2015 ke bawah lah. Nah, sejak itu berakar dari rumpun Melayu, karena Bengkulu adalah bagian daripada suku Melayu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, Bengkulu salah satu adalah bagian daripada suku Melayu tersebut. Kalau kita cerita tentang rumpun, artinya kalau dalam serumpun bambu, kalau udah tercabut satu, artinya udah tercabut galo kalau dalam rumpun, cerita rumpun.
2: Betul.
1: Nah, waktu 2017 kami ke Pekanbaru Riau, maka di situ pembahasan tentang atasan yang dipakai oleh petinggi-petinggi negeri.
2: Nah, di situ.
1: Bengkulu cuman ada Detar.
0: Yo, kita tahu.
2: Detar kita lawannya tahu, dak.
1: Dan detar itu pun dipakai kalau untuk acara-acara adat saja.
0: Formal, acara
1: tidak
0: adat.
1: Tidak bisa dipakai oleh masyarakat kebanyakan.
2: Yo.
1: Nah, setelah balik dari Pekanbaru, kami berinisiatif macam mana Bengkulu punya ciri khas seperti kawan-kawan. Ada tanjak rupa, tanduk runcing, dan tengkuluk medan segala macam. Jadi kalau cerita Sumatera artinya, rumpun Melayu itu terbesar daripada pulau-pulau yang lain. Dari mulai Riau, Jambi, Padang, Palembang. Nah, mereka juga punya, seperti ada yang ingat tadi, ingat roker tadi gitu kan. Mereka tuh udah punya tanja, ada punya tengkulu, udah punya khas masing-masing. Dan tapi Bengkulu sudah punya detar. Detar itu adalah bagian juga daripada Melayu itu sendiri. Tapi tidak bisa dipakai kemana-mana.
0: Tidak baca sembarangan.
2: Khusus.
0: Khusus.

kalau bicara tentang filosofi, di mana ada salah seorang perwakilan dari pemuda peduli adat menjelaskan bahwa kebek pala bisa dan pantas dipakai oleh siapa saja dan tidak menentukan status sosial seseorang. Filosofinya, kebek pala ini adalah simbol Melayu karena Bengkulu itu adalah salah satu rumpun Melayu. Kebek pala terdiri dari 3 lapis kain yang di atasnya ada segitiga yang menandakan adat bersendisara. Kenapa di bagian segitiga di atas kepala harus ditundukkan sedikit? Karena menyimbolkan padi yang semakin berisi semakin merunduk. Alasan mengapa diberi nama kebek pala? Karena kebek pala adalah mengikat dan mempererat agar masyarakat Kota Bengkulu selalu mempererat silaturahmi dan mengikat erat tali persaudaraan.

0: lapisan pertama. Kebek palak silur padi itu terdiri dari tiga lapisan.
1: Tiga lapisan, oke.
0: Satu, seperti... dua, tiga. Tiga lapisan dasar. Tiga lapisan dasar itu kami kaitkan dengan tiga peranata adat kota Bengkulu. Tiga tali sepilin, tiga tungku sejerangan. Jadi maknanya tuh apa yang ada di mulut, apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di dalam hati. Dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah
2: jangan
0: maknanya.
2: Lain di mulut,
0: jangan lain di hati. Mulut,
1: orang dunia mulut, orang lain di mulut, di hati mulut.
0: Apa yang kamu ucapkan, itulah yang kamu tanamkan di hati, dan itulah yang kamu kerjakan. Itulah makna daripada filosofi, tiga tali sepilinan, tiga tungku sejerangan. Terus, di siko ada segitiga junjungan. Nah, satu, dua, tiga. Ini segitiga junjungan. Nah, kalau segitiga junjungan, kalau adat itu di mana, pasti di mana adat di bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
1: Betul.
0: Nah, pasti akan ada kata-kata adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Nah, itulah makna daripada segitiga junjungan. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Terus ada lagi yang ngecek banyak, karena memang kritikan orang itu sangat sangat sakit.
1: Pasti ada-ada aja, nak.
0: Sapu cara yang di, apa, rasa pujian itu tidak seraso yang disakiti.
1: Betul.
0: Oh, pedih ini kan, cuman kita jawab apa adonya, jawab gitu kan. Nah, jadi ngecek tepuk, ngapa udah perlu dilipik-lipik, ngapa perlu nunduk-nunduk.
1: Ngapa udah langsung tegak aja.
0: Langsung ditegak aja. Jadi kalau ditegakkan aja, masa di tempat lain banyak juga yang ditegakkan aja.
1: Betul.
0: Rato-rato seperti itu.
2: Ya, rato-ratonya.
0: Nah, disitulah namanya. Iko lah makna daripada unsur filosofi
1: silur padi,
0: silur
1: tadi.
0: Padi.
1: Silur padi tadi.
0: Jadi makin semakin berisi, semakin merunduk.
1: Aman tercacak ke pucuk tak kosong biasanya. Dah.
0: Jadi semakin berisi, semakin merunduk itu tiada satu manusia yang bisa berkeras hati karena kita adalah makhluk ciptaan. Kira-kira itu.
2: Tak boleh sombong.
0: Makhluk, ya, setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan berujung pada
1: kematian.
2: Berarti bereh sebenarnya filosofi.
1: Iko ni. Ya. Dang, ini kemarin tuh Dang langsung sekilas waktu ditanyo itu apalah lamo dapat
0: dak filosofinya tuh.
1: Filosofi tadi itu.
0: Filosofinya tuh satu hari sebelum diserahkan, filosofinya tuh lakatam dulu di situ. Lakatam dulu, udah itu baru minta diketik.
2: Iya, nah,
0: minta diketik dan dibagikan sekarang.
1: Iya.
0: Terakhir kebeknya tidak sama dengan yang lain. Kebeknya kalau rato-rato
2: di samping kan.
0: Rato-rato kebeknya kan di langsung
1: pas di sini.
0: Nah, secara garis keturunan yang makai pasti banyak laki-laki. Karena di dalam sisila negeri Melayu itu tuh setiap laki-laki yang gagah pasti membawa senjata daripada sebelah kiri.
1: Betul, sini dak.
0: Ndaknya tangan kiri pasti senjatonya di
1: sebelah kiri, yo.
0: Nah, maka ini kita namakan tinggam belati kiri.
1: Tinggam belati. Nah,
0: tinggam itu senjata kalau kata orang lain. Pasti posisinya di
1: sebelah kiri.
0: Posisinya itu belah kiri. Kalau untuk logikanya, kalau kita pakai ke tepat di belakang siko,
1: pas
0: waktu nyender sakit, pasti sakit.
1: Masuk nen. Aku tadi nyendernya aman aja ya, bongkolnya sini.
0: Bongkolnya siko.
2: Bongkolnya istilahnya.
0: Bongkolnya situ. Itulah dari mana daripada filosofi dan kepala silur padi.
3: Pengrajin asal Kota Bengkulu membuat usulan untuk menjadikan kebek palak atau ikat kepala dijadikan salah satu ciri khas Kota Bengkulu. Awalnya, usulan ini menuai pro dan kontra di sejumlah pemangku adat yang ada di Kota Bengkulu, hingga akhirnya disetujui. Firdaus Alamsyah, pengrajin yang mengusulkan kebek pala ini menjadi salah satu ciri khas Kota Bengkulu, mengatakan, awalnya kebek pala ini merupakan gagasan dari Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, yang memberi masukan kepada para seniman untuk berangkat ke Solo dan mewakili Bengkulu dalam ajang seni di sana. Awalnya Pak Wawali memberikan sebuah masukan bahwa Bengkulu harus punya kebek pala. Gagasannya dari Wawali, dan Pak Wawali memberikan tanggung jawab itu kepada para pengrajin, sehingga mereka berusaha untuk menjadikan ciri khas Kota Bengkulu. Filosofinya ada tiga lapis. Pertama, menandakan tali tiga sepilin, tungku tiga sejerangan. Kedua, ada lupis atau segitiga di atas, kembali ke adat kita, bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah. Dan ketiga, agak menundukkan, ini dinamakan silur padi, artinya semakin berisi, semakin merunduk.

0: Jadi untuk masyarakat dan seluruh penduduk Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, Kebek Palak bukan punya Firdaus Alamsah, Kebek Palak bukan punya Deddy Wahyudi, Kebek Palak punya orang Bengkulu. Mari kita pertahankan. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak kini, kebilo lagi.
1: Nah, kebilo lagi.
2: Wah. Itu.
1: Termasuk yang aneh luar gitu, biasa. Kodang. Bukan cuma Bengkulu aja, Dang. Seluruh Indonesia yang aneh gitu.
0: Ya. Ah.

0: tidaklah mudah untuk mewujudkan satu keinginan bersama, terutama untuk melestarikan budaya dan tradisi yang ada di setiap daerah. Harapannya, pemerintah juga bisa mendukung bagaimana masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat adat atau para pengrajin yang ingin berkarya untuk membuat satu hal, terutama ciri khas yang menjadi simbol bagi satu daerah. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, dari masyarakat, dari seluruh elemen, rencananya ke depan Kebek Pala ini akan mengembangkan sayapnya kembali, bukan cuma di tingkat nasional, tapi hingga ke tingkat internasional. Iko, Kebek Pala kok sudah, misalnya ada ajang-ajang internasional atau ajang nasional, misalnya ngikut dalam apa tuh misalnya? Itu ada juga dah rencana-rencana kok lah. Apa nak daftarkan rekor muri lagi atau apa
1: itu,
0: tuh?
1: Itu penting. Jadi untuk festival Tabot itu sudah diambil oleh Provinsi Bengkulu, itu punya juga. Dan insya Allah ke depan Kebek Pala akan punya satu festival seperti festival payung di Solo. Wah. Jadi Kota Bengkulu akan punya satu festival yang tidak akan lupa, dan insya Allah sampai mati gitu kelak masih ada festival Kebek Pala Kota Bengkulu.
0: Wah, tepuk tangan dulu ya, kalau cek
2: lagi
0: itu.
2: Mendengarkan siaran
0: berarti itu khusus ya Kebek Pala nih.
1: Festival Kebek Pala, dan di dalamnya itu kelak macam-macam ada pengisian materi-materi budaya yang lain. Wah. Tapi judulnya festival Kebek Pala, sama kayak Solo. Festival payung isinya banyak tari-tarian segala macam.
2: Ini bakal kan 4.000-an lebih lagi.
0: Tidak baca lagi tangan kau berhenti.
1: Kalau duduk tangannya ciko.
2: Ciko.
1: Ngapu deh.
0: Jahit.
2: Rasun jahit.
0: Semoga dengan makin banyaknya pemuda-pemudi Bengkulu yang peduli akan budaya dan tradisi di Bengkulu, nantinya akan mampu menggairahkan kembali sektor pariwisata sekaligus upaya untuk melestarikan budaya di Bengkulu. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

47/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Pro 4 FM.

Arizona jadi demikianlah siaran sepanjang hari ini. Terima kasih untuk Arizona sekalinya yang telah mendengarkan program-program sepanjang hari ini untuk edisi 13.

17 Juni 2026. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dari siaran hari ini. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 4 91,7 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Sabtu 14 Juni 2026. Di sana selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk, dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual equation. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam, ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya din, ya aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah? Yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihissalam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau" seandainya dapat membuka pintu setan.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.

0: aku 12.000 ya.
1: 91.7 FM perempuan Bengkulu di sana di Berenda pagi hari ko di sana di kayak Riri yang wani di sana hingga pukul 10 pagi kalau selamat beraktivitas di hari Minggu, semoga hari ini hari yang membahagiakan.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julio Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application, RRI Digital.

0: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Kanak pun banyak pasalnya, pasal dalam kanak buah dan jadi masing-masing punya daerah kayak Kaharuba. Jadi justru itu makanya kami sekarang Pulau Enggano orang Enggano punya. Jadi jangan sembrono. Nanti akibatnya, sebab dampaknya nanti kembali ke kanak pun nanti tak kena kamu di situ. Lidah terjolor, nggak bisa masuk lagi.
2: Dengan sangat hati-hati, Pak Johansen Kak Ruby, laki-laki berusia 72 tahun yang merupakan warga lokal Pulau Enggano, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, menceritakan tentang peranan kanak pua, sebutan untuk roh leluhur mereka yang diyakini menjaga orang di pulau, juga tempat-tempat tertentu yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Kanak puak dikatakan kepala pintu suku Kak Arubi ini memiliki wilayah bersemayam di hutan-hutan adat, di pinggiran pantai atau pesisir pulau, maupun di sumber-sumber air seperti sungai atau mata air yang berada di goa-goa pulau. Sehingga untuk memasuki kawasan tersebut perlu dilakukan penghormatan khusus. Izin masuk dengan ritual melibatkan pemuka adat, serta mengikuti norma-norma adat yang tidak boleh dilanggar bila tidak ingin celaka atau tertimpa musibah.
3: Apa yang ininya Pak, yang dirasakan orang yang memang kena kanak pu?
1: Itu kadang dia sesak nafas. Bahasanya, kalau kita sekarang, kalau bahasa dulu, ditubuk deh, tak, sakit kepala kita. Dia tenju. Ya, jadi keluhan kita sakit kau. Waktu sakit itu, setelah itu kita jamah nanti. Kalau dia sesak nafas, mungkin dia terjangnya oleh kanak pun. Kira itu.
3: Tapi ada yang sampai meninggal karena kanak pun.
1: Tahun berapa itu di Banyak Sari banyak.
3: Karena kejadian apa itu?
1: Buka-bukalah bekas kampung.

0: keberadaan kanak pua bagi masyarakat adat Enggano bukan hanya sekedar dongeng pengantar tidur atau cerita rakyat. Namun mitologi ini benar-benar mengandung kesan magis, bahkan tumbal jiwa dan nyawa bagi pelanggarnya. Hal ini juga dibenarkan Nelson Kaitora, koordinator kepala suku Pulau Enggano atau masyarakat menyebutnya Pak Abuki, yang mengisahkan dirinya pernah menguji keberadaan kanak pua ketika melakukan larangan tetua terdahulu, yang bila membuka kerang kima dan menghamparkan cangkang kerang di pantai, dipercaya bisa memanggil badai. Demikian dengan larangan memukul bagian pangkal pohon besar yang juga bisa berdampak badai. Dampak buruk yang dialami atau dirasakan orang yang melanggar diakui sebagai peranan kanak pua yang menegur atau tidak suka dengan tindakan tersebut.
1: Jadi kalau kita tebang-tebang kayu di pinggir pantai, itu pasti badai itu. Badai besar itu.
2: Itu memang dari dulu ceritanya seperti itu. Disampaikannya seperti itu.
1: Cerita dan memang fakta yang sudah pernah saya alami. Ya, saya pengen tahu. Ya, waktu itu saya kan masih muda. Ya, nakal-nakal lah. Ya, karena ada informasi seperti itu, kita pengen tahu kan. Kita lakukan. Ya, kenyataan badai.
0: Dengan kepercayaan tersebut, secara tidak langsung dikatakan Pak Abuki, wilayah-wilayah yang dikenal sebagai tempat kanak pua berada masih tetap menjadi tempat-tempat keramat yang dihormati serta ditakuti masyarakat. Bahkan kepada pendatang pun, masyarakat lokal terkadang memberikan peringatan khusus untuk turut menjaga dan menghormati tempat bersemayam roh-roh leluhur mereka agar tidak melakukan tindakan tidak pantas atau dilarang, seperti melanggar aturan masuk dan merusak kawasan hutan adat, buang air besar atau kecil di sumber air atau hutan, atau hal sepele, sekedar tidak menjaga ucapan.
1: Memang kenyataan di sini nih, ya dulu itu memang kenyataan. Jadi nggak bisa asal sembarang buang air, mising itu nggak boleh. Jadi kita mising di situ itu pasti kena itu. Nggak bisa hidup, pasti kena itu. Nanti ada yang bisa ngobatnya, tertentu orangnya. Jadi idap kayak baca idap. Ngomong dengan leluhur itu aja, langsung sembuh itu.
0: Nelson Kaitora pun juga mengakui, dengan adanya kawasan yang dianggap sakral menjadi tempat kanak pua, kelestariannya lebih terjaga. Walaupun seiring waktu pengenalan tentang agama oleh masyarakat setempat, juga perlahan menggeser kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan roh leluhur tersebut. Hal ini menyebabkan adanya pelanggaran memasuki kawasan kanak pua, walaupun terkadang berimbas, kejadian di luar nalar pun dialami para pelanggarnya, baik bagi masyarakat asli maupun pendatang. Bahkan Nelson Kaitora mengatakan, dampak kanak pua akan dirasakan bagi orang-orang yang diduga berniat datang ke pulau untuk mengeruk keuntungan berlebih, seperti yang baru-baru ini terjadi ketika dua kapal besar tenggelam dan karam di sekitaran perairan Enggano.
1: Jadi itulah, penghuni Pulau Enggano ini luar biasa. Jadi memang penghuni Pulau Enggano tidak mau kalau orang pendatang itu mau mengambil kekayaan di sini. Menguasai. Itu tidak mau.
0: Profesor Dr. Insinyur Agus Susatya, Akademisi Konservasi Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu mengatakan, kanak pua di Pulau Enggano merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat adat setempat. Kearifan lokal dalam teori ekologi manusia atau ekologi dalam atau deep ekologi. Dijelaskan Agus Susatya adalah cara pandang dari masyarakat dengan lingkungannya yang diterapkan dan masuk dalam sistem budaya masyarakat.
3: Saya sebenarnya apresiasi dengan kearifan-kearifan lokal itu. Karena itu adalah, kalau kita bicara ekologi ya, itu bagaimana masyarakat lokal itu menempatkan dia dalam sistem ekologi di lokasi itu. Artinya kalau sistem, kalau elemen lain berubah, dia akan kena.
0: Pada masyarakat adat, kearifan lokal yang terbentuk dipastikan berkaitan dengan lingkungan tempat hidup mereka dan berlangsung sejak nenek moyang atau pengalaman masa lalu yang dijaga sampai saat ini.
3: Makanya disebut arif ya. Arif itu kan wise ya. Bagaimana mengelola lingkungan secara bagus. Itu proses panjang. Proses panjang bagaimana dia interaksi dengan alam, kemudian lama, kemudian masuk dalam tatanan budaya dan dan sosial di masyarakat itu. Makanya dia tidak banyak bicara tentang komersialisasi.
0: Sebagaimana disebut kearifan lokal, masyarakat juga melakukan pengaturan dengan bijaksana, baik dalam pengelolaan sumber daya alam mereka maupun kehidupan sosialnya. Demikian Kanakpuha bagi masyarakat Enggano atau kearifan lokal lainnya berperan juga menjaga potensi alam. Karena pengalaman tersebut berdasarkan hasil interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alamnya dalam waktu yang lama, yang kemudian disampaikan kepada generasi berikutnya dalam bentuk tatanan budaya dan sosial masyarakat.
3: Dari proses itu, ada kecenderungan bahwa kearifan lokal itu lebih cocok untuk mengelola di kawasan itu. Karena pengalaman dia panjang, satu. Interaksinya dimasukkan dalam tatanan sosial dan budaya.
0: Kearifan lokal yang juga identik dengan bahasa-bahasa mistis melibatkan peranan roh leluhur seperti Kanakpuha di Pulau Enggano merupakan bahasa komunikasi yang digunakan masyarakat adat terdahulu sehingga lebih mudah mengerti atau tujuan dari komunikasi itu tersampaikan. Dan khusus di Pulau Enggano, kearifan lokal ini mengambil peranan penting dalam menjaga keharmonisan manusia dengan alamnya. Apalagi Pulau Enggano yang merupakan pulau karang atau kars atau kapur. Kestabilan lingkungannya, terutama hutan, harus terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup di pulau tersebut.
3: Ekosistem kars itu adalah ekosistem yang unik. Dan itu tumbuhan dan tanah itu menjadi satu-satuan. Tata air itu kan tergantung dari tumbuhan. Bayangin kalau nggak ada tumbuhan, apa itu? Ekosistem kars. Itu ya ekosistem yang relatif rentan ya. Dibanding ekosistem daratan di Bengkulu. Bengkulu kan bukan kar. Jadi tata airnya itu menjadi bagian penting untuk itu.
0: Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menjaga kawasan lestari dengan kearifan lokalnya di pulau itu juga diakui Camat Enggano Susanto yang dirembukan dalam aturan-aturan adat. Sehingga terjadi kolaborasi antara pemerintah daerah melalui kecamatan dan perangkat-perangkat pendukung lainnya serta lembaga adat yang mengakomodir 6 suku di pulau tersebut. Seperti aturan pengelolaan areal hanya dilakukan dengan jarak 3 km dari jalan poros desa ke arah hutan, serta menyisakan minimal 50 meter vegetasi pantai ke arah laut atau 100 meter daerah aliran sungai tidak boleh dijadikan lahan perkebunan dan pertanian.
4: Untuk menjaga kelestarian alam Enggano, terutama yang kawasan daerah kawasan, pinggiran aliran sungai, kemudian pinggiran pantai, tentunya kita selalu menyampaikan kepada seluruh pemerintahan desa untuk disampaikan ke masyarakatnya ada ketentuan-ketentuan. Alhamdulillah sejauh ini mereka patuh, namun juga ada juga yang mungkin keterbatasan wawasan mereka tetap juga ada, tapi persentasenya tidak banyak.
0: Kearifan lokal masyarakat adat Enggano dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, baik hutan konservasi seperti cagar alam dan taman buruh, serta hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang secara hukum juga menjadi kawasan dilindungi maupun kawasan-kawasan pinggir pantai dan sungai. Dikatakan Kepala Konservasi Wilayah 1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Bengkulu Said Jauhari sudah menjadi kesadaran kolektif. Karena masyarakat tahu, kerusakan alam dan lingkungan di Enggano bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka di pulau. Sejak penetapan kawasan konservasi di pulau itu yakni Cagar Alam Sungai Bahewo, Cagar Alam Teluk Klowe, Cagar Alam Kiyoyo 1 dan 2, serta Taman Buru Gunung Nanua, kondisinya sampai saat ini diakui masih terjaga, tanpa ada aktivitas perambahan.
5: Semuanya kawasan yang ada di Enggano di bawah pengelolaan KSDA itu lebih kurang 9.000 hektar. Ya, dengan fungsi itu yang saya bilang cagar alam dan taman buru. Nah, tutupan lahannya masih bagus ya. Masih bagus, ya. Relatif bagus. Ya. Tidak ada indikasi ada perambahan. Karena kalau kita lihat di Enggano, di luar dari kawasan hutan yang ditunjuk oleh pemerintah, masih banyak hutannya.
0: Demikian disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun Yudi Riswanda terhadap wilayah hutan lindung Koko Buah-Buah dan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan mereka. Secara umum, kondisinya masih baik. Hanya saja sejak adanya pembukaan jalan buldoser memasuki kawasan hutan produksi terbatas Hulu Malakoni, membelah kawasan hutan dari desa Malakoni menuju daerah sebalik pulau, dikhawatirkan bisa berdampak terhadap kerusakan hutan dengan pembukaan lahan pertanian di sisi kiri kanan jalan.
6: Kalau diidentifikasi kami, saat ini sepertinya kawasan hutan itu belum ada yang diganggu untuk areal perkebunan oleh masyarakat. Cuman ada satu tadi yang saya sampaikan, ada jalan yang dibuka oleh desa Poho yang kami khawatirkan dengan adanya akses jalan itu nanti akan terjadi pembukaan lahan di dalam kawasan hutan. Gitu.
0: Namun menurut Yudi Riswanda, adanya kearifan lokal masyarakat yang masih menempatkan kawasan hutan sebagai areal sakral leluhur masih cukup efektif untuk menekan laju pembukaan hutan dalam kawasan tersebut. Hal ini juga diperkuat kejadian meninggalnya salah seorang penanggung jawab proyek pembangunan jalan buldoser yang dipercaya masyarakat karena melanggar kawasan larangan kanak pua sehingga menimbulkan kematian tidak wajar, sebagaimana disampaikan Johansen ke Arubi sebelumnya.
7: Ah, disitulah Bapak duluan ke Enggano, saya nanti datang baru kita laksanakan pendamaian bahasanya. Oke Pak, saya turun ke Bengkulu jam 10 malam hari Sabtu, malam Minggu sampai hari Senin ke Enggano, ya. Senin sore, sampai sini Selasa pagi jam 5 ada telepon berita dari Padang, almarhum.
2: Itu kaitan dengan kanapu juga ya, tapi ya, di kawasan hutan.
7: Besar, buka jalan Jepang. Memang lintasan kanapu itu. Woi, kasihan Bapak.
0: Terkait kondisi kawasan hutan di Enggano yang masih terjaga baik karena pengaruh kearifan lokal masyarakat setempat, khususnya peranan kanapuha. Di samping pengawasan dari pihak instansi terkait, juga terungkap melalui data pihak Yayasan Genesis Bengkulu. Direktur Yayasan Genesis Bengkulu, Egi Ade Saputra menyampaikan, dari hasil analisis citra satelit yang dilakukan pihaknya, yang juga tergabung dalam Map Biomas Indonesia, menampilkan, dalam 22 tahun berjalan dari tahun 2000 sampai tahun 2022, terjadi perubahan tutupan lahan di masing-masing kawasan hutan dan non-hutan yang ada di Enggano. Dengan rincian, formasi hutan mengalami peningkatan dari 13.514,20 hektar tahun 2000 menjadi 13.588,86 di tahun 2022 atau meningkat 74,66 hektar. Mangrove dari 2.049,78 hektar tahun 2000 menjadi 2.107,83 hektar tahun 2022 atau meningkat 58,05 hektar. Tumbuhan non-hutan dari 60,24 hektar menjadi 45 hektar atau luasannya berkurang 15,24 hektar. Pertanian lainnya 263,93 hektar menjadi 200,26 hektar atau berkurang 63,67 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Non-vegetasi 54,45 hektar menjadi 6,33 hektar atau berkurang 48,12 hektar. Tubuh air 22,84 hektar menjadi 17,18 hektar atau berkurang 5,66 hektar.
8: Kalau kita lihat di tahun 2022 ada pengurangan nggak?
2: Pengurangan apa?
8: Lahan pertaniannya. Oh. Contoh kami menemukan di Taman Buru Gunung Nanua yang di tahun 2000 kami menemukan dia ada 229 hektar, tapi di tahun 2022 lahan pertaniannya sudah mulai berkurang. Ada jumlahnya 112 hektar.
2: Ada kemungkinan itu memang lahan pertanian sempat dibuka
8: dan ditinggal. Sehingga vegetasinya berubah di sana.
0: Saat ini pembangunan di Pulau Enggano kian masif. Bahkan geliat investasi di pulau itu mulai bergolak seiring dengan pembukaan kanal-kanal investasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya tingkat kabupaten juga provinsi, bahkan investasi pusat. Dampak pembangunan tidak jarang turut mengakses kawasan adat, termasuk tempat-tempat kanak-puha leluhur mereka. Dengan kondisi ini dikatakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Aman Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, perlu adanya pengakuan hak-hak adat yang legalitasnya diakui negara dalam bentuk peraturan daerah atau perda. Di samping untuk melindungi hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka, mengingat Pulau Enggano memiliki karakteristik wilayah yang berada di tengah samudra lepas dengan berbagai kerentanan termasuk dampak perubahan iklim, hukum adat dan lembaga adat termasuk keberadaan masyarakat adat Enggano melalui kearifan lokal mereka.
9: Sehingga kalau sudah ada pengakuan itu, apapun yang mereka sudah tetapkan dengan kearifan lokal, dengan hukum adat dan segala macam, itu bisa dilaksanakannya dengan cara mandiri. Kalau sekarang contoh misalnya, mereka mau misalnya menegakkan hukum adat saja di Enggano, bisa saja kan itu apa namanya disampaikan oleh pemerintah karena belum ada pengakuannya.
0: Pembentukan perda tersebut dalam 3 tahun terakhir menjadi desakan masyarakat adat didampingi Aman Bengkulu ke tingkat eksekutif dan legislatif di Kabupaten Bengkulu Utara. Namun sampai saat ini belum ada kepastian terhadap proses finalisasinya.
9: Kalau dalam rangka prasyarat formil yang diharuskan untuk menerbitkan perda, saya pikir sudah selesai dilakukan oleh teman-teman di Enggano. Apa contohnya? Naskah akademik tentang raperda itu sudah ada. Pemetaan wilayah adatnya sampai dengan pembagian tata ruangnya, kan kalau di Enggano itu kan wilayah adat itu sebenarnya bukan kepala suku yang memiliki kewenangan. Tapi dia dimiliki kewenangan langsung itu adalah kepala pintu suku atau kaudar-kaudar itu, kapkaudar itu. Itu sudah ada pembagiannya di peta itu. Dan saya pikir dengan begitu, prasyarat untuk itu dinaikkan statusnya menjadi raperda, ini sudah selesai. Tapi sekarang tuh tinggal bola itu di pemerintah daerah. Mau apalagi barang ini?
0: Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara Sonti Bakara mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan perda masyarakat hukum adat Enggano tersebut. Bahkan pihaknya mengajukan sebagai rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. 7 praksi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara pun sepakat bahwa raperda itu layak dilanjutkan. Namun sampai saat ini masih terkendala rekomendasi dari Bupati Bengkulu Utara untuk menguji kelayakan perda khusus tersebut oleh tim khusus dari pemerintah daerah.
10: Ada 7 praksi kita, semua mereka memberikan tanggapan bahwa raperda itu layak untuk dilanjutkan. Tetapi ada proses yang lain, kita menunggu dari saudara bupati bahwasanya itu harus ada yang namanya pembentukan tim dan tim itu harus turun ke lapangan ke Enggano, layak apa tidak nih, ya kan, daerah tersebut ada yang namanya peraturan daerah khusus mereka. Jadi prosesnya bukan di lembaga lagi sekarang, jadi jangan nanti diartikan oh di dewan itu kok dilama-lamain banget sih. Enggak, kita sudah buat rekom kepada Pak Bupati ataupun surat menyurati Pak Bupati.
0: Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Hukum Pemkab Bengkulu Utara Irsalia Yurda menyampaikan, proses pembentukan raperda sebagaimana diatur Permendagri terkait pedoman, pengakuan, dan perlindungan masyarakat hukum adat, masyarakat Enggano sampai saat ini belum memenuhi syarat identifikasi sesuai ketentuan Permendagri. Hal ini menjadi kendala dalam kelanjutan pembahasan raperda masyarakat hukum adat Enggano.
11: Kami yang intens untuk mengurusi terkait raperda ini dimulai dari tahun 2023 kemarin sudah diadakan rapat bersama tim, kemudian memanggil pihak BMA, kemudian pihak Aman, dan di sana memang kalau dari awalnya yang informasi yang kami dapat bahwa pihak legislatif menggandeng Aman untuk tahap apa dalam rangkaian penyusunan penerbitan raperda ini. Tetapi ya mungkin itu tadi kendala ini mungkin bisa diakomodir dengan adanya ini campur tangan dari pihak ketiga sepertinya untuk membantu masyarakat hukum adat Enggano dalam memverifikasi seperti yang

mempertahankan adat istiadat dan budaya mereka, juga mempertahankan Kanak Puha, sang penjaga Pulau Enggano leluhur mereka. Ketika Kanak Puha yang syarat dengan nilai-nilai budaya, cara masyarakat mempertahankan hutan yang menjadi kawasan adat leluhur hilang, maka ancaman terhadap keberadaan masyarakat adat Pulau Enggano bersama adat istiadatnya juga akan hilang, seiring dengan hilangnya hutan di pulau terluar itu. Tanpa hutan yang cukup di Pulau Karang untuk mengikat dan menghasilkan ketersediaan air tawar, maka tidak hanya manusia dan hewan yang terancam hidup, tumbuhan pun akan mati. Apapun rencana pengembangan pembangunan di salah satu pulau terluar Indonesia tersebut, semua pihak seharusnya bijak dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, kondisi masyarakat, kondisi alam serta potensi maupun dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan hidup dan kelestarian adat Pulau Enggano. Sebagaimana salam Enggano, Ya Aweka, yang mengandung arti selamatlah kita semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Kabar kita. Di sana untuk harga bawang merah di pasar rakyat Impres Bintuhan terpantau masih tinggi. Bahkan untuk harga komoditas kini belum juga mengalami penurunan dalam 2 pekan terakhir. Dan salah satu pedagang, Mergi, mengatakan saat ekor bawang merah jenis Brebes dijual seharga Rp60.000 per kilogram atau masih sama seperti harga pada pekan lalu. Tingginya harga bawang merah disebabkan berkurangnya pasokan dari daerah penghasil di Pulau Jawa yang menjadi pemasok utama di wilayah Iko. Sementara itu di sana harga bawang putih masih terpantau stabil di angka Rp35.000 per kilogram. Dan meskipun harga bawang merah mahal, hari ini minat masyarakat juga untuk membeli tetap tinggi. Namun sebagian besar konsumen kini memilih membeli dalam jumlah lebih sedikit untuk menghemat pengeluaran kebutuhan dapur. Dan informasi ko di sana bisa simak lengkapnya di rri.co.id.